0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, bapak mama bayi saudara kakak nyong dan kakak nona, satu dari miliknya PC Kota, sedikit lebih lama ya. Ini salah satu lagu yang baru di launching ya. Kalau Sony salah beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu. Pagi ini mari kita mulai hari dengan pertanyaan yang sederhana ya, bapak mama bayi saudara. Kalau bukan ketong yang mengerjakan sesuatu yang baik, ya siapa lagi? Segala sesuatu yang kita lakukan baik pasti pada akhirnya yang menikmatinya adalah ketong juga ya. Dan salah satunya informasi pagi hari ini ya, kabar gembira di mana impian warga Dusun 5 Desa Laendeha Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk menikmati listrik kini di depan mata. Setelah bertahun-tahun menanti, jaringan listrik sepanjang 1,2 km yang dibangun PLN ini siap melayani warga. Jadi bagi warga setempat, kehadiran tiang dan bentangan kabel listrik itu bukan sekedar soal terang di malam hari ya. Listrik diyakini akan membuka peluang usaha baru dan juga meningkatkan kualitas hidup. Dimana Kepala Desa Laendeha Joni Marambatana mengaku bersyukur atas pembangunan jaringan tersebut dan menurutnya listrik akan membawa perubahan besar bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ailega tige.
0: Era palai domina he de era palai matema kamara. Hijo que tiene que tiene lindo la de poco. Namua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, sebanyak 519 kg sampah dikumpulkan dari kawasan Pantai Bunga Waru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dalam aksi Beach Cleanup memperingati World Cleanup Day 2026 pada Sabtu 19 September lalu. Dan ini aksi digelar Yayasan Nautika Indonesia Prakarsa bersama kelompok Aruna Muda dan melibatkan sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi lingkungan, komunitas, masyarakat, pemuda, dan sejumlah mitra. Dan limbah B3 yang ditemukan juga ada, dan peserta juga menemukan tumpukan sampah-sampah popok bayi yang tertanam dalam tanah. Temuan ini menunjukkan persoalan sampah di kawasan pesisir itu sudah hanya berkaitan dengan jumlah ya, bapak, mama, bapak, saudara, tapi di sini juga jenis sampah yang tentunya membutuhkan penanganan berbeda. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah sejak dari sumber. Staf lapangan Nautika Foundation, Amrosi Muhramin, juga bilang edukasi kepada masyarakat masih diperlukan karena dalam proses pemilahan sebagian peserta mengalami kesulitan membedakan jenis sampah. Melalui momentum World Cleanup Day 2026, masyarakat diharapkan semakin sadar menjaga kebersihan pantai Bunga Waru dan kas kurang sampah, pilah dia dari sumber, dan sonde buang sampah di kawasan pantai. Kolaborasi pemerintah, komunitas, pemuda, dan masyarakat juga diharapkan bisa berlanjut melalui aksi pembersihan secara rutin supaya kawasan pesisir juga tetap bersih dan terawat.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

efisiensi pengelolaan sampah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan ya, saat ini pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di obrolan Akamsi. Obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini itu kita akan sama-sama beromong ya dengan komunitas bonsai Pahmito bersama Bapak Debson Mela SE, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Kita coba sapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kona dan semua pendengar.
1: Kabar baik?
2: Baik, Kak.
1: Iya, posisinya di mana ini sekarang nih Pak Debson, kalau boleh tahu nih? Di Soe apa di Kupang ini?
2: Di Soe, sementara di Soe, baru selesai kegiatan CFD.
1: CFD ya, hari ini hari Jumat, yeah. Oh berarti Soe hari Jumat itu Car Free Day ya?
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Oke, okay. Pikirnya hari Sabtu, ternyata hari Jumat.
2: Hari Sabtu. Jumat, Kakak.
1: Oke, okay, hari Sabtu berarti di Kupang. Ini ya, CFD-nya diberlakukan di bagian mana nih, jalan mana nih Pak Depan?
2: Ini lokasinya itu di depan lapangan Pemda. Kantor Bupati Lama.
1: Oh, di depan kantor Bupati Lama. Wah, berarti ya, ramai Soe pagi ini ya.
2: Ramai sekali, Kakak.
1: Oke, okay. Pak Debson, pagi hari ini ketang Mbak omong mengenai komunitas bonsai Pah Timur. Ya, kalau Mbak omong bonsai ini pasti ketong tertuju ke bunga-bunga mungil nan indah begitu ya. Pohon betul. Mungil nan indah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang sampai adanya komunitas bonsai Pah Timur ini.
2: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nona dan semua pendengar. Beta mau cerita sedikit. Memang awal-awalnya itu kita pecinta bonsai, tanaman bonsai itu pertama-tama itu kita masih sendiri-sendiri Kakak, belum ada komunitas. Jadi kita masih istilahnya masih individu, tapi karena di saat kita berkunjung ke teman-teman, ternyata ada teman-teman juga yang punya tanaman bonsai. Makanya kita mulai gabung-gabung dengan teman-teman. Makanya komunitas bonsai Pah Timur ini dia berdiri tanggal 1 September 2018. Jadi kita juga komunitas yang legal, kita juga punya akta notaris juga. Dan untuk komunitas Bupati Soe ini dia legal di bidang hukum juga. Dan ya, informasi juga Kakak Nona, kalau kita di komunitas Bupati Soe ini, kita anggotanya itu sampai teman-teman ada yang di Kupang juga, ada masuk dari komunitas Bupati Soe.
1: Oke, berarti bukan hanya dari Soe saja, ya, tapi dari luar Soe juga bisa
2: Timur,
1: masuk ya?
2: Sedaratan Timur, ya, dia sedaratan Timur.
1: Oke, alasan terpilihnya nama Bupati Bonsai Pah Timur ini, alasan dibalik pemilihan nama komunitas ini, seperti apa ini Pak Debson kalau boleh tahu?
2: Ya, alasan kita sampai pakai nama komunitas Bonsai Pah Timur ini karena kan kita tidak tertutup untuk semua teman-teman pencinta bonsai atau pegiat bonsai sedaratan Timur. Makanya kita buat komunitas Bonsai Pah Timur. Okay. Kalau kita hanya buka istilahnya hanya untuk daratan Soe, berarti kita hanya lokal untuk daratan Soe, tapi karena kita berpikirnya luas, sedaratan Timur Barat ya, makanya kita buatnya komunitas Bonsai Pah Timur.
1: Bonsai Pah Timur, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu sampai di 2000, sejak berdiri dari 2018 itu, ada berapa orang yang ada di komunitas ini, dan kemudian perkembangannya sampai di 2024 ini sudah berapa banyak ini anggotanya?
2: Kalau kita yang aktif untuk istilahnya aktif itu kita ada 74 orang. Tetapi untuk simpatisan itu sudah 1000 lebih. Simpatisan untuk pegiat bonsai ini sudah di angka 1000 lebih.
1: Oke, sudah 1000 lebih. Ya, ini hanya untuk daratan Timur saja atau dari mana lagi?
2: Itu sedaratan Timur Barat, terus ada teman-teman yang dari luar juga, ada yang bergabung dengan kita juga di Bonsai Patimor juga.
1: Mm-hmm, berarti.
2: Kalau untuk ya, mm-hmm. kalau untuk yang kita yang aktif, yang istilahnya yang biasanya setiap kegiatan kita selalu ini, kita ada 74 orang.
1: 74 orang ya. Nah, kalau boleh tahu untuk kegiatannya sendiri dari komunitas Bonsai Pah Timur ini apa saja nih? Ya. Apakah hanya seputar bonsai atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Bonsai Pah Timur ini?
2: Oh ya. Kalau kita komunitas Kak Nona, kita biasanya ada event kita untuk kontes bonsai itu setiap tahun, itu setiap tanggal 1 September pas ulang tahun komunitas Pepati. Mm-hmm. Terus ada kita sementara lagi persiapan untuk penanaman pohon, dan kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup juga. Dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyiapkan anakan untuk kita, dan kita telah siap untuk nanti kalau anakannya sudah standby, berarti kita semua anggota komunitas akan melakukan penanaman.
1: Oke, berarti memang ada kegiatan-kegiatan reguler ya yang dilaksanakan ya terkait dengan bonsai ini ya.
2: Oke.
1: Nah, kalau untuk anggota komunitas Bonsai Pah Timur sendiri, ini kira-kira punya berapa banyak nih jenis bonsai yang dikoleksi ini per orang atau di komunitas ini, boleh diinformasikan?
2: Ya, kalau untuk jenis-jenis bonsai itu, Kak Nona, kita setiap pribadi itu pasti punya. Sedangkan untuk komunitas itu, kita per orang itu Kak Nona itu ada berbagai macam jenis. Mm-hmm. Ada berbagai macam jenis. Kalau untuk tanaman lokal itu kita ada, biasanya orang bilang esak itu, kita buat bonsai, ada beringin. Mm-hmm. Terus dari beringin itu ada macam-macam juga. Itu ada beringin dolar, ada beringin Korea, ada beringin Thailand yang biasa orang sebut kimeng. Mm-hmm. Terus ada asam keranji, terus ada cemara, pokoknya ada terlalu banyak jenis.
1: Banyak ada, jenis ya?
2: Ada, ya banyak jenis. Kalau kita lokalan sekarang yang kita lagi angkat ke permukaan untuk kita bisa ekspos keluar itu kabesak dengan pohon sisir.
1: Pohon sisir, itu yang apa itu pohon sisir?
2: Kalau pohon sisir itu, Kak Nona, itu biasanya kalau di lahan-lahan kebun itu tanamannya berduri. Jadi biasa kalau orang lihat itu pasti orang potong kasih mati, Kakak, begitu. Mm-hmm. Nah, tapi ternyata itu pohon sisir itu, Kak Nona, kalau kita betul dia jadi tanaman bonsai itu sangat-sangat bagus dan malah punya nilai ekonomis yang bagus juga.
1: Oke. Nah, kalau untuk perawatan bonsai ini kira-kira susah ke Sonde ini?
2: Kalau untuk susah, sudah pasti susah. Penting kalau untuk semua teman-teman yang istilahnya kalau hobi bonsai pasti tahu itu, yang paling diutamakan itu untuk seorang pebonsai itu biasa kesabaran. Karena ini tanaman yang kita buat ini adalah pohon, dia bukan hanya sekedar bunga biasa yang setelah kita tanam, kita cuma lepas, tetapi karena pohon, berarti setiap perkembangan itu selalu kita ikuti. Begitu. Jadi, dan memang dia butuh waktu yang sangat lama. Dia kalau untuk mau bisa jadi, bisa dikategorikan sudah masuk dalam bonsai, berarti itu jangka waktunya itu dia sudah, ya, bisa 3 sampai puluhan tahun baru bisa, ya, karena kita kan harus ikut prosesnya. Tahapan-tahapan bonsai itu kita harus ikut, makanya dia kalau mau sampai disebut bonsai itu, ya dia minimal itu dia 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun ke atas.
1: 5 tahun ke atas sudah jadi bonsai ya.
2: Bisa, ya.
1: Oke. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri ya, jenis bonsai yang kira-kira agak rewel begitu ya dalam pemeliharaannya itu yang mana nih yang rewel itu?
2: Kalau yang rewel itu biasanya Pilang, Kabesak itu.
1: Pilang, Kabesak, oke. Okay.
2: Nah, Kabesak. Kabesak itu kan dia sangat-sangat rawan, apalagi kalau misalkan kita tanamnya itu karena dari hasil dongkelan, hasil kita ambil dari hutan. Okay. Itu sangat-sangat rewel, karena itu dari 100 pohon mungkin yang tumbuh bisa 1 atau 2.
1: Oke.
2: Okay. 2 pohon. Tetapi kalau misalkan kita budidayanya dari biji, berarti itu aman. Kalau dari biji itu aman, hanya proses untuk misalkan pemindahannya nanti, kalau misalkan pemindahan ke pot, itu yang harus berhati-hati karena ya tingkat kematian dari pohon Kabesak itu memang agak-agak besar.
1: Cukup tinggi ya?
2: Cukup tinggi. Oke. Okay.

0: nih. Oke, okay, ya, ini memang bonsai ini adalah salah satu apa ya kalau mau dibilang tanaman yang susah-susah indah.
1: Betul.
0: Susah-susah betul. Indah gitu. Susah-susah ya, dulu ya. Dipelihara baru kemudian jadi indah gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Devson, kalau boleh tahu apa saja nih media yang Ketong butuhkan untuk bisa menanam bonsai ini? Begitu.
1: Oh ya. Kalau untuk media tergantung dari jenis pohon. Kalau untuk media tergantung dari jenis pohon bonsai yang kita miliki.
0: Ya.
1: Kalau jenis-jenis beringin itu dia aman. Itu dia karena paling campur dengan pasir terus sekam. Tetapi kalau ada pohon-pohon yang lain itu misalkan kalau ada cemara, kalau cemara itu berarti kita biasanya kita pakai pasir malang.
0: Oke.
1: Okay. Pasir malang itu pasir yang dari pegunungan berapi. Makanya pasir itu yang kita pakai untuk tanaman-tanaman cemara. Terus ada tanaman-tanaman yang lain itu yang memang wajib untuk kita harus pakai pasir malang.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi kebanyakan kita pakai media tanam. Media tanam itu biasanya itu pokoknya tanah, campur pasir, terus ada sekam, terus dengan pupuk kandang. Begitu.
0: Oke. Untuk pemeliharaan bonsai ini, ya itu ya. Tadi kan tadi dibilang pupuk kandang. Apakah semuanya tanaman bonsai ini harus pakai pupuk kandang atau mungkin ada yang memakai pupuk kimia seperti itu?
1: Kalau untuk pupuk kandang paling bagus itu kalau cirit kambing itu paling bagus kalau untuk tanaman bonsai. Untuk tanaman bonsai itu paling cocok itu cirit kambing. Terus pupuk kandang yang lain juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Yang namanya masih istilahnya masih pupuk kandang itu untuk semua jenis tanaman itu bisa. Ada kalau misalkan kalau kita ada untuk perangsang akar misalnya atau untuk mungkin kita mau untuk mungkin cepat untuk kita bisa memperbesar batang atau lain sebagainya, berarti kita harus campur dengan pupuk kimia juga, tapi takarannya itu tidak terlalu banyak. Kita sesuaikan, ya.
0: Oke. Begitu. Berarti sesuaikan dengan medianya, tanamannya juga, begitu.
1: Tanamannya juga, makanya pupuk yang kita pakai kita harus sesuaikan dengan banyak.

0: perbandingannya itu tanahnya itu 30%. Tanahnya 30% karena kalau tanahnya kebanyakan berarti porosnya itu nanti kurang. Uh-huh. Makanya nanti pasti bonsainya itu pasti ada pembusukan akar dan sebagainya. Makanya biasanya kita harus campur dengan pasir dan sekam supaya porosnya itu banyak. Uh-huh. Jadi airnya itu tidak tertampung.
1: Oke. Okay. Begitu. Oke. Okay. Untuk iya, baik, untuk langkah awal ya, langkah ya. Awal untuk tanaman bonsai ini tanaman ya bonsai. Dari awalnya itu kan tadi ada yang prosesnya bisa dari biji gitu ya, tapi bisa ya, juga ya, dari ya. Anakan ya. Mungkin bisa ya, diceritakan ya. Seperti apa prosesnya untuk membentuk bonsai ini?
0: Ya. Kalau untuk proses pembentukan bonsai kalau misalkan dari anakan itu biasanya lebih cepat. Biasanya lebih cepat karena kalau anakannya itu sudah kita lihat mungkin tingginya sudah di atas 30 cm, berarti itu kita sudah bisa mulai untuk untuk gerak dasarnya itu kita sudah bisa kawat. Sudah bisa kawat untuk gerak dasar. Tetapi kalau misalkan tanamannya itu kalau kita ambil dari hutan misalnya, berarti itu kita harus semaikan dulu. Kita harus semaikan dulu di polybag ataupun mungkin di pot atau apa, kita tunggu dulu sampai kapan dia tumbuh dan kita rasa bahwa akarnya itu sudah bisa jalan normal baru kita bisa bentuk, tidak secepat kalau kita semai biji.
1: Oke, berarti itu memang prosesnya lumayan butuh kesabaran ya?
0: Betul.
1: Oke, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kita punya perbincangan mengenai bonsai ya, ya. Ini setelah kita dengar lagu dulu yang berikut ya, Bapak ya.
0: Oke, Kak.

0: sampel.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya.
2: Ya, bapak-bapak, kakak nyong, kakak nona, kita masih di obrolan akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan masih di line telepon, kita sama-sama dengan Pak Devson Mela, ketua komunitas Bonsai Pah Timur. Ya, selamat.

0: bagus ya sejauh yang Pak Debson lihat, atau masih ya kalah dengan tanaman-tanaman hias yang lain ini?
1: Nah, baik Kak Nona, kalau untuk respon dari masyarakat dengan kehadiran komunitas bonsai Pak Timur, responnya sangat positif. Apalagi tujuan utama kita itu kan melestarikan tanaman-tanaman, apalagi tanaman-tanaman kita yang sudah istilahnya sudah mulai langka ya, karena mungkin karena ada penebasan hutan atau lain sebagainya. Iya. Makanya mereka sangat positif untuk merespon ini kehadiran komunitas, karena kita hubungan komunitas dengan pihak pemerintah juga sangat-sangat kuat. Begitu, ada dukungan dari pihak Pemda juga. Dan di dalam keanggotaan komunitas itu Kak Nona, itu ada pejabat-pejabat kita juga yang masuk dalam komunitas bonsai Pak Timur. Begitu. Makanya ya, makanya setiap kegiatan yang kalau komunitas bupati kalau mau melakukan kegiatan itu selalu ada dukungan dari pemerintah daerah, karena hubungan kerja kita dengan pihak Pemda itu sangat-sangat baik. Itu responnya itu sangat-sangat positif.
0: Sejauh ini luar biasa ya. Kalau Beta tadi dengar, soalnya salah dengar tadi bahwa komunitas ini sudah pernah menyelenggarakan pameran ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, itu pesertanya dari mana saja? Apakah hanya dari daratan timur atau ada dari luar NTT ini kalau boleh tahu?
1: Ya. Waktu tanggal 1 September kemarin itu, waktu kita lakukan kontes itu teman-teman sederatan timur, dan juga ada peserta dari Alor juga hadir. Dari luar itu, waktu itu dari Alor hadir juga di SOE. Sebenarnya juga itu ada teman-teman dari Sabu juga, tapi karena waktu itu pas angin, musim angin, jadi setelah teman-teman sampai di pelabuhan, teman-teman tidak bisa jadi berangkat karena keberangkatan kapalnya itu ditunda. Makanya teman-teman dari Sabu itu tidak sempat hadir waktu itu.
0: Berarti total yang ikut kemarin itu berapa banyak nih?
1: Total kemarin itu tanaman bonsai yang kemarin tampil di sini itu dia di 300 lebih pohon, hampir 400 pohon.
0: 300 lebih pohon gitu ya? Itu apakah semuanya dari komunitas yang sama atau mungkin ada yang secara perorangan nih ikut nih?
1: Ya, ada yang dari komunitas, ada juga yang perorangan. Begitu. Ada juga yang di luar komunitas. Itu ada individu juga, ada banyak yang ikut.
0: Oke, ini kok diselenggarakan di SOE ya, di tempat komunitas?
1: Kita lakukan di lapangan Pemda.
0: Oh,
1: kita
0: di lapangan.
1: Lakukan di, ya, di lapangan Pemda. Jadi, karena kita di saat mau melakukan kegiatan, kita audiens dengan Bapak Bupati, Bapak Sekjen, semua pejabat. Jadi kita dikasih lokasinya itu di lapangan Pemda.
0: Berarti dukungan dari Pemda SOE ya, TTS ini sangat luar biasa ya. Oke, dan sejauh ini memang hasil ya, atau apa namanya, ada output lah begitu ya yang diberikan oleh komunitas bonsai Pak Timur ini ya. Oke, nah antusiasme pengunjung waktu itu, waktu tahun lalu, boleh diceritakan ini seperti apa? Mungkin ada yang tertarik setelah melihat-lihat begitu ya pameran ini, ada yang tertarik ke depannya untuk bisa menjadi seorang ini ya, pecinta bonsai.
1: Ya, kalau antusias dari pengunjung kakak itu sangat-sangat luar biasa, karena kebetulan kegiatan kontes kita itu dia bersamaan dengan pameran pembangunan ulang tahun Kota SOE. Begitu. Jadi karena ulang tahun makanya untuk antusiasme dari pengunjung itu sangat-sangat besar.
0: Oke, luar biasa gitu ya. Oke. Apa namanya? Adakah kesulitan gitu ya atau tantangan yang dihadapi ya komunitas bonsai ini dalam upaya, kan tadi itu ada ya jenis-jenis pohon atau jenis-jenis tanaman gitu kan yang katanya sudah hampir punah yang kemudian diambil sama komunitas bonsai Pas Timur dibikin jadi tanaman hias ini, kira-kira tantangan kesulitannya itu apa nih?
1: Kalau untuk kesulitan sudah pasti sulit karena kalau misalkan kita budidayanya itu kita ambil dari hutan, memang cukup-cukup sulit. Makanya biasanya kalau kita, kalau tanaman-tanaman yang kalau kita ambil dari hutan itu memang biasanya itu pasti perawatannya ekstra. Mulai dari kita tanam awal karena bahannya itu kita ambilkan dia sudah pohon, tapi karena kita langsung dipangkas, jadi itu kita pangkas akar, pangkas batang dan juga penting, makanya biasanya itu agak ekstra untuk perhatiannya kalau untuk tanaman-tanaman itu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang istilahnya mudah tumbuh itu aman. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan, memang kita ada tanaman kita kalau untuk istilahnya kalau di TTS itu kan santigi gunung, tapi karena itu pohon yang dilindungi makanya kita dari komunitas kita tidak bisa mengambil itu karena kita sangat menghargai karena itu ada cagar alam. Jadi ya begitu, jadi kita apalagi kalau kita lihat kalau misalkan ada pengrusakan itu di area-area cagar alam Fatum Nasi itu kita juga prihatin, tapi karena memang karena dilindungi, jadi kita walaupun kita pegiat bonsai tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dia cagar alam.
0: Iya, cagar
1: tidak,
0: alam
1: ya, tidak, gitu. Ya, cagar alam kan dia tidak boleh ada campur tangan manusia. Betul. Makanya ya kita paling kita hanya bisa lihat dan hanya bisa prihatin.
0: Benar. Ini juga kemarin sempat berbincang begitu ya dengan teman-teman mahasiswa pecinta lingkungan. Dong bilang kalau sebenarnya cagar alam itu sebenarnya boleh ada kegiatan-kegiatan di sana gitu kan ya. Baik. Nah, untuk anggota komunitas bonsai Pah Timur ini ya, kalau ada yang kepengen bergabung begitu, kira-kira syaratnya ini apa saja ini kalau boleh tahu?
1: Oh ya, kalau untuk persyaratan untuk bisa masuk dalam anggota komunitas bonsai Pah Timur, sebenarnya dia tidak punya syarat apa-apa. Dia istilahnya dia yang penting kita satu hobi dan bisa mau untuk bisa berkarya di bidang bonsai. Kami welcome, kami pintu selalu.

0: ada satu persyaratan yang bisa yang mengikat begitu, tidak
1: ada. Oh, tidak ada yang mengikat. Oke. Okay. Apakah yeah. harus punya bonsai dulu atau boleh bergabung setelah itu timba ilmu lah, kemudian timba ilmu ya dari semua yang ada di komunitas bonsai ini baru kemudian miliki bonsai sendiri atau bagaimana ini?
0: Ya, yeah. kalau misalkan dia orangnya sudah istilahnya sudah hobi bonsai itu lebih bagus. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya bonsai pun kita terima, karena biasanya kita di komunitas itu kita ada pertemuan rutin, kita ada pertemuan rutin antara pengurus dengan semua anggota-anggota komunitas. Dan bagi teman-teman yang misalnya masih baru, yang belum punya tanaman bonsai, kita dari semua anggota bonsai itu kita, kita bisa fasilitasi, kita kasih tanaman-tanaman bonsai yang ada di kita, kita bisa bantu, satu orang mungkin ada satu dua jenis, kita bantu untuk supaya istilahnya memotivasi dia untuk dia bisa hobi juga, dan juga supaya ya dia bisa merasa bahwa dia memiliki komunitas Popati ini.
1: Okay. Nah, untuk anggota komunitas ini begitu ya, beserta pengurusnya ini apakah ada begitu ya semacam pelatihan dari instansi-instansi terkait ya, bagaimana ya dari hobi itu bisa jadi peluang bisnis ke depannya ini, karena bonsai ini kan tanaman hias gitu ya, pastinya banyak yang suka dan ini peluangnya ke depan bisa menjadi sebuah lahan bisnis juga ini.
0: Kalau untuk sementara, kalau memang kita sudah komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini ada lingkungan hidup, terus ada juga pariwisata juga, tapi untuk sementara ini kita belum ada kesepakatan itu. Makanya mungkin ke depan ini mungkin rencana kita dalam tahun ini kita akan rencana untuk bertemu lagi dengan dinas-dinas terkait supaya istilahnya bisa ada pelatihan-pelatihan begitu. Tetapi kalau untuk pelatihan menyangkut khusus bonsai itu kita biasanya itu kita mendatangkan senior-senior yang dari luar begitu.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Begitu. Itu kita datangkan dari luar. Contoh kayak kemarin kita kontes itu jurinya itu juri nasional, juri nasional dari pusat.
1: Iya.
0: Dan di saat kegiatan itu kita langsung membuka ruang untuk adanya workshop, ada pelatihan di situ.
1: Okay.
0: Kita bisa tahu menyangkut dengan bagaimana teknik untuk kita bisa merawat sebuah bonsai, mulai dari perantingan, untuk bisa penataan akar dan sebagainya, itu langsung oleh juri nasional, begitu.
1: Oke, berarti sekali jalan ya?
0: Iya, sekali jalan.
1: Iya, oke. Nah, kalau Pak Debson sendiri melihat ya potensi tanaman bonsai ke depan, ini akan seperti apa ini potensinya ini?
0: Ya, kalau potensi untuk bonsai kita, untuk yang saya lihat ini untuk sederatan timur kita ya, terus dengan teman-teman anggota, kalau untuk potensi bonsai ini, menyangkut dengan ekonomi juga cukup tinggi.
1: Yeah.
0: Untuk apalagi untuk peningkatan nilai ekonomis juga sangat tinggi, dan juga untuk kepemilikan bonsai-bonsai dari semua anggota komunitas ini sudah istilahnya ya sudah di atas standar lah istilahnya, karena kita juga sudah melakukan kontes lokal juga di Kupang kemarin bulan Desember. Itu juga itu malah hasil-hasil dari bonsai kita itu juga sudah tidak kalah dengan di luar daerah. Malah rencana kita ke depan, rencana kami ke depan itu NTT ini harus bisa mengadakan yang namanya event nasional. Bisa kita rencana untuk ke depan ini kita bisa melakukan kontes nasional itu bisa di entah di Kupang ataupun di Soe ataupun di tempat lain di Flores ataupun di tempat-tempat, intinya di daratan NTT kita rencana untuk bisa ada kontes nasional di daratan NTT.
1: Oke, okay. Berarti itu mesti ada kolaborasi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke, okay. Sudahkah dibangun gitu ya, apa namanya komunikasi-komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, mungkin dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu?
0: Makanya itu yang kita lagi rencana sekarang itu, supaya nanti dalam ini kita rencana untuk kita coba bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi dinas-dinas teknis itu. Karena kalau untuk komunikasi antara kita pegiat bonsai untuk sederatan NTT ini sudah, kita sudah mulai bangun dan itu sudah mulai jalan. Dan memang kita punya rencana sama-sama itu ke depan itu, kita harus bisa majukan bonsai di NTT. Itu tujuan utama kita semua pegiat bonsai di daratan NTT. Kita maunya ke depan itu kita bisa lebih maju lagi dari sekarang.
1: Oke. Nah, ini kan bonsai ini sebagai tanaman hias punya prospek bisnis yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu untuk rentang harganya sendiri gitu ya, tanaman bonsai ini dihargai berapa kalau boleh tahu?
0: Kalau untuk tanaman bonsai, untuk istilahnya untuk nilai ekonomisnya itu, sejauh ini yang kami jalan itu, kalau untuk ini dari yang paling kecil itu, dari contoh kalau misalkan bonsai-bonsai mini yang untuk biasanya disimpan di atas meja, itu di harganya itu dia mulai dari kisaran dari 250 ke atas.
1: 250 ribu ya.
0: 250 ribu ke atas. Sedangkan untuk kalau jenis-jenis yang istilahnya small atau mungkin medium, large gitu, itu memang sesuai dengan ukuran pohon. Kalau untuk harga itu sesuai dengan ukuran pohon dan tingkat kerumitan sampai dia bisa menjadi sebuah bonsai. Makanya kalau harganya itu berarti dia sudah mulai dari 1 jutaan ke atas.
1: Oke, baik. Yang paling mahal dan paling rumit itu yang mana ini?
0: Kalau untuk yang paling mahal itu, kalau untuk teman-teman, untuk kita di daratan NTT, dia di belasan juta. Satu pohon.
1: Satu pohon ya. Ini yang jenis mana ini? Yang jenis apa ini? Atau semua jenis sama di?
0: Semua, kalau untuk jenis itu ada, biasanya kalau ada harga itu ada kimeng, itu beringin Thailand itu ada kimeng, terus ada pohon-pohon dari luar juga yang teman-teman budidaya di sini juga ada, contoh kalau bonsai serut. Nah, itu memang pohon-pohon yang walaupun dari luar, tetapi karena sudah ada budidayanya oleh teman-teman, malah ada teman-teman yang sudah istilahnya meraup keuntungan juga dari jenis tanaman itu. Nah, itu memang pohon-pohon yang istilahnya nilai ekonomisnya itu sangat tinggi.
1: Sangat tinggi, ya. Nah, kalau misalnya begitu ya, kalaupun sendiri ada pameran gitu ya, ada masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat-lihat bonsai ini, kira-kira di mana tempatnya?
0: Oh ya, ya kalau untuk kita di daratan Aisina, kalau di Soe, semua masyarakat itu istilahnya kan karena kita sudah istilahnya karena dikenal, sudah dikenal bahwa orang-orang ini yang punya tanaman bonsai. Makanya biasanya kalau untuk pengunjung itu biasanya mereka akan tanya teman-teman yang pemilik bonsai ini rumahnya di mana, biasanya itu mereka langsung langsung berkunjung ke rumah masing-masing begitu.
1: Oh begitu, bukan ya. Kalau untuk ke komunitas bonsai Pah Timur ini basisnya di mana ini kalau boleh tahu?
0: Ya. Ya, kalau untuk sekretariat kita itu masih itu sekretariatnya itu di rumah saya, itu di ya itu di FAU, itu tempatnya di FAU, dari balai kota ke rumah itu sekitar di 2 kilometer begitu. Tetapi teman-teman kita anggota-anggota bonsai kebanyakan itu di semuanya di dalam kota. Makanya untuk berkunjung ke teman-teman itu tidak sulit, karena semuanya di pinggir jalan umum.
1: Tapi kalau ke ke basis komunitasnya, misalnya ke Pak Debson, ini juga ada ya tersedia bonsai-bonsai ada. Yang bisa dimiliki ada. Ya, dibeli oleh masyarakat
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Semua tersedia, kita semua bonsai itu pasti ada.
1: Baik. Ya, kita sudah di penghujung kebersamaan ini, yang terakhir nih, harapannya Pak Debson ke depan ya, terkait perkembangan bonsai di Soe, kemudian di NTT secara umum, kira-kira seperti apa sebagai tanaman hias dan juga prospek bisnis ke depan ini bagaimana?
0: Oke. Untuk harapan saya, yang pertama itu sudah pasti harapan kita itu pasti ke Pemda. Ya, sudah pasti itu ke Pemda, karena komunitas kita itu akan lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah daerah. Iya. Begitu. Iya. Dalam hal ini, dinas kita. Karena komunitas kita itu akan lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah daerah. Iya. Begitu. Iya. Dalam hal ini dinas-dinas terkait yang bisa mendukung kita, contoh misalkan di lingkungan hidup, terus ada di pariwisata, karena apalagi kalau kita di Kota Soe ini kan masyarakat itu mengenal yang namanya bonsai alam. Itu makanya harapan kami ke pemerintah daerah itu ke depan bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat ataupun bisa meningkatkan istilahnya pariwisata di TTS, ya berarti harus ada kolaborasi antara komunitas dan juga dari pemerintah daerah. Itu mungkin harapan kami, karena memang sampai saat ini kita belum istilahnya ada satu komitmen yang ini, yang pasti ini. Makanya rencana kita tahun ini kita akan bangun komunikasi dengan daerah, dalam hal ini dinas-dinas teknis.
1: Oke, baik. Kalau begitu sukses untuk komunitas Bonsai Pah Timur. Bonpati ya. Oke, mungkin sekali lagi nih, kalau ada seruan-seruan tertentu untuk para pecinta bonsai yang mungkin belum bergabung bersama di satu wadah komunitas. Kan di komunitas ini bagus juga ya, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita. Mungkin ada seruan-seruan tertentu bisa bergabung atau bagaimana?
0: Harapan kami kepada teman-teman semua yang mau untuk bergabung dengan kami di komunitas Kopati ataupun komunitas-komunitas bonsai lain yang mungkin ada di Kupang atau ada di Keva, ada di Atakua atau Melaka ataupun di seluruh NTT, pintu kami selalu terbuka. Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung bersama dengan kami, untuk kita bisa sama-sama bisa meningkatkan hobi kita menyangkut dengan bonsai. Kami selalu terbuka untuk semua teman-teman. Dan harapan kami bahwa komunitas-komunitas bonsai yang ada di NTT ini bisa berkembang lebih maju lagi dari sekarang. Untuk itu diharapkan dari dukungan juga dari semua teman-teman yang mau bergabung dengan kami.
1: Oke, baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama kami di Perempatan dari Kupang. Titip salam buat semua-semua yang ada di komunitas Bonpati Bonsai Pah Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyung, Kakak Dona, demikian kita punya perbincangan dengan Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur, ya Pak Debson Mela, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau, tadi katanya lagi, maaf ya, agak telat sedikit karena ada membawakan acara di Car Free Day. Salam satu hobi, yang punya hobi tanaman bonsai wajib nih ya, untuk bisa bergabung di komunitas. Nah, salah satu keuntungan bisa bergabung di komunitas itu kan bisa berbagi pengalaman gitu kan ya, mendengarkan pengalaman dari senior-senior atau mungkin ada yang mau menimba ilmu gitu kan. Oke, sukses aja ya buat pecinta bonsai. Terus terang di rumah itu bonsai

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi berkekuatan besar yang diikuti belasan ribu gempa susulan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di Nusa Tenggara Timur, termasuk sektor pariwisata di Pulau Flores. Sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan Flores sempat ditutup sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan masyarakat dan wisatawan selama masa tanggap darurat. Hal tersebut disampaikan Victor Pance SPD, Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI NTT pada Senin 14 September 2026. Menurutnya, meskipun kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo tetap dibuka, dampak gempa terhadap kunjungan wisatawan tetap terasa. Yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku pramu wisata dalam menghadapi bencana. Pindah ke informasi berikut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun daerah tengah bersiap menggelar pameran pangan lokal dalam waktu dekat. Agenda strategis yang melibatkan kemitraan erat dengan para pelaku UMKM lokal ini dirancang untuk menggaungkan kembali potensi naik kelas dari pangan alternatif berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Justin Saji, salah satu pelaku usaha yang menyambut baik kolaborasi ini, membeberkan persiapan matang usahanya serta poin-poin krusial yang ia harapkan dari sinergi bersama pemerintah tersebut. UMKM ini berharap keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan diharapkan mampu membangun jembatan logistik dan suplai yang sehat antara petani lokal sebagai penyedia bahan baku dengan UMKM sebagai pengolah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan. Thank you.

Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, nasi liwet ini salah satu makanan khas Nusantara yang terkenal dan dipunci cita rasa yang gurih, dipa aroma juga harum ya, dan dikenal di beberapa daerah Indonesia ya, bapak mama, bapak saudara, ada di Jawa Barat dan juga di Solo dengan ciri dan cara penyajian yang berbeda. Ini makanan nih biasa disajikan sama-sama dengan lauk dan pelengkap ya, sehingga menjadi hidangan yang lezat dan mengenyangkan. Nasi liwet dibuat dari beras yang dimasak dengan santan atau bumbu tertentu sehingga menghasilkan nasi yang gurih. Kalau di Jawa Barat tuh nasi liwet sering dimasak pakai bumbu ya, daun salam, serai dan rempah lainnya. Ini nasi juga biasanya dinikmati pakai ikan asin, tahu, tempe, lalapan, sambal dan lauk lainnya. Sementara itu nasi liwet Solo umumnya dia disajikan dengan berbagai pelengkap seperti sayur labu siam, terus ada suwiran ayam, telur ya. Dan memang selain punya cita rasa yang lezat, ini nasi liwet nih dia juga punya nilai budaya dan bisa dinikmati bersama-sama dalam suasana kekeluargaan.

Fatuna Usus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatuna Usus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatuna Usus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatuna Usus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatuna Usus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatuna Usus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatuna Usus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatuna Usus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

0: akhirnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Teu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa,

Timur mendapat peluang pengembangan industri bioetanol melalui program berbasis komoditas tebu, singkong, dan jagung dari Kementerian Pertanian RI. Program dari Kementan RI tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pengembangan bioetanol yang dihadiri 44 kepala daerah se-Indonesia dari berbagai sentra produksi di Jakarta pada Senin 21 September 2026. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan bioetanol akan melibatkan pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat melalui pola kemitraan. Masyarakat ditargetkan mendapat porsi kemitraan minimal 30% sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung. Pindah ke informasi berikut, Pantai Enabara di Kecamatan Maurole Ende menawarkan panorama alami yang mempesona dan belum banyak disentuh pembangunan. Ini destinasi jadi pilihan wisatawan yang mendambakan ketenangan, laut biru dan hamparan pasir putih yang eksotis. Perpaduan pasir putih, batuan hitam vulkanik dan air laut jernih menjadikan ini pantai surga tersembunyi di ujung Flores. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, di episode teras UMKM hari ini ketemu akan

0: mengenal lebih dekat ya bersama UMKM Mochi kita. Sebuah UMKM yang tentunya menghadirkan berbagai produk mochi dengan cita rasa dan kreasi yang dibuat dengan sepenuh hati. Tentunya bukan hanya soal rasa ya, setiap produk pasti ada ceritanya, ada prosesnya, ada perjuangannya seperti apa. Kesempatan kali ini Kotong akan berbincang lebih jauh dengan Mochi kita, bagaimana mereka memulai usaha, apa yang jadi ciri khas dari produk mereka, dan bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha kuliner di Kota Kupang. Ya, sudah hadir bersama dengan Beta untuk kesempatan siang ini dan narasumber kita Kakak Michelle Putri, pemilik usaha Mochi kita. Beta langsung menyapa dari teleponnya perempat. Halo Kakak, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Iya, terima kasih Kak. Beta panggil Kak Michelle, Kak.
1: Iya,
0: Kak. Oke, Kak Michelle, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di teras UMKM untuk kesempatan siang ini. Baik, nah kalau kita berbicara tentang usaha kakak nih, Mochi kita, mungkin boleh nih diceritakan untuk kita semua tentang usaha kakak ini. Awal mulanya kakak punya motivasi begitu ya, memulai usaha Mochi kita seperti apa?
1: Ya dulu itu awalnya dunia sosial media itu kak, kan lagi viral-viralnya di seluruh Indonesia soal dagangan mochi toh. Mm-hmm. Terus Beta inisiatif sama suami, mm-hmm, pengen jualan ide bisnis mochi itu. Langsung kami juga langsung buka usaha itu tadi kak.
0: Mm-hmm. Oke, ini
1: soalnya sekarang kan lagi viral-viralnya semua di seluruh Indonesia, di Jawa dimanapun berada kan lagi tren-trennya orang jualan mochi. Langsung itu apa buat ide bisnis kami buka usaha mochi kita tadi.
0: Oke, jadi lihat di medsos itu memang lagi viral untuk mochi begitu ya, dan banyak peminatnya juga begitu mungkin ya kak ya.
1: Iya kak.
0: Iya, ini sejak kapan kalau boleh tahu?
1: Kami jual ada 4 bulanan kak.
0: Oh dari sudah 4 bulan berarti dari bulan.
1: Sudah 4 bulan.
0: Agustus Juni ya.
1: Iya, Kak.
0: Sekitar Juni. Oke, kenapa dikasih nama Mochi kita? Kalau boleh tahu. Kita tuh berarti sama suami kita, begitu. Atau gimana?
1: Iya, maksudnya. Iya, bisa juga begitu, Kak. Mm-hmm. Kita kan saya sama suami toh, Kak. Terus yang makan kan kita. Nah, terjerumuslah nama jadi Mochi kita itu tadi.
0: Iya, untuk semua begitu ya.
1: Oke.
0: Boleh diceritakan awalnya ini pas dibuatnya mochi kita, bikin produk mochi kita itu pemasarannya seperti apa? Siapa dulu yang jadi objeknya begitu untuk coba gitu?
1: Pertama ya kita tes bikin sendiri dulu toh kak.
0: Iya.
1: Kita tes bikin sendiri dulu, terus kok enak kita makan berdua sama suami, terus ada anak kerja juga di rumah, tes. Katanya enak mbak, kita jual aja. Yeah. Nah dari situlah kami percaya diri, langsung kita buka usaha mochi itu tadi kak.
0: Oh begitu.
1: Pertama-tama kan
0: dari mulut ke mulut dulu ya.
1: Iya dari keluarga, terus di tetangga juga kita kasih. Katanya enak mbak, dijual gitu. Terus itu inisiatif kita dengan percaya diri kita jual itu tadi kak produknya.
0: Oke, ini modal nekat juga begitu ya. Setelah lihat viral-viral, ayo kita bikin. Terus ada tetangga juga sempat tes begitu ya. Terus dong bilang enak nih, kenapa sudah dijual? Mungkin begitu ya kak ya?
1: Iya kak.
0: Jadi nekat gitu untuk jualan, langsung untuk jualan.
1: Iya kak.
0: Iya, padahal pasti kan kakak juga pikir nih, wih banyak yang jual juga. Kira-kira kedepannya bagaimana? Apakah mochi nanti usahanya laris atau begitu? Itu ada pernah hitung-hitung begitu atau tidak? Atau ya sudah maju saja dulu begitu?
1: Pertama-tama juga Beta dengan suami itu, di Kupang sini juga banyak yang penjual mochi. Suami bilang begini, ya sudah rezeki semua udah ada yang ngatur, kita betul jual aja. Suami bilang begitu kak. Terus itu langsung Beta jual kak. Awalnya sih Beta ini masih ragu-ragu kak. Ini nanti laku kosonde, soalnya di sini kan banyak yang jual mochi kak. Terus suami tuh dukung, ayo kita jangan patah

0: Semangat. Ayo coba kita tes, buka. Mau usaha Mochi, terus alhamdulillahnya sampai sekarang berjalan dengan lancar Kak Rafni.
1: Seperti itu. Jadi ini
0: Iya
1: suami
0: Kak.
1: yang jadi motivasi begitu ya. Biar
0: Iya
1: ayo
0: Kak.
1: kita coba dulu begitu. Itu waktu pertama kali jualan varian apa saja nih Kak yang dibuat?
0: Dulu pertama kali jual itu kita baru bawa 3 box Kak. Itu pun langsung 1 jam itu laku habis terjual. Kita buka di bundaran sana, bundaran PU depan tempat. Pertama itu rasanya baru ada Oreo, terus coklat sama keju. Soalnya baru bawa 3 box tuh Kak. Terus ini apa kok laku cepat, cepat habis. Terus dari 3 rasa menjadi sampai 18 rasa itu tadi Kak.
1: Sekarang sudah berkembang 18 rasa ya?
0: Iya Kak, alhamdulillah. Dari yang awalnya dulu itu 3 box sampai sekarang itu jadi 20 box.
1: Wah, luar biasa sekali. Ternyata ini positif sekali disambut oleh masyarakat ya, Kak Michelle
0: Iya
1: ya.
0: Kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah udah 4 bulan ini sudah makin makin rame begitu ya.
0: Iya Kak.
1: 18 varian ini atas request dari pelanggan atau memang kakak yang berkreasi sendiri begitu? Biar ada
0: Kami
1: inovasi
0: yang
1: rasa.
0: berkreasi sendiri Kak. Kak Beta dengan suami inisiatif, ayo kita bikin
1: Rasa ini,
0: apa
1: rasa ini
0: rasa
1: gitu.
0: yang varian lain ya. Nanti supaya apa pelanggan ini sonde bosan, banyak varian rasanya kan jadi mudah gampang tertarik juga toh Kak. Terus rasanya juga kok enak. Terus itu kita jadi apa perkembangkan jadi 18 rasa
1: 18
0: tadi.
1: rasa.
0: Yang mau jadi 3 rasa jadi apa 18 rasa itu tadi Kak.
1: Wah, oke. Dari 18 rasa, yang best sellernya yang mana? Rasa yang mana? Rasa yang pernah ada kah? Begitu?
0: Yang paling best seller itu ada 3 Kak, strawberry, durian sama coklat. Itu yang paling cepat habis. Tapi yang paling cepat habis pertama itu yang strawberry pink lava itu
1: Strawberry.
0: tadi.
1: Jadi 3 varian ini yang
0: Soalnya di dalamnya kan ada buah stroberinya utuh itu tadi Kak.
1: Itu yang...
0: Perpaduan antara manis, asam kan jadi enak begitu tuh Kak.
1: Jadi ini yang paling banyak disukai oleh pelanggan ya.
0: Iya Kak.
1: Oke.
0: Strawberry pink lava tadi.
1: Ini kakak sama suami yang buat berdua atau ada yang bantu-bantu?
0: Beta dengan suami Kak yang buat. Soalnya anak kerja di sini juga susah cari anak kerja yang betul Kak. Jadi beta dengan suami bikin usaha sendiri. Maksudnya bikin-bikin semua memproduksi itu tadi. Kami dengan suami Kak.
1: Sonde sonde ini Kak, ke apa misalnya ada pesanan banyak begitu baru 2 orang saja yang buat, apakah tidak kecapean begitu atau bagaimana?
0: Kecapean juga Kak, tapi kalau lihat jualan rame tuh rasa capeknya
1: Peluang
0: hilang.
1: langsung hilang ya.
0: Iya, peluang langsung hilang.
1: Berarti ini memang bahan-bahannya sudah harus dipersiapkan begitu ya, dari malam barangkali ya baru dibuat ini. Baru harus dijual. Dijualnya jam berapa pagi kah?
0: Sore jam
1: Sore.
0: 4 kadang jam 4 kadang jam 5 sore Kak, baru kita berangkat jual itu tadi. Kadang pagi-pagi ada yang WA, Kak subuh Kak, kalau Beta bilang belum Kak, nanti saya sore. Jadi Beta jualnya sore-sore.
1: Jadi sore ya untuk jualannya ya. Berarti ya masih bisa terima pesanan begitu.
0: Iya Kak.
1: Nah, ini pemasarannya jual di tempat atau jual online nih Kak?
0: Jual di bundaran PU
1: Kak,
0: di
1: di bundaran
0: tempat.
1: offline. Selain itu ada
0: Iya,
1: online juga.
0: Kadang ada orang yang son sabar langsung datang ke rumah.
1: Dong langsung ke rumah.
0: Iya Kak.
1: Takut nanti pi
0: itu
1: sampai di
0: sering
1: bundaran sonde dapat lah begitu.
0: Iya, sama kok bukanya lama Mbak, sonde cepat-cepat. Kita bilang ini prosesnya lama Kak, sehari full bikin mochi.
1: Kalau sehari itu biasanya bikin berapa banyak Kak?
0: Ya itu tadi Kak, yang dari 3 sampai 20 box itu tadi.
1: 20 box itu paling banyak ya, soalnya lebih dari 20.
0: Iya. Tidak Kak. Udah badan ini sudah mulai buat
1: itu
0: lebih.
1: Sesuai kemampuan ya. Karena hanya dua
0: Iya
1: orang
0: Kak.
1: berdua jadi bikinnya sampai
0: Iya.
1: 20 box ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini perjuangan pasangan suami istri yang sangat saling mendukung begitu ya. Tapi kalau ada
0: iya,
1: yang ada yang misalnya sudah habis 20 box terus ada yang masih mau pesan, mungkin untuk besok begitu kok, Kak?
0: Iya, untuk besoknya lagi baru kita
1: ini hari su closing. Heeh.
0: Su closing, Kak. Kita bilang begitu. Soalnya proses bikinnya juga lama, nah, Kak.
1: Betul. Lumayan memakan waktu ya. Jadi sehari itu ya cukup 20 ya. Biar bisa istirahat ya. Juga begitu.
0: Iya, Kak.
1: Iya. Tapi kalau ada yang mau yang langsung diambil di rumah itu lain lagi begitu di luar dari itu 20.
0: Itu kalau orang datang ambil pir rumah itu yang variannya belum ready semua, Kak. Baru ada apa begitu. Dong sudah datang ambil apa, Mbak? Bilang begitu. Langsung dong datang ambil apa yang sudah ready itu tadi.
1: Oke, jadi soalnya masalah ya, mau varian apa yang penting ada sebegitu.
0: Iya, yang penting ada begitu.
1: Iya, karena orang mungkin sudah kepingin makan begitu ya, tunggu kapan sore buka begitu. Mending Bibi ambil dari rumah.
0: Iya.
1: Oke. Selama 4 bulan ini kira-kira ada tantangan-tantangan apa saja nih yang Kakak dan suami hadapi begitu ketika produksi mochi?
0: Tantangannya sih, ya kadang itu ya ada netizen begitu, Kak.
1: Kenapa itu mereka?
0: Ya kadang kan ada yang penjual yang lain, menjelek-menjelek kami kan. Banyak vlogger-vlogger yang ini apa, datang ke mochi kami itu tadi. Terus ada yang pedagang lain, bilang yang beginilah, begitulah, namanya juga usaha. Usaha ini bisa ditiru toh, Kak, tapi namanya juga rezeki kan tidak ada yang tahu. Begitu, Kak. Keluh kesannya ya begitu, Kak. Ada yang menjatuhkan jualan kami. Ya kami itu cuma sabar sah, nanti biar Tuhan saya yang balas.
1: Oke. Okay. Jadi ada juga yang seperti itu ya, Kakak?
0: Ada, Kak, ada yang penjual lain. Kan banyak vlogger-vlogger yang datang apa bikin video kayak begitu tuh. Ada yang dong itu
1: komen-komen
0: dong
1: begitu.
0: Dong jual sama kayak ketong. Terus dia itu jelek-jelekin bisa ketong, Kak.
1: Oh, seperti itu. Tapi
0: terus dong itu bilang, "Ayo, Kak, beli mochi di kami bisa." Ada yang bilang begitu.
1: Oh, tak usah beli di dia, beli di kita saja begitu.
0: Ah, begitu, Kak.
1: Oke. Okay. Itu
0: yang vlogger itu tadi disuruh beli-beli di dia.
1: Tapi Kakak menanggapinya dengan positif ya? Kalau dimarah-marah
0: beta
1: begitu.
0: Pikiran positif, beta pikiran positif biar suka. Nah, nanti ini apa? Rezeki su ada orang yang atur. Biar orang jadi kayak apa, apa.
1: Seperti itu ya. Jadi memang tidak peduli orang mau bicara apa begitu ya. Tapi kita tetap fokus itu untuk maju ya.
0: Fokus untuk jual maju. Sama begitu ide jualan apalagi supaya orang ini sonde posan, jadi kita langsung terciptalah buka risol, terus choco berry yang stroberi disiram pakai coklat, es pisang hijau.
1: Oh, jadi selain mochi jadi ada jualan kan lain juga ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Dari jualan mochi ada es pisang hijau, ada risol, ada mochi pistachio kunafa Dubai Chiwi itu, Kak. Sama choco berry stroberi siram coklat, tercipta itu tadi, es cendol kecebong.
1: Oke. Wah, ini dari omongan orang langsung, sudah daripada kita tanggapi apa yang diomongin orang, mari kita kembangkan ide bisnis yang lain begitu ya.
0: Iya,
1: Kamisel ya, jadi muncullah banyak sekali inovasi-inovasi baru ya, luar biasa nih.
0: Ya,
1: ini memang cara-cara kita membalas perkataan orang tuh seperti ini begitu ya. Jadi jangan dengan balas dengan perkataan yang kasar juga, tapi kita ini loh kita berkembang karena perkataan kalian seperti itu ya, Kamisel ya.
0: Iya. Oke.
1: Ini dijual gimana?
0: Malah ini apa? Semisal banyak netizen malah kita lebih semangat kan untuk buka. Begitu. Bukan kita bicara soal mulut adu mulut. Enggak. Malah itu menjadi motivasi buat kami.
1: Iya.
0: Kita memperkembangkan ide bisnis jualan menu apa lagi begitu.
1: Oke, semakin banyak yang mau menghujat, semakin bangkit kita dengan berbagai macam inovasi ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini dijualnya di semuanya sama gitu, maksudnya di tempat yang sama.

0: Itu mochi, kemudian ada es pisang hijau, ada apalagi chocoberry, semuanya sama-sama dijual di ini ya, satu tempat ya.
1: Iya kak, satu tempat di bundaran PU Sana, depan Hipermart.
0: Iya, itu tapi biasanya dalam sehari itu langsung habis ya?
1: Habis kak,
0: Wah,
1: alhamdulillah.
0: alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali ya. Ini dia nih ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, gimana kita menghadapi sebuah kritikan itu dengan cara yang positif. Nah, ini seperti yang ditunjukkan oleh Kak Misel dan suami ya. Ya, jadi ya mereka lebih termotivasi lagi begitu ya untuk bikin banyak inovasi produk yang akan dijual seperti itu. Nah, Kak Misel, kalau bicara tentang ketemu punya produk, pasti pasti adalah ya yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Kan tadi kakak bilang banyak sekarang nih yang jualan mochi, tapi pasti ketempunya juga ada dia punya cita rasa sendiri begitu. Apa yang kira-kira kalau orang coba mochi kita itu dia perasa beda dari mochi-mochi yang lain begitu, Kak Misel? Ciri khas dari mochi kita itu apa tuh?
1: Ya pokoknya resepnya tadi kan kak. Kadang kan banyak yang jualan mochi tapi kan resep kan beda toh.
0: Betul. Beda nah, resep ya, jadi kayak misalnya ya, kurang ini sedikit begitu kan akan rasanya juga beda begitu ya, Kak Misel.
1: Iya.
0: Oke, pernah dapat sebuah apa ya, seperti feedback begitu dari pelanggan yang ih kakak enak ya begitu, ada besok tambah.
1: Itu mas sering kak,
0: sering ya?
1: Setiap hari.
0: Apa yang kamu bilang biasanya tentang mochi kita?
1: Bilang, Awi mbak ini terlalu enak ini, digigit itu lembut sekali. Bilang begitu, ini enak mas, bilang begitu kak.
0: Oh seperti itu, berarti ada pelanggan tetap ya? Eh? Ada yang sudah sering
1: tetap,
0: jadi,
1: kak.
0: Sudah sering di situ belanja ya?
1: Iya kak, bilang Awi mbak ini terlalu enak ini, aduh sumpah eh. Bilang begitu.
0: Oh, oke, itu yang bikin dong mau kembali lagi untuk beli ya?
1: Iya.
0: Ini bukannya setiap hari atau hanya Senin sampai Jumat saja?
1: Bukannya setiap hari kak. Kami libur itu kadang satu minggu sekali, kadang dua minggu sekali. Pokoknya tergantung badannya. Kalau enak ya lanjut terus dua minggu baru libur.
0: Kalau apalagi kalau fit itu bisa. Soalnya mau libur-libur lo gitu.
1: Iya. Tapi, soalnya biasa ini kalau apa? Kalau sambil bekerja ini malah badan sakit semua,
0: Nak. Oh, begitu. Betul. Karena sudah biasa ya.
1: Tiduran ini. Soalnya sudah terbiasa tidur-tidur cuma mau bikin apa?
0: Iya, betul.
1: Mending jualan.
0: Jualan ya, ketong cari gitu. Cari cuan begitu. Dulu-dulu kan sudah pas ada orang terus ketong doi begitu, orang Kupang bilang, harus cari.
1: Iya, Kak. Harus cari. Mumpung masih muda toh, Kak. Masih muda kita harus bangkit usaha.
0: Betul betul betul ya. Jadi sedapat mungkin kalau badan masih fit, oke kotong gas begitu ya. Kami
1: gas,
0: sel, ya. Ya, ya. Tapi kalau untuk selain offline itu biasanya Kak Misel dong punya medsos untuk promosi atau sonde?
1: Ya biasanya beta posting-posting di TikTok
0: gitu. Jadi lewat media sosial.
1: Ya.
0: Jadi hanya ini saja posting-posting begitu sah di medsos.
1: Iya, posting-posting begitu sah di medsos.
0: Oh, sonde kayak bikin video apa begitu langsung supaya menarik minat orang beli.
1: Oh iya kak, bikin video-video begitu.
0: Itu
1: FYP terus banyak peminatnya yang beli.
0: Itu kakak dan suami sendiri yang bikin untuk apanya, untuk jualan di medsosnya, promosi di medsosnya begitu?
1: Iya, beta dengan suami.
0: San. Wih, luar biasa sekali ya, Bapak Mama semua. Ini memang kalau sudah saling mendukung,
1: kadang,
0: ya, seperti ini sudah.
1: Kadang ada vlogger juga, Kak.
0: Datang bantu.
1: Promosi.
0: Oh.
1: Datang bantu, tapi disuruh bayar uang, beta son mau.
0: Oh.
1: Biar suka. Nah, ada yang begitu, ada yang sonde bayar, dong datang-datang sendiri, kadang. Kadang ada yang disuruh bayar itu kita sun mau kak.
0: Iya.
1: Awi kak begini saya dipromosiin nanti kalau orang mau apa perlu Kita promosi sendiri, Sah.
0: Promosi sendiri, betul ya.
1: Posting
0: video. Apalagi ini kan kotong juga baru begitu ya, pemasukan juga belum seberapa. Lalu kalau hitung kali bagi ya, juga mau beli, mau modalnya, mau beli untuk bahannya kok atau mau pakai promosi kok, untungnya berapa? Mungkin nah, seperti itu ya.
1: Apalagi sekarang bahan-bahan juga naik semua.
0: Kalau bahan-bahan naik begini, kira-kira dia punya penyesuaian harga ke mana? Kasih kurang harganya, kasih naik harga atau kasih kurang ukuran atau bagaimana?
1: Kan deh kak, kami masih tetap ukurannya, kulitnya juga sama, isiannya juga beta tetap kasih sama. Beta sendiri kasih kurang-kurangin kak. Harga masih tetap sama 7.000 semua alvarian, walaupun dalamnya isi buah juga, buah stroberi, buah durian, kami masih tetap jual 7.000 kak. Sendiri kasih kurang, sendiri kasih
0: Seperti itu. Iya ya, ya biar kan untung sedikit, yang penting habis begitu ya. Kamisa.
1: Ya, yang penting habis, banyak yang suka.
0: Oke, beta suka yang seperti ini ya. Jadi cepat berputar potong uang ya, soalnya tadudu begitu. Kalau kesana harga juga orang, awi deh, harga sudah naik nih.
1: Kadang kan orang kan pikir dua kali toh kak untuk beli kalau kasih naik harga, terus kasih kecil juga ukurannya juga. Nanti kan orang, oh nanti beta sendiri lagi beli. Biar untuk sedikit tapi tetap jualannya lancar.
0: Jualannya lancar. Oh oke, betul sekali. Iya, jadi ini salah satu trik juga begitu ya yang diterapkan dari kakak Misel dan suami ya. Tapi ini dua orang, mbak, dua orang tetap berunding ya. Kira-kira kotong kasih naik kok atau sonde begitu. Apalagi barang-barang, harga bahan baku sudah naik ya.
1: Apalagi barang-barang naik. Terus suami bilang ini jualan mochi sonusa dikasih naik walaupun di luar sana harganya pada naik semua. Selalu saya kasih naik biar tetap 7.000 sa. Suami bilang begitu.
0: Bahan bakunya biar untuk kemana kakak?
1: Biar untung sedikit kan tapi berjalan dengan lancar.
0: Betul. Besok lagi kan ada pesanan kan. Jadi itu dia bisa ya modal berputar terus neta duduk begitu ya.
1: Iya.
0: Untuk bahan di bahan baku dong kakak dong beli dari sini kak atau pesan dari luar bagi begitu?
1: Beli
0: di sini ya. Sini, oh, di sini ya. Dari Kupang sini ya.
1: Iya, dari Kupang sini. Tapi ada juga yang beli online, Kak. Ada di sini sampai ada Kak beli online.
0: Tapi beli online itu memang karena dia datang lama, pengirimannya sampai lama tuh yang kayaknya harus stok dari jauh-jauh hari begitu ya.
1: Iya. Kayak apa? Mochi pistachio kunafa itu kak, yang Dubai pistachio kunafa itu kami belinya kan online kunafanya. Di sini kan sudah ada.
0: Apa itu?
1: Nah itu apa? Kami juradinya mochi Dubai itu sudah siap hari. Soalnya kan kunafanya ini beli online.
0: Bahan bakunya online ya?
1: Ini sudah ada. Di sini sudah ada
0: kunafa. Apalagi sekarang pengiriman nih, aduh bisa sampai 2 bulan baru sampai.
1: Itu suka. Tahu apalagi yang CNT di TikTok itu. Dong retur-retur sendiri.
0: Betul. Aduh. Iya. Pernah ke sana kira-kira ada yang mau datang pesan dong tanya tapi dong varian dong suka tuh habis begitu terus kakak alihkan ke varian yang lain.
1: Itu juga sering kak, sering, tapi orang masih tetap beli,
0: tetap beli. Apa yang penting yang masih ada habis, begitu.
1: Intinya mochi.
0: Okay.
1: Walaupun yang rasa yang lain sudah habis, dong pasti beli yang varian lain. Begitu intinya yang dimakan itu mochi.
0: Tapi banyak yang bilang buat mochi ini gampang-gampang susah. Kadang bikin sudah jadi begitu. Pernah kesan kak, kadang bikin bahan-bahannya sudah jadi begitu, akhirnya terbuang begitu.
1: Sampai dulu itu beta pertama kali bikin mochi itu kak sampai habis uang 1 juta itu bikin itu awi
0: son jadi
1: kebuang sia-sia son jadi mochinya itu tadi kak beta sekesal terus sudah putus asa. Nah yang bikin beta semangat untuk bangkit itu tadi suami. Padahal beta sudah habis modal uang 1 juta itu tadi kak yang buat coba-coba kak. Gagal terus suami bilang ayo kita jangan patah semangat,
0: coba lagi
1: jual, pasti coba lagi dan alhamdulillah langsung bisa kak. Itu bikinnya susah sekali Kak bikin buncit kan.
0: Itu sudah ini Mbak bilang kelihatan kayak gampang tapi susah-susah gampang. Jadi kadang kotong bikin justru langsung jadi begitu kayak ada yang gagal. Nah, kotong buang di pembahan. Bayangkan bahan saya kotong beli seberapa begitu.
1: Iya. Ya itu pertama kali pas baru tes-tes bikin mochi itu kagak gagal terus.
0: Tapi sekarang supro soalnya gagal lagi buat langsung jadi begitu.
1: Sekarang supro Kak. Bikin satu box mochi cuma waktu 10 menit selesai bungkus.
0: Wes. Mantap.
1: Sekarang supro
0: jadi ya lumayan lah ya, tergantikan sudah uang yang kemarin terbuang begitu ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, luar biasa. Ini Kakak kira-kira ke depannya ya, ini karena baru 4 bulan masih sangat muda usahanya. Kira-kira ada pikiran ke sana ke depan untuk mengembangkan Kakak nampung usaha, misalnya cari orang lagi untuk ya bantu jaga begitu untuk Kakak dong produksi lebih banyak lagi. Mau bikin buka tambah cabang kok atau bagaimana kira-kira?
1: Iya. Pengennya sih begitu Kak, pengen buka cabang lagi. Soalnya pelanggan yang jauh-jauh dari Alang sana itu, Mbak bikin cabang dong di Kuanino kok di sana, pokoknya yang dekat-dekat Alang, jangan jauh-jauh di sini. Ketong ini jauh-jauh di Alang sampai sini.
0: Sampai bundaran sana.
1: Sampai bundaran sana. Nah, yang jadi masalahnya itu cari anak kerjanya Kak yang susah. Di sini anak kerja baru 1 hari 2 hari su keluar.
0: Keluar pulang kampung.
1: Tahu lah
0: izin pulang kampung hilang terus.
1: Orang bilang pokoknya alasannya tuh ada aja, katanya yang neneknya meninggal, mamanya ada sakit lah, pokoknya ada terus alasannya. Anak kerja zaman sekarang ini Sonde ada yang betul Kak, makanya beta sama suami ini super malas cari anak kerja.
0: Dua orang handle sendiri su.
1: Dapat uang berapapun hanya satu usaha itu sah, daripada cari anak kerja bikin sakit kepala. Su ajar baik-baik dong su keluar lain.
0: Oke, sementara kotong ada ya misalnya tiba-tiba ada pesanan yang sangat banyak begitu, baru ada orang yang handle kan juga kerepotan juga ya Kak.
1: Iya Kak.
0: Oke. Jadi untuk sementara masih fokus ya untuk jualan di bundaran dulu ya begitu ya. Memang ada rencana ke depannya tapi itu dia masih terkendala. Yang jaga siapa, yang bantu siapa, begitu ya?
1: Iya. Iya Kak.
0: Oke. Nah dari usaha Kakak ini, kira-kira apa mimpi besar Kakak untuk dan harapan Kakak untuk usaha mochi kita kedepannya nanti seperti apa?
1: Ya semoga ya usahanya semakin hari tambah semakin ramai, semakin laris, pelanggan itu tetap apa? Tetap beli begitu Kak. Rasanya ini harus apa, jangan ada yang goyang, berubah supaya pelanggan sedih kabur. Dan kualitas itu nomor satu Kak, bahan-bahannya kan premium semua, pokoknya kualitas itu harus nomor satu itu Kak.
0: Jadi biarpun di tengah kenaikan harga bahan baku rasanya harus tetap sama, tidak boleh berubah, kualitasnya tetap terjaga begitu ya Kak Misel ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi memang Son akan pernah kasih kurang di pemutakaran begitu ya. Yang mana sudah ditakar itu, nah itu sudah begitu.
1: Iya, Kak.
0: Baik. Kak Misel, terima kasih banyak ya sudah sharing dengan beta di sini di teras UMKM siang hari ini tentang Kakak punya usaha mochi kita. Semoga ini juga bikin jadi sebuah pemantik semangat begitu ya untuk teman-teman UMKM lain yang baru memulai usaha. Terakhir dari kotong punya obrolan ini siang, ada kosong nih pesan Kakak untuk teman-teman yang mungkin seperti Kakak awalnya baru mau mulai tapi kayak putus asa begitu, ragu-ragu seperti itu, biar dong semakin semangat begitu Kakak, silahkan.
1: Karena Kak.
0: Ya ini harapan Kakak begitu untuk teman-teman pengusaha UMKM lain gitu yang yang mau merintis usaha.
1: Iya Kak. Pokoknya intinya itu jangan mudah putus asa. Ayo kita anak muda harus tetap bangkit, nggak boleh putus asa. Pasti nanti ada jalannya kok. Pokoknya tetap semangat lah Kak.
0: Tetap semangat. Baik Kak Misel, terima kasih banyak ya sudah sharing dengan kita tentang Kakak punya usaha. Sukses selalu untuk Kakak dan suami. Semoga kedepannya semakin berkembang. Mimpi-mimpinya juga bisa segera diwujudkan begitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Misel. Beta tutup teleponnya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian kita punya obrolan bersama dengan Kak Misal Putri selaku pemilik usaha Mochi Kita ya. Jadi ada banyak cerita ya. Ada banyak kisah-kisah juga.

0: yang sudah dihadirkan untuk ketong semua di sesi Teras UMKM episode kali ini. Tentunya Bapak Mama Bapak Saudara, ketong belajar bahwa memang sebuah usaha itu sendiri hanya dibangun dari produknya, tapi juga dari keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar, menjaga kualitas, terus mendengarkan pelanggan, dan pastinya terus berinovasi. Ketong akan ketemu lagi di obrolan Teras UMKM episode selanjutnya. Beta pamit dan tetap bersama ketong di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat
1: sekitar. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok berdampak pada pertanian masyarakat di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Kondisi ini memengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Pelda Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Ade Hasan Yusuf mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Namun kondisi lebih berat terjadi di Ile Ape dan Ile Ape Timur karena menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik. Dampak abu vulkanik juga dirasakan masyarakat yang beternak karena pakan ternak juga ikut terpapar abu. Kondisi ini membuat peternak kesulitan memanfaatkan pakan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Sementara itu, Kepala Desa Lama Gute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jaryaman, mengatakan bahwa kondisi ini turut mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Desa Lama Gute selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena abu vulkanik. Kita beralih ke informasi berikut. Human Initiative menyiapkan respons kebencanaan secara bertahap hingga masyarakat kembali mandiri. Tahapan ini mencakup masa darurat, transisi, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat. Komandan Emergency Response Human Initiative Subur Rojinawi mengatakan tahap awal berfokus pada evakuasi dan kebutuhan dasar. Tim juga mengumpulkan data untuk menentukan program bantuan lanjutan. Human Initiative juga membedakan program sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak bencana dan dilakukan berdasarkan tahapan dan kebutuhan di setiap fase bencana. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Anyong dan juga Kak Anona, di siang sangat panas ini, ya, untuk ketong yang sedang beraktivitas mungkin di luar rumah, jangan lupa untuk cukupkan kebutuhan minum air putih ya, biar ketong sone kena dehidrasi ya, karena cuacanya juga lumayan sangat terik begitu ya. Beta punya satu informasi, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau ketong tahu moke, minuman tradisional khas NTT begitu, pasti ketong juga harus tahu yang satu ini, namanya adalah mote. Apa itu mote? Mote adalah singkatan dari Mobile Telkomsel, gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di mote ini teman-teman bisa dapat berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit. Nah, untuk Bapak Saudara yang ada di Kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang ke mote depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik ya. Jadi mote ini alias Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi dari teman-teman dong semua. Nah, untuk paket nomor baru Telkomsel area Sumba, ada juga nih kabar seru untuk basudara yang ada di Sumba ya. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Dengan membeli paket super seru mulai dari 16 GB harga mulai Rp55.000. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Untuk teman-teman yang mau dapat paket ini langsung beli melalui Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Nah, paling gampang langsung saya datang ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 giga dengan harga Rp45.000, masa aktif 28 hari. Dan sana cuma itu ya. Potong juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai terlewatkan ya paket promo super seru Telkomsel, internetan sepuasnya. Lalu kabar baik juga untuk basudara dong yang ada di Kabupaten Kupang dan Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat yang ada di Oil Tuah, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba, Rotendao, serta Ngodimeda, Rotendao. Nah, hadirnya jaringan Telkomsel

komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, hingga menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote. Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani dan terus menghubungkan Indonesia.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Bena Monam Onam, koleksinya Heart Project, Bapak Mama Bapak Saudara mengantar katong di menit ke-23 lepas dari pukul 12 siang ya. Ini sudah jamnya siap-siap untuk makan siang. Baik yang ada di tempat kerja atau juga yang lagi di rumah. Persiapan untuk makan siang bersama dengan keluarga. Nah, bicara soal makan siang ya, Beta mau bahas sedikit tentang makan adat. Nah, ini musim pesta ya. Musimnya musim pesta, ada pinangan, ada apalagi nih kumpul keluarga, terus ada siap-siap untuk pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengenal yang namanya Volemako, salah satu tradisi budaya yang berasal dari wilayah Noimuti dari Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Mama, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun serta jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Volemako adalah sebuah tradisi yang berhubungan dengan ungkapan syukur atas kelimpahan dan sukacita, khususnya dalam upacara kematian atau kenduri dalam bentuk sajian makan yang ukuran hidangannya ini menggunakan sebuah mangkok besar atau disebut dengan mako, dengan cara memutar atau menekan atau vole. Kata vole mako ini artinya mengisi makanan dalam piring dengan menggunakan sebuah mangkok besar dengan cara menekan dan memutarnya sedikit sehingga memadat. Nah, Volemako adalah tradisi makan adat yang kental di Noimuti, bahkan daerah lainnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Di mana masyarakat di sana domba kumpul untuk menikmati hidangan bersama dalam sebuah acara adat. Nah, peristiwa ini sonde hanya mencerminkan kekayaan budaya, tapi juga menjadi simbol kebersamaan, rasa hormat, dan persatuan dalam masyarakat. Namun seperti banyak tradisi lainnya, Volemako juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah modernisasi dan perkembangan zaman. Berbagai upaya untuk melestarikan tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat TTU, termasuk mengadakan tradisi budaya yang melibatkan generasi muda. Adapun dukungan masyarakat adat setempat sangat penting ya, agar menjaga tradisi Volemako tetap hidup dan relevan di era sekarang ini. Nah, melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat TTU berupaya tetap menjaga identitas budaya mereka dan memastikan bahwa kearifan lokal dapat diteruskan kepada generasi seterusnya. Oke, itu dia satu informasi makan adat yaitu Volemako dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang sudah Beta hadirkan untuk Papa Mama semua. Dan kali ini Beta hadirkan satu lagi koleksi lagu dari miliknya Manggorap, Cantik Macam Moana.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Beta masih menemani bapak mama, bapak saudara semua dalam rangkaian Sasando Siang. Buat yang lagi menikmati makan siang ya. Ini hari makan siang, menunya apa nih bapak mama semua? Enak ya, kalau sekali-sekali kotong jangan makan nasi begitu. Makan jagung, Sa. Iya, jagung, bisa pilihan jagung bose atau jagung katemak. Nah, kalau kotong orang timur, ya biasanya bilang makan jagung atau makanan tradisional khas Timur Tengah Selatan disebut dengan pena teme atau penhana. Nah, penhana atau pena teme ini berupa olahan biji jagung pilihan yang dimasak khusus menggunakan periuk tanah liat. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, biji jagung lokal ini dikupas dari kulit jagung, dipipil lalu dibersihkan. Kemudian jagung yang sudah bersih tadi dimasukkan dalam periuk tanah liat berisi air bersih dan direbus hingga matang sempurna. Penggunaan periuk tanah liat ini sebenarnya punya maksud ya, untuk mempertahankan aroma khas dan keaslian rasa pangan lokal suku Ohtoni Meto. Hidangan ini juga kerap disajikan dalam berbagai upacara adat penting masyarakat Timur Tengah Selatan, termasuk rangkaian acara pernikahan adat. Contohnya jamuan keluarga atau penyambutan tamu terhormat yang melambangkan kebersamaan, kesederhanaan, dan penghormatan kepada leluhur atau kerabat yang hadir.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, petani di Kabupaten Lembata mulai memanfaatkan irigasi tetes untuk menjaga tanaman menghadapi kondisi kemarau yang berlangsung pada tahun 2026 ini. Penggunaan irigasi membantu memenuhi kebutuhan air tanaman, terutama pada lahan yang memiliki sumber air dari sumur bor. PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Ade Hasan Yusuf mengatakan dampak kemarau mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun seiring berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurut Ade, tanaman sayuran relatif masih dapat di

dikelola karena sebagian petani menggunakan sistem irigasi tetes. Kota beralih ke informasi berikut, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda secara resmi meluncurkan program pembibitan komoditas kopi Turajaji di Desa Wolofeo, Kecamatan Ditusoko, Selasa kemarin. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemkab ND untuk mengembangkan potensi agrobisnis daerah dan meningkatkan kesejahteraan para petani lokal. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli di mana

0: pun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tara bungkuasa, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih menemani suasana siangnya Bapak Mama semua yang lagi disibukkan dengan aktivitas pekerjaan hari ini. Siang yang begitu panas dan menyengat ya. Panas ini memang sonde hanya bikin kotong bekerja sonde nyaman ya, karena sedikit-sedikit kotong bakipas ya, tapi itulah yang sekarang kotong hadapi ya Bapak Mama semua. Mau mengeluh pun sonde bisa begitu, karena ini realita yang kotong hadapi sekarang. Memang panas sonde hanya bikin kotong kerja sonde nyaman, tapi bisa menurunkan produktivitas secara nyata. Ada sebuah studi baru yang bahkan telah menghitung perkiraan kerugian finansial dari penurunan produktivitas kerja itu. Nah, menurut para peneliti dari UC Davis memperkirakan setiap ton karbon dioksida yang dilepaskan ke udara pada tahun 2025 menyebabkan kerugian produktivitas tenaga kerja senilai $41 di seluruh dunia. Angka ini menempatkan tekanan panas di tempat kerja ke dalam jajaran biaya ekonomi tertinggi akibat perubahan iklim. Nah, Bapak Mama, Abah Saudara, dampak buruk ini sonde dirasakan secara merata. Wilayah padat penduduk yang suhu dan kelembapannya seringkali melampaui batas kemampuan tubuh manusia, contohnya seperti di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Afrika, menanggung beban terberatnya. Tenaga kerja dalam jumlah besar di tempat-tempat tersebut sudah bekerja mendekati batas aman tubuh manusia terhadap panas. Perubahan iklim membuat tekanan panas ini semakin parah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kehilangan jam kerja juga kini berada persis di bawah faktor kematian sebagai pemicu utama kerugian ekonomi akibat emisi karbon. Angka ini bahkan melampaui banyak dampak kerusakan iklim lainnya. Di dalam studinya, para tim peneliti menggunakan ukuran tekanan panas yang disebut dengan suhu bola termometer basah atau WBGT. Mereka menggabungkan perkiraan ini dengan data mengenai tingkat kerja dan paparan di luar ruangan dari berbagai jenis pekerjaan dan wilayah. WBGT ini dirancang untuk mengukur tingkat bahaya fisik dari kondisi panas dengan memperhitungkan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Bahkan kondisi-kondisi ini juga memengaruhi seberapa efektif tubuh manusia mendinginkan dirinya sendiri. Paparan tekanan panas ini sangat beragam, tergantung di mana seseorang itu tinggal, apa jenis pekerjaan mereka, dan sumber daya yang mereka miliki untuk menghadapi panas tersebut. Nah, memang sonde semua pekerja menghadapi resiko yang sama. Jadi memang bukan hal yang mengejutkan kalau pekerja di sektor pertanian dan konstruksi menghadapi paparan panas yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang kerja kantoran atau pegawai sektor jasa. Mengingat pekerjaan mereka umumnya ini sangat berat ya, dan dilakukan di luar ruangan dibandingkan yang bekerja dalam ruangan. Namun jangan salah, karena pekerja dalam ruangan juga belum tentu aman, terutama buat mereka yang tidak punya AC atau hanya memiliki dalam jumlah yang sedikit. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kesenjangan dalam akses pendingin ruangan atau AC ini juga terlihat sangat nyata, dan perbedaan inilah yang membantu menjelaskan mengapa kenaikan suhu yang sama bisa berdampak buruk secara nyata dengan tingkat keparahan yang sangat berbeda tergantung di mana peristiwa itu terjadi. Nah, selain AC, ada cara praktis sebenarnya untuk melindungi para pekerja. Langkah-langkah ini seperti penyediaan lebih banyak tempat teduh, air minum, istirahat yang lebih sering, serta memindahkan jam kerja ke waktu yang lebih sejuk. Nah, itu dia ya Bapak Mama semua. Memang dampak panas ekstrim yang kotong rasakan sekarang ini ternyata menurut peneliti juga berisiko menyebabkan kerugian finansial di dunia kerja. Tapi semoga udara yang panas sonde menyurutkan ya, kotong punya semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk Bapak Mama mungkin yang bekerja di luar ruangan, bisa mengambil waktu istirahat sebentar untuk berteduh, kemudian istirahat dulu, makan dulu begitu, biar lebih kuat lagi, lebih fit lagi begitu ya, untuk melanjutkan pekerjaan sampai dengan selesai. Beta hadirkan dulu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kali ini satu koleksi lagu, kita dengar dulu, ada Juan Reza, fit Eko Soul dengan singlenya Gacor. No.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, beta kembali informasikan ya untuk ketong semua terkait dengan mote. Nah, mote, kalau moke sih ketong sudah tahu, tapi kalau mote, mote ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel atau gerobak keliling punya Telkomsel yang sekarang ini hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di mote ini teman-teman bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa, dan kuota, sampai modem orbit. Nah, untuk teman-teman di Kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, bisa langsung ke

Hotel atau di 3 bintang 363 Pagar. Nah, yang paling gampangnya bisa langsung datang ya ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 GB. Harganya ini mulai dari Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan hanya itu, Kotong juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Nah, juga untuk masyarakat Kabupaten Kupang dan Rotendau ada juga nih promo atau kabar baik ya dari Telkomsel, karena sekarang ini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oil Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendau, Serubeba Rotendau, dan Godimeda di Rotendau. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah ini tentunya bisa mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari komunikasi dengan keluarga, belajar, hingga menjalankan aktivitas usaha setiap hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT, dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke MOTE atau Mobile Telkomsel di depan Gerapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama dan saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama dan saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama dan saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Saat ini 52 menit ya melangkah dari pukul 13 dan mungkin yang sudah selesai makan, biasanya itu kalau dari perut tadi sudah kelaparan, lapar itu bikin kotong bisa mengantuk ya. Ada yang semakan habis lalu mata semulai sayu-sayu, kemudian mau tidur sudah. Kalau di rumah sih masalah begitu ya, langsung terlempar sah. Tapi kalau kata masih di tempat kerja, mana bisa ya. Ini mata harus tetap terbuka selebar-lebarnya, Bapak Mama. Ada juga yang bilang, ih malas ya, kalau tidur siang tuh bikin gemuk. Betul kosong deh nih. Karena banyak banyak orang yang percaya bahwa tidur siang tuh bikin tambah gemuk ya. Padahal kotong mau kurus. Betul kok. Nah, faktanya belum tentu begitu ya, Bapak Mama semua. Kalau kotong yang selalu percaya ini mitos, mari kotong simak ini fakta ya. Di mana kotong menganggap bahwa tidur siang itu bikin gemuk ya. Ini kayak sudah jadi mitos yang melekat dalam kotong punya kehidupan. Jadi banyak orang yang jadi enggan tidur siang karena nanti takut gemuk. Padahal tidur siang ini bisa memberikan beragam manfaat, mulai dari meningkatkan suasana hati, bikin tubuh lebih rileks, mengurangi rasa lelah, hingga meningkatkan konsentrasi. Jadi sebenarnya tidur siang yang menyebabkan kotong gemuk ya, ini sonde sepenuhnya benar. Selama kotong punya tidur siang itu cukup ya, atau sonde berlebihan. Cukup di sini maksudnya 20-30 menit saja, jangan lebih dari itu. Karena berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kalau kotong tidur siang lebih dari 40 menit, ternyata ini bisa meningkatkan resiko sindrom metabolik, yaitu sekumpulan gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan. Nah, beragam gangguan inilah yang meliputi yang namanya kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, ini nih yang larinya ke mitos tadi ya, bahwa tidur siang itu bikin kotong punya badan gemuk. Nah, di samping itu tidur siang lebih dari 30 menit bisa menyebabkan sleep inersia yang ditandai dengan gejala kebingungan, pusing dan rasa kantuk yang meningkat. Ada kok yang tidur siang kaget bangun semalam lalu kayak bingung, aduh ini pagi kok, kayak bangun kayak ini pagi begitu, kayak macam mau tiba-tiba mau kerja, ternyata ini sudah sore, malam, ini karena tidur siang terlalu lama nih begitu so. Ya, yang namanya sleep inertia. Jadi memang kesimpulannya tidur siang ini sonde serta-merta bikin kotong berat badan meningkat. Asal sonde berlebihan. Jadi jangan taruh ame terus ngorok siang hari begitu ya. Ada kok yang tidur siang sampai ngorok-ngorok ya. Oke, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kak Kanyang dan juga Kak Kanona, kalau dapat waktu istirahat, istirahatlah ya, karena kotong punya tubuh juga butuh untuk beristirahat. Nah, yang di tempat kerja jangan sampai tidur siang apalagi ngorok ya. Nanti bos lar datang berarti Beta hadirkan dulu satu koleksi lagu yang bikin kotong tetap semangat di siang ini.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, personel Koramil 160204 mau role bersama pemerintah desa dan masyarakat bergotong royong membangun hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa bumi di desa Ranokolo Selatan, Kecamatan Maurole, Kabupaten ND. Pembangunan yang dilakukan pada Senin 21 September yang lalu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga ambruk.

Beralih ke informasi berikut, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu berdampak pada kawasan Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Kovainuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Retakan ini berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Kovainuamuri juga mengalami perubahan warna yaitu menjadi putih susu. Kondisi ini juga mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Adapun kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 WITA untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Heru Rudiharto, mengatakan kebijakan ini ditetapkan setelah pembahasan bersama PVMBG, Pemda, Kepolisian dan BPBD Kabupaten ND. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Selain membatasi kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu juga menutup sementara akses menuju kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Kovainuamuri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan longsoran. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, kita akan mengikuti siaran berjaringan Nusantara langsung dari program 4 Jakarta.
1: Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya, cuaca gimana ya. Manokwari Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih, cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi gak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Gak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insun Malawat SPDM HUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insun Malawat atau SPDM HUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya.
3: Ibu.
4: Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya. Apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak-anak muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita untuk menggunakan peta digital kita
3: untuk jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yeah, yang sama, yeah, yang semua yang namanya
3: daerah sendiri-sendiri,
4: ya. Yeah. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Yeah. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: tidak ada. Sudah hilang.
4: Hilang gitu. Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: YouTube apa?
4: Ya, nonton lagu apa? Lagu apa ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa, video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal, itu yang harus kita angkat. Iya, karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Tradisi lisan belum ada
3: itu. Ya. Budaya kita
4: belum ada itu
3: seperti anak itu. Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu 1 episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi. Digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Oh iya, untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam
4: ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
3: konten apa?
4: Ya, atau video animasi. Sebenarnya. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidup kembali ya.
4: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Oh, sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
3: media,
4: konten media
3: atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik, mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971.
2: Iya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam, cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya. Waalaikumsalam.
3: Ibu Insum aja ya, ibu berharap ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap ya, Bu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Ini memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak ya Bu ini produksi konten. Konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu, sampai ini kreatif nggak Bu? Kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya. Yeah.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat menunggu. Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menemukan satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
4: Ya, jadi keenam telur itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkuasa di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Baik.
4: Halo ya, kedengarannya.
1: Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Nilai contohnya banyak. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu melakukan ini. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk seperti pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
1: Apa?
4: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
4: Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, okay, baik.
4: Versi Pak juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Nah, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis, saya mengumpulkan saja.
1: Oke, okay, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore. Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah? Sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
5: Dari
1: Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi?
2: Manokwari.
1: Manokwari. Yang... Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua. Terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
4: Kan ya.
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada Danau Toba.
1: Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
4: Masalahnya itu guru-guru juga

0: yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, peningkatan produksi padi mulai dirasakan kelompok tani Sulamanda, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan hasil produksi ini tidak hanya mendorong ketahanan pangan, tapi juga mulai berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani, khususnya para petani perempuan. Penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan kelompoknya kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi ini turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Beralih ke informasi berikut. Warga Kota Kupang punya alasan untuk meramaikan Jalan El Tari pada 25 hingga 27 September 2026. Festival Mooncake 2026 hadir dengan sekitar 110 tenan UMKM, beragam pertunjukan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membantu warga terdampak bencana di Flores. Festival yang digelar oleh PSMTI Kota Kupang ini memadukan kuliner, hiburan, dan aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan. Beragam produk kuliner dan usaha lokal juga akan memenuhi kawasan festival. Masyarakat tidak hanya datang untuk menikmati hiburan, tapi juga dapat membeli dan mengenal produk dari sekitar 110 pelaku UMKM yang terlibat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro Dangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jangan Cintai Aku Lagi dari koleksinya Imei Mei yang mengawali jumpa ketong semua dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pro Dangdut sesi yang pertama Beta hadirkan untuk menemani ketong semua di siang jelang sore ini. Yang mau gabung dengan Beta boleh bel Beta di 0380 833 499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811 38 20 1043. Beta buka kesempatannya dari sekarang sampai di pukul 16 ya untuk sesi yang pertama. Jadi langsung saja yang mau bapantun, yang mau kirim salam, atau juga yang mau request lagu dangdut, silahkan ya. Beta tunggu atensi ketong semua sampai di jam 4 sore untuk sesi pertama. Beta menyapa juga untuk semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi monitor Pro 4 di mana saja berada, yang sempat mendengarkan siaran Pro 4 Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat siang jalan sore untuk ketong semua yang lagi menikmati istirahatnya, baik di rumah atau juga yang masih sementara di tempat kerjanya. Salam semangat sa untuk ketong semua. Baik, kita hadirkan satu koleksi lagu dangdut lagi. Ketong tinggalkan Imei-Mei, Jangan Cintai Aku Lagi ya. Kali ini beta hadirkan dulu ada trio Macan dengan koleksinya Sambal Lado.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Mananggado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi.

Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saya
1: satu koleksi dari pemiliknya, Maya Agatha, Dokter Cinta. Ya, Dokter Cinta yang menghantar kota di menit ke-30 lepas dari pukul 15. Selamat sore, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Beta masih terus hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani suasana sorenya Bapak Mama semua. Yang mau gabung dengan Beta bisa bel Beta di 0380-833-499 atau juga boleh di WhatsApp 0811-3820-1043. Baiklah. Jika sudah ada yang bergabung, langsung saja Beta mau terima dulu dari line teleponnya Pro 4 RRI Kupang. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kakak Jen.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kakak Nona.
2: Selamat sore juga.
1: Senang sekali bisa ketemu lagi lewat telepon. Ya. Bagaimana kabarnya, ya, Kakak Nona?
2: Kabarku baik, seperti Kakak Jen di studio yang selalu semangat.
1: Terima kasih.
2: Semangat.
1: Iya, Kakak Nona punya pantun kok.
2: Aku punya teka-teki.
1: Ah, teka-teki, boleh. Iya, kita coba jawab ya.
2: Benda apa yang kalau dibeli warnanya hitam, dipakai warnanya merah, kalau dibuang warnanya jadi abu-abu.
1: Kalau di apa?
2: Dibuang jadi abu-abu.
1: Benda yang hitam kemudian dipakai merah, dibuang abu-abu.
2: Iya. Yang dibeli warnanya hitam.
1: Arang.
2: Iya, tua sekali.
1: Ih, akhirnya Beta benar juga.
2: Lagi, boleh, satu lagi.
1: Iya?
2: Satunya lagi.
1: Boleh.
2: Rumah apa yang penghuninya tidak betah ditinggalkan?
1: Rumah yang penghuninya tidak betah.
2: Ya, tidak betah ditinggal. Rumah apa yang penghuninya tidak betah ditinggal?
1: Rumah yang depo orang tukang beribut.
2: Bukan, penjara, Kak.
1: Oh, penjara. Aduh, betul. Siapa cuma tinggal di situ? Beta kira rumah yang depo orang dalam rumah tukang baribut itu kayak sama saya, kayak kotoran betah aja tinggal di situ. Oke, terima kasih Kakak Nona untuk teka-tekinya yang sangat luar biasa ya.
2: Iya.
1: Lagunya mau yang mana? Beta carikan dulu.
2: Dari apa? Kitabia.
1: Dari
2: judulnya Kitabia, judulnya Satu Hati Sampai Mati ada kok.
1: Satu Hati
2: Sampai Mati. Okay. Satu Hati Sampai Mati.
1: Iya, baik. Beta coba cari ya. Kakak Nona silakan salam-salam dulu.
2: Pertama-tama buat Mbak Isila yang lama tidak bergabung, terus Mama Bunda Natal, Bunda Nian dan Nona kalau lagi pantau gabung dulu Bunda. Terus salam juga buat Bapak Dandion Lasi, buat Mumil Kili Camplong, buat Kamir Fai, mungkin sekarang sudah kembali ke tempatnya, mungkin selamat siang Kamir Fai. Dan salam juga buat Nona Ade Melani di MBS. Dan salam semua buat yang lagi monitor di Pro 4 RRI Kupang aja.
1: Iya.
2: Ada iya, lagunya.
1: Kakak Nona, Beta ketemu di sini. Ada Satu Hati Sampai Mati.
2: Iya, yang penyanyinya siapa ya?
1: Penyanyinya Beta kurang tahu. Di sini soalnya ada tertulis dia penyanyi. Tapi nanti hanya dia pun judul lagu.
2: Oh, ya tidak apa-apa. Ya,
1: okay.
2: Lagunya enak.
1: Iya. Okay, Kakak Nona.
2: Oke, buat Kakak Nen, kekar pulang hati-hati.
1: Baik.
2: Ya. Semoga tiba di rumah.
1: Terima kasih. Selamat sore, Kakak Nona. Iya, terima kasih Kakak Nona yang sudah bergabung. Beta terima dulu coba dari Bluetooth ya. Oh, dari Bluetooth, dari WhatsApp. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
1: Iya. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Odi. Selamat sore.
3: Sore juga, Jen.
1: Iya, Kak Odi, bagaimana kabarnya sore hari ini, Kak Odi? Sehat kok?
3: Sehat, Kak. Baru pulang dari kerja.
1: Baru pulang dari kerja, ya?
3: Iya.
1: Iya. Oke, Kakak Odi ada pantun kok? Iya, ada capek-capek nih ya. Kalau begitu langsung saya salam-salam Kak Odi.
3: Ya baik Kakak. Kenapa lagu Kak?
1: Lagu mau yang mana?
3: Di Kakaknya pulih.
1: Beta punya link di sini ada Hedi Diana, ada Bang Toib, ada Inilda Ratista, terus ada Tensi and Jamesy, ada Vita Alvia, terus ada Cantika Davinca, terus ada Hesti Damara, ada Jaja Miharja dan Irfan Hakim, Angga Wardani.
3: Ya, nomor 2 saja.
1: Nomor 2. Bang Toib ya. Oke, okay, baik. Untuk siapa lagunya Kakak?
3: Ya Kak.
1: Lagunya buat siapa salam-salamnya?
3: Salamnya buat Bapak Miller Kersia di Wepura. Selamat sore Bapak. Buat Kakak Joe di Molotengah, selamat sore. Bapak Dan di Wendlasi, Bapak Dion di Hane, Bapak Aku di Manobelon, Bapak Herman di NKI, Bapak Maia di Panmuti, Amatur di NBS bersama adik Melani, Karinom Lini di Ebobo, Kakak Merva, Mama Jesse di Mai Delogama, Mama Elin di Niki Niki, dan Kakak Puni di Mutis bersama kekasihnya, selamat sore.
1: Iya.
3: Buat Kakak Milky di Jamplong, Kakak John Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Revan di Pantulan, Putra Molo Barat, buat Mama Elda di Tova, Mama Glenn, Mama Susan, Kakak Sisilia, buat Ella di Alak, dan buat semua-semua yang lagi stay di Perampak.
1: Yeah. Oke, okay, Kak Odi.
3: Terakhir, Kak Ajeng tetap untuk di
1: sini. Terima kasih, iya.
3: Kurang atau di jalan.
1: Terima kasih, Kakak Shalom. Selamat sore, iya. Baik, terima kasih Kakak Odi KVU ya, yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 4. Ini baru pulang kerja ya. Semangat Kak Odi, ini sampai itu langsung telepon kotong di Prodangdot, ini luar biasa sekali ya Kak Odi. Salam sah untuk semua di rumah ya, untuk Kakak Nona Sisilia juga yang sudah bergabung tadi. Terima kasih. Beta senggol sah buat semua bapak mama bapak saudara yang lagi mendengarkan Prodangdot sore ini. Ada yang baru sampai ya, baru pulang dari sawah, sampai capek sekali, minum air putih dulu ya. Jangan langsung tancap air es ya. Ada yang pulang capek-capek begitu karena kepanasan, langsung ambil air es kok minum. Ini nih yang cari radang nih ya. Ya, karena kalau sudah radang ujung-ujung batuk, pilek, aduh, dan banyak lagi ya yang akan kotong alami begitu ya. Kalau kotong sonde menjaga kesehatan, belum lagi di tengah cuaca yang seperti ini panas berangin kencang ya, bikin kotong gampang sakit. Apalagi kalau kotong punya banyak pekerjaan ya, kotong kurang istirahat, tambah lagi kotong makan minum sonde teratur, nah kotong punya imun tubuh bisa turun ya, jadinya gampang sakit. Makanya harus jaga kesehatan begitu ya bapak mama semua. Dan kalau sonde ada yang gabung lagi dengan beta, kotong dengar dulu. Ada dua lagu di sini soalnya. Beta mau putar dulu Satu Hati Sampai Mati. Ini yang di request sama Kakak Nona Sisilia, dan ada Bang Toyib, ada Irma yang juga diminta oleh Kakak Odi dari KUKVU.
0: Di Kabupaten Alor.

0: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: Setiap Senin sampai Minggu.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Itu dia Bang Thoyyib ya, yang beta hadirkan untuk yang sudah request tadi ya. Terima kasih. Masih kurang lebih 9 menit. Apakah masih ada yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp Pro 4 sebelum beta melangkah ke berita perempat ya. Dan Kotong sudahi untuk sesi yang pertama. Nanti Kotong akan lanjut di sesi yang kedua di jam 4 sore. Salam kompak saja untuk semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona di mana saja berada yang sedang beristirahat ya sore hari ini. Mungkin baru sampai ya dari tempat aktivitasnya. Selamat beristirahat. Setelah ini pasti makan dulu begitu ya. Ada yang jam segini mungkin baru sempat makan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, kalau belum ada yang bergabung, satu koleksi lagu dangdut ya. Kali ini beta hadirkan dulu sebelum nanti beta buka lagi di sesi kedua ya, dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Kotong dengarkan dulu, ada koleksinya Siti Badriah bikin candu.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Sumba Barat Daya menunjukkan komitmen dalam mendukung Program Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Komitmen ini ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2026 yang digelar secara virtual. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden ini berlangsung pada 21 hingga 23 September. Rapat koordinasi ini berpusat di Semarang dan menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting. Beralih ke informasi selanjutnya. Keterbatasan air, lahan kering, dan perubahan iklim jadi tantangan serius pertanian NTT menghadapi ketahanan pangan. Gempa yang juga merusak sejumlah jaringan irigasi di Flores Barat berpotensi memengaruhi produksi pertanian masyarakat secara keseluruhan. Dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Faperta Undana Kupang, Dr. Insinyur Rodialek Polo, menilai teknologi pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kemampuan petani kecil di setiap daerah NTT. Menurutnya, perbedaan kondisi setiap wilayah membuat teknologi yang diterapkan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah.

Pertanian di NTT. Ia menjelaskan irigasi tetes dapat menghemat air karena distribusinya diarahkan langsung kepada tanaman sesuai kebutuhan pertumbuhan secara tepat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Nai Pa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Nai Pa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nun Kolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Nai Pa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Pai Nope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Perempat RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali datang di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. CC kedua beta sudah buka ya. Kalau tadi beta buka di line telepon, di WhatsApp, kali ini beta buka juga di TikToknya RRI Kupang. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang lagi berselancar di dunia maya, kemudian ada FYP begitu, jangan lupa untuk mampir. Halo Kakak Mira, terima kasih RRI terbaik. Terima kasih Kakak Mira, sukses selalu. Iya, kemudian beta sapa juga dari atas. Ini tadi sudah banyak yang bergabung sebenarnya, beta baru sempat baca. Iya. Oke, selamat sore untuk Mbok Rai Batu Kandik yang ada di Bali dan Pasar ya. Hadir dan Pasar. Terima kasih nih Mbok Rai, katanya tadi 5 menit dalam perjalanan pulang ke rumah ya, baru pulang kerja jalan kaki. Mungkin sudah sampai di rumah ya. Selamat bertemu bersama dengan keluarga ya. Oke, sukses selalu untuk Mbok Rai. Terus ada Kakak AGRM, salam anak magang dari Poltek. Oke, semangat. Aduh, ini kenapa nih mic? Oh, kesenggol. Terima kasih Kakak AGRM. Kakak Angelina, shalom. Shalom Kakak Angelina. Ini titip salam selamat ulang tahun buat Mama Pendeta yang ada di Gereja Gloria Kayu Putih. Ya, sebentar, ini Mama Pendeta. Ucapan ulang tahun dari Kakak Angelina untuk Mama Pendeta Martina J. Hawumuni yang ke-60. Iya, Mama Pendeta Martina J. Hawumuni, selamat ulang tahun Mama Pendeta. Sehat selalu Mama, Tuhan memberkati dalam pelayanannya dan dalam setiap pergumulan Mama ya. Buat Kakak Angelina terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Oke. Iya, beta coba cek dulu. Kakak Mira, terima kasih. Senang sekali saya magang di RRI. Oh iya, Kakak Mira. Iya, terima kasih banyak Kakak Mira. Kakak Mira dong, selesai sampai kapan nih Kakak Mira? Oke, atau sudah selesai? Oke, terima kasih Kakak Mira. Yang masih mau bergabung boleh, silakan beta buka kesempatan di 0380833499 ya, atau juga ada di 0811382010043 ya. Sama seperti Mbok Rai, ini jam-jamnya mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau pulang ya dari tempat kerja sampai ke rumah, tiba-tiba dengan selamat ya, hati-hati di jalan. Siapa ini? Capricorn, Kakak di situ ada buka loker, lokernya tidak ada Kakak. Ya untuk sementara tidak ada ya Kakak Capricorn ya. Kakak Mira sedih dari tahun lalu. Oh iya, dari tahun lalu. Aduh ya, Kakak Mira bagaimana kabarnya? Sudah kembali kah ke tempatnya? Kakak Mira magang tahun lalu dari mana? Dari sekolah mana Kakak Mira? Terima kasih banyak ya. Ini banyak sekali cerita ternyata mungkin Kakak Mira ya, ketika magang di RRI Kupang begitu ya. Kakak Fatma yang sudah bergabung, selamat sore. Saya beta menyapa semua di TikToknya RRI Kupang yang sempat scroll medsos ya, yang lagi di TikTok. Kemudian terima kasih Kakak Dakes underscore 7 yang sudah follow ya. Iya, silakan. Iya, buat yang bergabung jangan lupa tap-tap. Iya, tap-tap layarnya ya. Oke. Ya, jadi silakan bergabung. Oh iya Ibu, saya dari SMK Negeri Noe Muti. Oh, magang 6 bulan. Iya, dari Noe Muti ternyata. Oke, sudah kembali ke sana. Salam untuk semua di sana. Oke, salam untuk semua keluarga ya. Kakak Mira, senang sekali. Kotong jangan dilupakan ya, RRI Kupang begitu ya. Karena 6 bulan ini kotong punya kenangan bersama ya, Kakak Mira. Halo Ibu, halo Kakak Galenjos. Selamat sore Kakak Galenjos. Oke, ada yang mau salam-salam boleh beta buka di TikToknya RRI Kupang ya. Silakan mau request lagu, tapi di sini kotong lagi dalam sesi lagu Pro Dangdut ya, lagu-lagu dangdut. Jadi yang mau kirim salam, yang mau request ya, ini khusus untuk lagu-lagu dangdut. Bagaimana? Halo Kakak Narsi. Kakak Narsi ini hanya lewat-lewat saya. Oke. Karena kalau beta putar dulu ya biar jangan garing suasananya. Iya Ibu sayang, RRI selalu kuingat selalu. Oke.
Terima kasih Kakak Mira. Kakak Narsi, salam hormat dari OIVNU Amarasi. Nah itu dulu, itu baru betul Kakak Narsi. Jangan hanya lewat Kakak Narsi, sekali-sekali komen-komen dulu. Oke, terima kasih Kakak Narsi. Kakak Galenjo, salam mantan siswa PKL 2025. Oke, Kakak Galenjo dari SMA mana Kakak Galenjo? Sama kok dengan Kakak Mira tadi, dari Noimuti kok atau dari mana? Soalnya tahun lalu tuh banyak sekali, ini tahun juga banyak yang PKL di RRI Kupang. Nah begitu, kalau beta lihat langsung kotang pasti bakenal dan batogor ya. Nanti beta di studio sao. Boleh, boleh, boleh. Datang sama kakak sayang nanti. Oke, datang sama kotong cerita-cerita ya Kakak Narsi. Dari sekolah SMK 2. Oh, SMK 2. Iya. Oke, Kakak Galenjos. Terima kasih. Ini SMK 2 sekarang juga banyak, ke. Baiklah kalau begitu, beta putar dulu satu lagu di sini. Ada

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kembali lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi kedua ya. Dan beta baca dulu kembali dari TikToknya RRI Kupang ya. Beta mau salam-salam dulu nih ya. Ini buat ya, tadi Kakak Narsi ya, Kakak Narsi. Kakak Narsi, oh katanya Kakak Narsi beta ke studio. Iya, Kakak Narsi ketemu hanya orang-orang baru sana. Iya, betul su. Kakak Narsi ini kotong pun kawan-kawan banyak yang baru begitu eh. Jadi kotong sudah ketemu Kakak Narsi. Mudah-mudahan nanti ketemu Kakak Narsi kotong bisa cerita-cerita ya. Terima kasih Kakak Narsi sudah kasih mawar juga. Terus ada Kakak Galanjus tadi sudah Bung Harja Jami, salam buat pelaut Nusa Tenggara Timur ya Kakak. Terima kasih Bung Harja sudah kirim mawar dan juga sudah kirim kopi. Makasih Kakak, selamat bertugas. God bless you buat admin Jeruk Kupang. Selamat sore. Ini luar biasa nih admin Jeruk Kupang ini. Jadi kalau mau cari-cari anakan tanaman begitu, mau lengkeng kah, mau jeruk kah, mau apa sah begitu, semua ada di Jeruk Kupang ya. Terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Ada WK underscore for you ya, mengirim mawar. Terima kasih banyak Kakak WK underscore for you. Oke. Kakak Merianti ya, Ibu Merianti, Kak Merianti, Kakak Sumba hadir. Terima kasih, Dalona. Terus Kakak Joker, salam untuk keluarga besar di Naimata. Oke. Maya Dayani, salam kasih alumni Mundu 2002. Ya, salam kompak untuk semua alumni Mundu 2002 ya, Kakak Maya. Lagu dangdut NDX beta cari dulu, soalnya ini di ini list ini belum ada nih hari, nanti beta dapat sebentar beta putar. Terus siapa lagi nih, Kakak Ratna Dewi, sore Kakak, terima kasih Kakak Ratna. Ya siapa lagi nih, ada siapa, Kakak Christian Junior, selamat sore untuk semua sahabat RRI Kupang. Iya, selamat sore Abang Christian. Oke, beta angkat telepon dulu ya. Kalau beta terima telepon dari sini, pasti kotong di TikTok akan jeda sebentar ya. Oke, beta terima telepon dulu ya. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Kakak.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Ama Herman di belakang Karvita.
0: Bung Herman, Ama Herman di belakang Karvita.
1: Herman Namunitana.
0: Iya. Bye-bye. Kabarnya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bung Herman?
1: Ada baik-baik juga.
0: Baik-baik juga, puji Tuhan. Ya, Ama Herman, salam-salam buat siapa sore hari ini?
1: Pertama-tama ibu penyiar dulu.
0: Iya.
1: Dengan Opa Miliar di Otpura.
0: Iya.
1: Om PU di Selamu. Ini siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ini Om Ben dari Obobo.
0: Iya.
1: Di Pasar Obobo.
0: Iya, di pasar, iya.
1: Kalau kirim lagu nasional single beta.
0: Oke.
1: Ini pendatang baru dari Karvita ini.
0: Iya.
1: Ya begitu saja.
0: Oke, terima
1: salam
0: kasih
1: saja.
0: Iya, salam untuk semua di Karvita, Ama Herman.
1: Iya,
0: ya, terima kasih. Selamat sore.
1: Kirim lagi. Iya ya.
0: Iya, shalom. Baik, terima kasih ya. Ada Ama Herman dari Karvita. Oke, ini ada lagi kah? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore
0: iya.
2: Kak Jen.
0: Selamat sore Kak Awati, betul kah?
2: Iya, betul.
0: Iya, Ibu Wati.
2: Apa kabar, Kak?
0: Iya, kabarnya baik Bu Wati dari Perumnas. Iya.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, Ibu Wati silakan. Ada pantun, kok atau mau langsung salam-salam nih? Halo? Oke, ini jaringan, sepertinya jaringan ya. Halo Bu Wati?
2: Oh, sudah.
0: Oke, okay. Tadi menghubungkan okay. ulang jaringan ya. Bu Wati ada pantun kau Bu Wati iya. atau melangsung salam-salam?
2: Ada.
0: Oke, okay, ada pantun. Iya, silakan. Silakan beta bantu cakep sadar sini.
2: Haruslah.
0: Oke.
2: Oke, pergi ke pasar beli

0: Salah.
1: Cakep.
0: Pulang-pulang, segera memakan buah.
1: Cakep.
0: Seorang melihat kerbau duduk di depan rumah.
1: Cakep. Ih, luar biasa sekali ini pantun. Mata langsung menyala. Nah.
0: Ya, harus nyala lagi siaran, harus nyala
1: Iya,
0: dong. Jangan tidur.
1: betul. Oke.
0: Salam-salam. Lagunya
1: Silakan.
0: terserah kak saja.
1: Oke, lagu
0: Lagunya
1: beta atur,
0: terserah kak
1: ya.
0: ya.
1: Silakan Bu Wati mau
0: Oke.
1: salam-salam buat siapa? Silakan.
0: Salam-salam buat Kak Sisilia Mantasi, Kak Diona Oisapa, Bung Miller Oipura.
1: Oke.
0: Bung Endang belum gabung ya, Bung
1: Bung
0: Endang.
1: Endangnya belum gabung.
0: Yang tadi Bung Herman ya?
1: Bung
0: Bung
1: Herman di
0: Herman, salam buat Bung
1: Karvita.
0: Herman.
1: Iya.
0: Bung Vita, salam kenal. Opa Emi, ayo gabung. Biasanya gabung juga nih.
1: Iya.
0: Sudah lama kayaknya sudah gabung.
1: Itu sudah.
0: Ya, untuk semua saja yang lagi
1: Iya, Bu Wati.
0: monitor,
1: Iya.
0: selamat mendengarkan.
1: Iya.
0: Selamat menikmati cemilan sore.
1: Oke.
0: Untuk ajannya, selamat bertugas.
1: Oke.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Terima
0: Terima kasih. Bye-bye.
1: kasih.
0: Selamat sore.
1: Bye-bye, selamat sore. Terima kasih orang Perumnas, Bu Wati yang ada di sana. Iya, halo yang ada di TikToknya RR Kupang. Oke. Beta terima dulu ya dari line telepon, soalnya ini sudah berdering-dering dari tadi. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa?
2: Nomor mall tengah.
1: Dengan siapa?
2: Kakak Joy dari Molte.
1: Oh, Kakak Joy. Aduh, mohon maaf Kakak Joy, ini soalnya storing ya suaranya kayak feedback begitu. Ada buka radio monitor kok, Kak Joy?
2: Ada buka, Kakak.
1: Iya, mungkin kasih kecil sedikit kok kayak feedback di sini nah.
2: Sudah kok, Kakak.
1: Oke. Iya. Bung Joy, gimana kabarnya Bung Joy?
2: Duh, kabar masih buruk-buruk ini, Kak.
1: Kenapa? Sakit kok?
2: Ini jatuh dari pohon kajen, jadi
1: Tuhan Yesus tolong.
2: Benturan kayu di hidung dan testa kajen.
1: Aduh, dari kapan ini Bung Joy?
2: Dari hari Rabu kemarin.
1: Hari Rabu kemarin?
2: Iya.
1: Oh, aduh pohon apa?
2: Pohon kemiri hutan kajen.
1: Pohon kemiri, jadi, aduh. Itu tinggi tuh Bung Joy.
2: Tinggi ya, 4 meter kajen.
1: Aduh.
2: Ya, karena tambah angin kencang kajen.
1: Itu kenapa? Licin kok atau ke mana?
2: Angin yang tiup kencang.
1: Angin. Iya, memang berapa hari ini kemarin itu juga angin kencang.
2: Iya.
1: Tapi ini sudah berobat kok, Bung Joy?
2: Sudah 1 minggu di rumah sakit. Kemarin baru keluar kajen. Soalnya tidak masuk 1 minggu kajen, tapi waktu hari Rabu jatuh jam 7, jam 8 baru mereka tetangga dapat lihat saya baru.
1: Aduh.
2: Mereka telepon ke aparat pemerintah, telepon ke ini medis-medis baru diambil saya. Tapi dong ambil saya di kebun, kajen sudah jam 11:30, 12. Jadi saya katanya saya tidak sadar dari jam 8 sampai jam 11.
1: Aduh.
2: Jam 12 pas baru pasang O2 baru saya sadar kajen.
1: Aduh.
2: Jadi ini baru 65% saya kajen, tapi ya mau hibur-hibur dengan
1: iya.
2: Perempat dulu. Kajen.
1: Aduh Bung Joy, cepat sembuh, Tuhan tolong ya, Tuhan jama, biar
2: Amin.
1: Bung Joy cepat sembuh, minum obat, nanti kontrol-kontrol ya Bung Joy, mungkin harus rongsen begitu kok, karena nah, soalnya tinggi tuh pohon nah.
2: Iya, soalnya permisi tapi hidung yang retak, jadi
1: oh,
2: kita
1: oke, okay. Baik sudah.
2: Oleh obat, dokter
1: iya.
2: Suka kasih obat kajen, jadi hanya duduk-duduk kok ini kajen
1: iya.
2: Kita pusing
1: betul
2: kajen.
1: betul iya. Supaya kotan jangan pikir kotan pun sakit ah Bung Joy ya
2: iya kajen
1: iya cepat sembuh Bung Joy kotan dukung dalam doa Tuhan
2: iya,
1: tolong
2: kajen. Amin puji Tuhan
1: iya baik silakan Bung Joy salam-salam buat siapa
2: pantun dulu kajen
1: pantun luar biasa iya. Bung Joy ini oke biar tetap semangat eh silakan
2: iya.
1: Beta bantu cakep dari sini
2: iya kajen kuda putih kuda melati.
1: Cakep.
2: Suka berlari keliling kota.
1: Cakep.
2: Coba tanya kepala kampung.
1: Cakep.
2: Nona Manis rumah di mana?
1: Cakep. Rumah di mana dia?
2: Biar sakit tapi harus hibur-hibur.
1: Ya, betul. Biar sakit harus hibur diri karena
2: yes.
1: Hati yang gembira adalah obat ya.
2: Makasih Kak Jen.
1: Terima kasih juga. Bung Joy silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Iya, awalnya buat Bung Herman di belakang Karvita kok.
1: Iya, Bung Herman bilang kalau gabung nah tolong senggol-senggol Bung Herman di belakang Karvita dulu begitu.
2: Iya, salam kenal Bung Herman ya. dari Joy dari Molotenga kapan Kak Bapak Herman? Terus tadi di Perumnas siapa ini?
1: Ada Ibu Wati dari Perumnas.
2: Oh iya, Ibu Wati salam kenal juga. Selamat sore Ibu. Salam kenal dari Joy dari kapan juga. Terus yang berikut buat Mama Jessie di Lelogama, terus buat Mama Anita di Oeteta, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak dan Oin Lasi, Kanana Ayovano, terus buat Kak Natalia di Takari, selamat sore, Kak Feni di Takari juga, Bung Milky, Bapak Aloseran di Fatulio Tengah, terus buat Bung Endang di Cabang Ragnamo, Opa Imi di Cabang Tilong, terus yang terakhir kajen buat dia yang lagi pantau.
1: Okay.
2: Kalau pantau nak gabung tuh.
1: Iya.
2: Dan yang terakhir buat kajen selamat bertugas.
1: Iya,
2: semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Bung Joy.
2: Tutup pakai satu pantun dulu kajen.
1: Boleh.
2: Ada jarum yang patah.
1: Cakep.
2: Jangan simpan di dalam peti. Ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati.
1: Cakap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, shalom Bung Joy. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk orang Molotengah Bung Joy ya, yang ada di Molotengah baru saja mengalami sebuah peristiwa ya, jadi sempat jatuh dari pohon. Tapi puji Tuhan, Bung Joy sudah berangsur-angsur pulih ya, Bung Joy. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Memang ini musim apa ya? Angin kencang begitu ya, jadi kotong juga wajib hati-hati ya. Terus selain naik pohon, mungkin kotong yang melintasi jalan yang ada baliho papan reklame yang besar-besar juga hati-hati. Terus kalau kotong kasih tinggal rumah juga, habis bamasak itu coba cek lagi kompor rongsu kasih mati ke belum. Jangan sampai kotong keluar lalu kotong lupa kasih mati kompor begitu ya, cek-cek lagi kotong punya peralatan listrik ya, kalau supaya habis cabut dari colokan jangan kasih tinggal ya, apalagi yang suka cas HP terus cabut satu HP lalu dia punya casnya kasih tinggal begitu saja ya, ini juga kurang bagus ya. Kotong wajib berhati-hati di musim seperti ini ya, untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya diinginkan. Shalom, selamat sore, apa kabar Kota Kasih? Bung Yunus 99, selamat sore Bung Yunus, Kota Kasih baik, sehat. Salam untuk anak rantau asal Soe yang tinggal di Surabaya. Oke. Ini Bung Yunus ya, stay di Surabaya asal dari Soe ya. Terima kasih Bung Yunus, salam kompak untuk semua anak-anak rantau asal Soe yang sedang mengejar impian mereka yang ada di Surabaya. Mungkin lagi pendidikan kah atau mungkin sudah bekerja kah ya. Oke, salam semangat ya untuk semua yang ada di Surabaya. Oke, masih ada kok yang mau bergabung, waktunya masih kurang lebih 15 menit. Ya, yang gabung lewat WhatsApp ataupun juga lewat telepon Pro 4, lewat TikTok juga. Selamat sore, Beta menyapa untuk semua. Apa ada lagi yang terlewatkan yang belum sempat Beta baca? Ya, sepertinya sudah ya. Tadi karena sempat jeda karena Beta boleh request lagu, boleh. Bung Yunus, ini lagu dangdut mau yang mana? Kotong masih dalam pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Jadi Bung Yunus mau request boleh lagu dangdut. Kalau mau request lagu-lagu timur Nesia, nanti setelah acara ini jam 5 sore begitu ya, Beta putar lah. Nanti lagu yang mau Bung Yunus request ya, di luar lagu dangdut. Iya, oke. Silakan Bung Yunus mau request lagu yang mana? Nanti komen-komen sah sebelum Beta closing. Oke, Beta closing nanti di jam 5, sebelum jam 5 ya. Silakan. Ada kok, Beta baca. Kalau sonde ada, Beta buka kesempatan lagi. Dan sambil menunggu, kotong dengarkan dulu ya. Dari koleksinya Beta mau putar yang mana nih, lagu dangdut nih. Oke, okay. Kalau ada yang mau bergabung, Beta tunggu, tapi Beta hadirkan dulu lagu dangdut yang satu ini. Beta spesialkan buat semua yang lagi dengar pro dangdut, baik itu di line telepon, aku lagi telepon Ya, oh, mobil dan bensin Vita Alfia ya. Oke. Boleh, boleh, boleh Bung Yunus. Kita carikan ya Vita Alfia mobil dan bensin. Ini lagu ini memang selalu ada di Bepolis. Tapi sekarang dia hilang di mana nih? Kita cari dulu. Mobil dan bensin. Sebentar. Oke, nanti beta putarkan ya, Bung Yunus, mobil dan bensin. Sebentar, kemanakah? Iya, oke. Lagunya beta suka temu ya, Vita Alfia, mobil dan bensin. Bagaimana? Beta langsung putar saja kok, kalau belum ada yang bergabung. Oke, ini dia koleksinya Vita Alfia mobil dan bensin spesial untuk Bung Yunus 99. Ya, bisa dengarkan ini siaran di ketemu punya aplikasi RR Digital atau juga bisa dengarkan lewat streaming. Tapi dengar sekarang saya dari live-nya TikTok ya, beta putarkan.

Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kakak Nuna, itu dia tadi Beta sudah putarkan koleksi dari Vita Alfia mobil dan bensin ya. Beta penuhi permintaan buat Bung Yunus 99 ya. Terima kasih Bung Yunus untuk giftnya ya, sudah membagikan siaran kita ya di sore ini. Dan selamat sore, selamat sore Kota Kupang. Beta sapa dulu sebelum Beta tutup di live TikToknya RR Kupang. Ada Kakak Abel ya dari Malaysia. Iya, dari Sarawak ya. Salam kompak untuk Kakak Abel. Ya, ini katanya salam dari anak rantau di Sarawak ya. Terus juga ada Kakak Sepri Sayang. Selamat sore Kota Kupang. Salam dari Sibu, Sarawak. Wih, jauh sekali ya. Terima kasih Kakak Sepri. Hari ini dari Sarawak banyak yang masuk ya. Iya. Oke. Salam semangat saya untuk kakak-kakak yang ada di Malaysia, yang merantau di sana. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Sukses selalu ya kakak-kakak. Terus siapa lagi? Oke, kayaknya sudah cukup kok. Bagaimana sehat selalu keluargaku yang ada di Kupang? Kakak Valen, salam dari Sarawak ya, Sarawak Sibu. Oke, Kakak Valen. Ini banyak ya yang masuk dari Sarawak Malaysia ya. Iya. Sehat selalu, salam semangat ya untuk semua yang ada di sana. Bagaimana? Beta akhiri sudah kok. Iya, karena memang waktunya juga sudah membatasi ketemu semua. Iya. Beta punya satu pantun ya, ini pantun klasik ya. Oke. Okay. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya untuk Bapak Mama semua yang sudah bergabung di TikToknya RR Kupang ya. Bung Yunus, biar kita jauh di tapi kota kasih tetap di hati. Salam kompak anak rantau dimanapun berada. Oke, okay. Salam kompak, salam semangat untuk kotong semua ya. Buat kotong yang mencari rezeki di negeri orang, hati-hati. Salam semangat untuk kotong semua, Tuhan memberkati, sehat selalu dan sampai jumpa. Beta pamit. Dan terima kasih. God bless you. Tuhan berkati. Bye bye. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih banyak. Beta akhiri untuk sesi Prodangdut sore hari ini. Dan lagu terakhir yang Beta hadirkan, ini dia dari miliknya Hetty ya, dengan koleksinya Klepek Klepek Hatiku.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemprov NTT memberdayakan masyarakat desa Noe Baun, Kecamatan Noe Muti, Kabupaten TTU melalui pendampingan dan pemberian bantuan mesin jahit. Tujuan dari pemberdayaan ini supaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov NTT hadir dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Hal ini disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dalam sambutannya pada kegiatan intervensi perangkat daerah Dasacita Provinsi NTT di Desa Noe Baun, di mana menurut Gubernur, pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Noe Baun dengan pemberian mesin jahit agar ibu-ibu penenun terus produktif. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Pemprov NTT di tengah masyarakat Timur Tengah Utara. Kotong ke informasi berikut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maupun daerah tengah bersiap menggelar pameran pangan lokal dalam waktu dekat. Agenda strategis yang melibatkan kemitraan erat dengan para pelaku UMKM lokal ini dirancang untuk menggaungkan kembali potensi naik kelas dari pangan alternatif berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Diulangi salah satu pelaku usaha, Justin Saji, pemilik UMKM Mindari yang berbasis di Nolbaki, Kabupaten Kupang, persiapan matang usahanya serta poin-poin krusial yang ia harapkan dari sinergi bersama dengan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak boleh sekadar menjadi ajang seremonial tahunan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona ya. Kotong kembali ke rangkaian Sasando Sore. Beta mau ajak kotong pasir. Karmana, ini sore pasir di mana ini? Beta mau ajak kotong pasir dulu ke Kampung Buku Bani. Kampung Buku Bani yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, bapak mama, bapak saudara, Kampung Buku Bani ini terletak Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, jaraknya 43 kilo dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Buku Bani punya arti yang unik ya, karena kata buku berarti permainan yang dimenangkan. Sedangkan Bani atau Kabani artinya laki-laki jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena punya peran sangat penting dalam tradisi Pasola. Disinilah para ratu atau tokoh adat berkumpul melakukan ritual marapu untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan oleh Kampung Tosi yang punya kuasa untuk menyampaikannya kepada halayak umum. Sebelum pesta Pasola dimulai, warga juga menggelar berbagai acara sehari sebelumnya. Ada juga tradisi kawoking atau menyanyi sambil berbalas pantun dan juga permainan rakyat. Nah, tak hanya akan kaya akan tradisi, Kampung Buku Bani juga menyuguhkan pemandangan indah karena terletak di pinggir pantai Ban Bondo Kawango yang berpasir putih. Kalau sampai di kampung ini, kota bisa lihat rumah adat atau umah kalada, kubur batu tua, dan banyak sekali peninggalan kuno seperti pistol emas, kain tua, peti besi, bebek emas, guci, hingga tambur dari kulit manusia. Itu dia, bapak mama, dengan perpaduan tradisi marapu, ritual nyale, dan keberadaan situs sejarahnya, Kampung Buku Bani menawarkan pengalaman wisata budaya dan spiritual yang sulit dilupakan di Sumba Barat Daya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Masih dalam rangkaian pasir. Dan beta punya satu informasi terakhir ya, sebelum beta pamit. Ada kotong tadi jalan-jalan ke Sumba Barat ya. Kali ini kotong mau ke Pulau Flores ya. Bapak, mama, abah, saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Salah satu pantai indah bak permata tapi masih tersembunyi di sana adalah Pantai Kokang. Pantai ini berada di Desa Ojan Detun, Kecamatan Wulanggitang, dan bisa jadi pilihan bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai keramaian. Di sini kota bisa lebih puas menikmati keindahan pantai karena pantai ini jarang dikunjungi dan belum banyak dikenal orang. Pantai Kokang punya panjang garis pantai kurang lebih 1000 meter dengan karakteristik ombak yang cukup besar. Di pantai ini kota juga bisa menikmati keindahan hamparan pasir putih bersih yang berkilau. Sangat pas untuk berjemur sambil menikmati pecahan ombak yang memanjakan mata. Saat matahari mulai menyengat, pengunjung tak perlu ragu. Ada lopos sederhana terbuat dari bahan lokal, bisa digunakan untuk bersantai sambil menikmati keindahan udara pantai. Nah, itu dia destinasi wisata yang terletak di Pulau Flores. Papa, mama, bapak, saudara, sekaligus menuntaskan kebersamaan beta untuk siaran hari ini ya, di tanggal 23 September 2026. Setelah ini jangan kemana-mana karena ada kakak Daten yang akan menemani bapak mama sampai di malam nanti. Selamat sore, sampai jumpa lagi. God bless you.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama dan saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak pelapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dari kawasan Topelo 844 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore, oh, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kemana kabarnya di hari ini ya? Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 ya, di Sasando sore dan juga Sasando malam nanti. Ada datang yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, yang akan menemani pakai lagu-lagu ya dari Kota Daerah NTT, yang siap menemani semua pung aktivitas kesibukannya dan juga menemani semua pun perjalanan ya, yang sekarang ini menuju ke rumah, baru pulang kerja. Hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih ya. Ataupun ada yang mau menikmati dolah ya, suasana sore dengan mengunjungi beberapa tempat apa ya, duduh-duduh begitu orang Kupang bilang ya, tempat duduh-duduh di beberapa sudut kota Kupang, karena di kota Kupang itu ada banyak sekali ya tempat nongkrong begitu orang gaul bilang. Ada banyak sekali tempat untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih sebelum sampai di rumah ya, sambil menikmati jajanan lokal begitu ya. Bisa pilih Pantai Tedis juga ya, sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Memang matahari sudah terbenam, tapi sinar cahayanya itu masih membuat langit itu sulit untuk kotong tinggalkan secepatnya. Ataupun yang mau menikmati suasana kota Kupang bisa memilih Taman Nostalgia, kemudian Pantai Ketapang Satu, ya, Tanggul Nun Hila, ya. Pokoknya terlalu banyak tempat-tempat nongkrong, ya, untuk menghabiskan waktu dulu bersama dengan orang-orang terkasih sebelum sampai di rumah berkumpul bersama dengan keluarga, ya. Ya, pokoknya hati-hati di jalan, ya, Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selamat menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih. Dan tadi ada beberapa nomor lagu yang datang seputar, salah satunya itu Irama Lufu dari Kakak Wanri Tobe dengan judulnya Jangan Tendes di Belis. Ini lagu Ju menjadi kebersamaan dari Kotong ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama bersama dengan Daten. Masih ada lagi lagu-lagu terbaik dari Kotong Daerah NTT yang mau Daten putar, dan juga ada informasi-informasi mengenai Kotempung, destinasi wisata yang ada di NTT ya, di segmen pasiar ya, sampai di jam 7 malam nanti. Jadi selain Daten kasih tahu tempat-tempat bagus apa yang ada di Kota Daerah NTT, Daten juga mau tahu ini, mau tahu ada tempat bagus apa di sekitar Bapak Mama Dompun Daerah, ataupun Superna kunjungi tempat bagus apa, boleh baca cerita bersama dengan Daten ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Pantau terus Perempat FM, karena setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar, nanti Daten kembali untuk kasih tahu ada tempat bagus apa sah di Kota Daerah NTT. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak pada kawasan Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Selain retakan Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu sekarang hanya dibuka mulai pukul 7 sampai 12 WITA untuk mengurangi risiko keselamatan bagi pengunjung. Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu juga menutup sementara akses menuju Kawah Tiwu atau Polo. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Pindapi informasi berikut. Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, sampai nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026 Gilang Adi Prakasa dalam acara obrolan akamsi RRI Pro 4 Kupang pada Senin 21 September 2026, potensi wisata di NTT dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama, yakni wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Adapun tantangan utama yang dihadapi masyarakat di desa-desa wisata adalah terbatasnya wadah dan pendampingan untuk mengelola potensi lokal. Selain pengembangan ekonomi kreatif, Gilang Ju ajak generasi muda NTT kok aktif melakukan promosi digital melalui media sosial. Namun ia mengingatkan supaya kampanye pariwisata selalu diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Perempat dari Kompas Suara Budaya NTT, cuma ngaku siapa yang Suparna sampai di Amarasi ya. Pasti yang bersemua Suparna sampai atau ada yang belum. Bahkan yang tinggal di Amarasi pun sonde semua orang itu su sampai di tempat-tempat wisata bagus yang ada di sana. Contohnya ada Fatu Beraun ya, kemudian ada juga Pantai Puru ya, kemudian ada juga Pantai Oesain ya. Tapi sonde semua orang itu bisa sampai di tempat-tempat seperti itu ya, bahkan orang Amarasi sendiri juga. Dan Daten juga mengaku kalau Daten itu baru sampai di Pantai Puru. Baru sampai di Pantai Puru, kemudian baru sampai di Istana Raja Amarasi ya, baru dua itu sah. Kemudian dulu pernah mau pergi di air terjun Tokrubu yang ada di Amarasi Barat itu ya, tapi karena minim ya informasi, jadi cuman sampai di Istana Raja Amarasi sah ya, yang ada di yang Bade kami memang dengan pasar ya, pasar Amarasi ya, di Amarasi Barat itu ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan yang belum pernah sampai di Tanjung Batu Putih coba mengaku. Nah, Tanjung Batu Putih ini kan sebuah destinasi wisata pantai indah yang memukau dengan pesona alamnya yang menawarkan pengalaman liburan yang sonde bisa ketong lupakan buat pecinta alam begitu, pecinta pantai begitu ya. Pantai Tanjung Batu Putih ini berlokasi di Desa Rium, Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Dan dulu juga hampir sampai ya, bersama dengan istri itu hampir sampai di air terjun Tes Batan, tapi karena waktu itu juga baru habis seroja ya, untuk akses menuju masuk di air terjun Tes Batan itu tapele dari pohon yang jatuh, akhirnya kemudian ada juga material longsor yang menutup jalan akses masuk di air terjun Tes Batan itu, katong sonde sampai masuk ya, karena baru sampai di pintu pagar itu warga di sana juga suka tahu bilang, kakak dong mau mana, air terjun Tes Batan masih tutup, belum bisa masuk di dalam. Jadi sudah bedeng istri ya, sudah kotong pidi. Nah ini karena ini memang ada kecewa juga sonde sampai di air terjun Tes Batan waktu itu, tapi sekarang sudah dibuka ya, sudah dibuka kembali, dan bapak mama kakak nyong kakak nona semua bisa pidi air terjun Tes Batan. Nah waktu itu ya pas baru sawah ya, sawah terasering di sana itu kan ijo-ijo, masih ijo-ijo ya, itu pemandangannya memang sangat luar biasa indah ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Nah sawah terasering itu kan sonde jauh dari pintu masuk air terjun Tes Batan, jadi kotong sonde bisa masuk, kotong mampirlah ya, duduk di deker dan juga duduk di got ya, orang Kupang bilang, terus rendam kaki di air sambil menikmati ya, sambil makan-makan menikmati sawah terasering yang ada di Tes Batan. Memang sawah terasering di sana itu terlalu bagus, terlalu indah, dan foto di sana juga sonde akan menyesal, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, karena setiap angle, setiap sudut itu pasti akan bagus dia pun hasil ya. Nah bagaimana dengan bapak mama kakak nyong kakak nona semua pun cerita tentang tempat-tempat bagus apa yang ada di bapak mama di daerah, silakan bergabung, silakan kasih tahu, baca cerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380 833 499 ya. Dan pesona pasir putih yang lembut berpadu dengan laut biru yang jernih, ternyata pantai Tanjung Batu Putih ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan cocok untuk katong melakukan berbagai kegiatan liburan bersama keluarga maupun bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan pasangan juga. Selain itu, buat katong yang suka menjelajahi alam bawah laut, pantai ini menjadi salah satu rekomendasinya. Selain terumbu karang yang indah, para penyelam dapat menjelajahi alam bawah laut yang menakjubkan dengan berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, ternyata Pantai Nangasule ini sebuah permata tersembunyi di Maumere ya. Sekarang nih semakin menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Dan terletak sekitar 30 menit dari pusat kota Maumere, itu pantai menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta suasana yang tenang dan juga damai ya. Jadi bapak mama dong bisa menjadi apa ya, puas lah ya ketika mengunjungi Pantai Nangasule ya. Dan datang juga masih tunggu ini ya, cerita dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua tentang tempat-tempat bagus apa yang ada di bapak mama dong daerah, atau super napi di tempat wisata apa. Boleh baca cerita bersama dengan Daten sampai di jam 7 malam di Katompun segmen Pasiar ya. Karena Pasiar ini kali beta akan ajak bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua keliling sadiki untuk kenal beberapa dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Katom daerah NTT ya. Dan Pantai Nangasule ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa, dan hutan mangrove-nya menjadikannya destinasi favorit buat para penyelam dan juga pecinta snorkeling ya. Terumbu karang yang terjaga dengan baik dan berbagai spesies ikan warna-warni itu ternyata menambah pesona dari Pantai Nangasule. Kejernihan depung air tuh memungkinkan ketong untuk menikmati pemandangan bawah laut tanpa harus menyelam terlalu dalam.

Bapak mama, kakak nyong, dan kakak nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Desa Kolobolon yang terletak di ujung selatan Indonesia, Kabupaten Rotendao, ya, menyimpan keindahan yang belum banyak dikenal. Salah satunya air terjun Oevamba. Nah, Oevamba itu dikenal sebagai salah satu destinasi tersembunyi. Itu air terjun menawarkan pengalaman yang sana bisa kotong lupa, Jo. Itu air terjun tuh bisa dibilang bagaikan surga kecil di bumi ya, buat para pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Upaya pelestarian juga terus dilakukan oleh warga desa setempat. Air terjun Oevamba sonde hanya menjadi destinasi wisata sah, tetapi juga simbol dari dedikasi untuk menjaga keindahan alam dan budaya yang ada.

0: perempuan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
2: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, ada kabar baik ya dari Telkomsel untuk Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao ya. Nah, sekarang ya sinyal Telkomsel itu hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oil Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Wenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga Rotendao, Serubeba Rotendao dan juga Godi Meda di Rotendao ya. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari ya. Maka dari itu, manfaatkan layanan Telkomsel sekarang juga, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat ya. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa juga, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dan praktis, langsung sapi di Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda dukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji Kokasi Kuat Budidaya Kopi Lokal di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko pada Selasa 22 September 2026. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda bilang pengembangan kopi lokal perlu diarahkan supaya Ende memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi Ende sondeh hanya dinikmati masyarakat setempat, tetapi juga bisa tembus pasar nasional sampai mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi jadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Pindah ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, membuka kegiatan intervensi perangkat daerah Dasa Cita di Desa Neobaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung kepada 8 kelompok tenun. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan kopastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi. Gubernur Melki berharap produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan dapat dipasarkan melalui NTT Mart, didukung strategi digital marketing yang sedang disiapkan pemerintah provinsi supaya dapat dipasarkan semakin luas. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, selain kabar baiknya untuk Kabupaten Kupang dan juga Rotendao, nah, ada kabar seru juga ya buat teman-teman di area Sumba. Jadi buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua bisa nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Ya, beli paket super seru mulai dari 16GB, harganya itu mulai dari Rp55.000. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli saat di My Telkomsel atau di bintang 363 pagar, atau yang paling gampang langsung saja PD outlet Telkomsel terdekat ya. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8GB, harganya itu cuma Rp45.000 dengan masa aktif itu 28 hari ya. Dan Sony cuma itu sah, basodara semua juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit PD semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Yeah.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan. Thank you.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Ada salah satu adat dan budaya yang berasal dari Manggarai ya. Salah satunya itu ada yang dikenal dengan istilah Tenghang ya. Tenghang ini berarti memberi dan juga Teng itu artinya memberi dan Hang itu artinya makan ya. Secara keseluruhan acara adat Teng Hangju merupakan ritual kasih makan seluruh anggota keluarga yang telah berpulang. Dan ada juga acara adat Teng Hang ini dilakukan pada saat kesempatan tertentu seperti acara tutup tahun dan juga tahun baru, juga setiap peristiwa penting yang tentunya memerlukan perlindungan serta berkat dari para leluhur supaya semua rencana dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata ada salah satu ritual yang unik juga bagi masyarakat Alor, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Namanya itu ritual Balai Hatel ya, yang bertujuan untuk memilih lahan baru yang subur dan berkah untuk bercocok tanam. Dan budaya ini juga menjadi kekuatan pariwisata juga yang ada di Kabupaten Alor dengan berbagai karakteristik yang mereka miliki, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ritual ada tersebut ya, ternyata sebelum masuk persiapan musim tanam di Kabupaten Alor masih dilakukan sampai sekarang. Salah satunya itu ritual buka lahan baru atau yang dikenal dengan Balai Hatel, yang artinya goyang pisang yang sudi bakar. Dan itu ritual dilakukan dengan cara menggoyangkan pisang yang sudi bakar di atas mesbah atau tempat api sambil menyebut nama-nama kampung. Kampung yang paling banyak pisangnya jatuh itu menandakan tempat tersebut subur, sehingga masyarakat itu akan pidi sana ya, rame-rame ya, lalu membuka lahan baru untuk berkebun.

0: Oiz atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta poma pu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu ya. Dibaca, biar pintar.
3: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua selain Gong Timor ya, ternyata di daerah lain ya dari NTT sendiri, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada yang namanya Serune Kale ya. Nah, Serune Kale ini merupakan alat musik tradisional yang masuk dalam kategori instrumen tiup dan berasal dari Aceh, dikenal dengan sebutan Serunai. Penamaannya berasal dari istilah serune yang berarti alat musik tradisional Aceh, serta kale yang merujuk pada daerah Kale di Aceh Besar ya. Selain Aceh Besar, alat musik satu ini dapat katumuju di berbagai wilayah besar ya, di Aceh Barat ya dan juga Aceh Utara. Sudah diresmikan juga sebagai satu warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Bentuk alat musik satu ini ramping di bagian pangkalnya sebagai sisi peniup, kemudian semakin melebar seperti corong pada bagian ujungnya.

Zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya. Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyelidikan.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngulet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Sesando Malam dan masih bersama Daten yang menemani semuanya. Dan nanti di jam 9 ya, jangan sampai kasih lewat Kotompong Basenggol Salam ya, acara yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nanti bisa bergabung ya di line telepon, di SMS, di WA juga, dan juga di Facebook Perompet dari Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semuanya ya. Nah, setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten hadirkan ya sebagai pengantar untuk Kotong masuk PD Basenggol Salam, Kotong kasih enak dulu, Kotong suasana malam kasih asik dulu ya dengan satu lagu yang mau Daten putar ini. Ada satu lagu dari Kakak Kapten Purek dengan judulnya Lagu Lama.
1: Kategori adat.

0: Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakak Faris Adam dengan judulnya Mundur Pelan-Pelan. Tapi bukan berarti mundur dari perompet, toh. Harus pantau terus Perompet FM, karena sekarang itu Bapak Mama, Kakenyong, Kakenona semua bisa bergabung di kota mulain telepon 0811-3820-1043. Itu nomor, bisa SMS, bisa WA, bisa telepon juga. Kemudian di 0380-833-499 dan juga di Facebook Perompet RRI Kupang. Ya. Nah, Bahasa Enggol Salam ini akan menemani semuanya sampai di jam 11 dan di sesi pertama ini sampai di jam 10 ya. Jadi kalau ada yang punya cerita boleh baca cerita bersama dengan Daten juga, atau yang punya informasi juga boleh berbagi informasinya ya, selain salam-salam, dan juga bisa minta lagu di 833-499. Halo, selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Shalom. Selamat malam, Kadaten yang tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Terima kasih.
1: Ini deng kakak pun saudara kandung, tapi tidak tiri dalam doa.
0: Betsone kena. Karena sulama sone bergabung.
1: Sone, kok ada monitor, makal sibuk, betsone gabung, nak kakak sayang.
0: Beta pikir opa sulupa.
1: Tahun deh, kan tanam pisang di muka rumah 7 tahun petik sekali nah.
0: Hubungannya dengan lupa dan Sony lupa? tanam pisang tapi petik 7 tahun sekali nih.
1: Nah, jadi bersabar, tanam pisang di muka rumah 7 tahun petik sekali, bersabarlah dahulu, bersenang kemudian. Itu ibu artinya.
0: Oh begitu. Ya ampun, kau habis beta artikan secara lurus-lurus. Nah ini 7 tahun baru kau tempatik satu kali nih. Baik kalau di pemamar pisang tuh ada dapat siram. Kalau sudah dapat siram di musim kering begini Jo, otomatis kau tempatik ke itu di pendaun kering. Bukan betul, pisang yang kau tempatik itu, tapi di pendaun. Daun bukan daun muda, tapi daun kering.
1: Kalau pisang itu tidak pernah kering. Begitupun cinta kasih Tuhan tidak pernah kering untuk kehidupan kakak.
0: Amin.
1: Jadi saya sengaja bilang tanam pisang itu berarti cinta kasih Tuhan tidak pernah kering untuk kakak.
0: Amin, amin. Kalau itu beta setuju, tapi kalau pisang soalnya akan kering itu kayaknya beta harus tanda tanya dulu.
1: Begitu.
0: Iya, baik.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Jaket dong.
0: Hai, masih angin dingin nih, opa.
1: Nah, kadaten pun baju putih ya.
0: Aduh, kalau minta terus begini kayaknya bepo hati ancor juga.
1: Nah, ini kakak pun sepatu putih yang ada profil tuh dengan selimut sabu tuh.
0: Perasaan besok ganti profil lah.
1: Oh, betul. Macam pakai beno.
0: Iya, ini mau salam atau memilih lagu duluan? Di sini ada judulnya Helm Acelele, Otak di Mana, Mae atau Ngao, Kadang-kadang Son Bisa Paksa, Ade Manis Mati, Nona Amarasi, Hai Nona, TB Akalele, dan juga Malas Cari Baru.
1: Malas Cari Baru di sini Son adalah ini kakak kotong setua semua na.
0: Bukan malas cari baru, tapi memang soalnya mau lah.
1: Son bisa lah, soalnya bisa. Cucu, nah kakak. Jadi mesti bertobat dan sadar diri sendiri tuh kakak.
0: Iya. Oke. <Okay. laughs> Ini mau salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kita pun kakak datang sehat ya. Tetap semangat kakak sayang. Doa kami yang terbaik selalu ada untuk Kadaten bersama Natana di rumah.
0: Amin.
1: Kakak sehat itu sudah ada berkat.
0: Iya.
1: Tidak perlu cari harta yang luar biasa. Sehat itu sudah ada rezeki nak kakak.
0: Betul. Sama saya kalau kotong fox dan cari harta, tapi itu harta pakai untuk berubah juga.
1: Itu juga. Itu juga betul itu. Ya Tuhan memberkati kakak boi sayang eh.
0: Iya, amin.
1: Baik, lanjut salam yang pertama ini untuk Ma Iye. Selamat malam Ma Iye.
0: Iya.
1: Ma Iye sekarang ada dari malam ada dicari tembakau na.
0: Oh begitu. Baik.
1: Di mana le di Osapa ke mana? Ma Iye, salam untuk Susi dan semua keluarga di rumah Bapak Rianti. Selamat malam, terima kasih banyak. Yang berikut untuk Bapak Dan di Oen Lasi. Bapak Dion Dihane, Abang John, Kakak Feni apa nih sudah hilang ya kakak?
0: Iya.
1: Soalnya gabung lagi nih. Cuma sehat selalu. Kakak Odi di Kok VU, Kok VU.
0: Kok VU.
1: Oh iya iya iya. Mama Erni di Nefonono kok kakak?
0: Iya betul.
1: Ah beta soalnya pakat Fena nyeri ingat-ingat saya nih kakak. Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Iya.
1: Bapak Aloseran di Fatul Utenya, betul lah.
0: Betul.
1: Bapak Ako di Manu Belon.
0: Iya.
1: Ini siapa le? Toomon di Lifu Batu. Selamat malam. Toomon, ini bilang beta lupa, tak itu malam ada gabung, salam untuk Toomon, Toomon, bilang beta salam Toomon.
0: Iya.
1: Ada Mama Ani juga di sana, Mama Jesse di Lelogama, Mama Cantika di Kuanino, dan ini Bung Melki di Camplong, ah kakak?
0: Betul.
1: Ah, kakak Nerva nih bilang sekarang Susan mau kenal kadaten lagi nah.
0: Oh begitu eh.
1: Ah, bilang mau pulang pergi di
0: Ekateta.
1: Ada, ada sekarang cuma pulang.
0: Okay.
1: Kakak Nerva salam untuk ini kakak Yuli. Plus minus untuk siapa yang di Pulau Semau nama siapa lebih dulu?
0: Bapak Nehemia.
1: Oh iya ya Bapak Nehemia, Ibu Resmi Leker, dan terakhir untuk biar kasih di Kakak Sisilia Kajasa.
0: Baik.
1: Semoga Kakak Sisilia lagi monitor, Tuhan memberkati, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Dan tetap menjadi yang terbaik.
0: Okay.
1: Untuk Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Besa. Kakak. Yang lain dia lupa nah.
0: Baik, baik. Terima kasih, Opa Miller.
1: Besok, besok suara berjaringan, nah.
0: Iya, besok Korwil 6.
1: Jam
0: Pesona Budaya Flabomora.
1: Jam 10 baru mulai, ya, kakak.
0: Betul.
1: Mungkin ini saja, kakak. Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Kita kausis keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Salam. Terima kasih banyak ya, Opa Miller dari Oepura sudah bergabung. Kalau di Facebook itu ada Kakak Narsiwati yang mau bilang malam bye. Terima kasih Kakak Narsi sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol Suko.
2: Ya, dengan Bapak
0: dan dari Oenlasi ya. Wih, ini beta langsung gas jauh. Memang dari Oepura beta langsung tembak lurus nih mah. Tapi kabar baik toh Bapak?
2: Kabar baik kakak.
0: Iya.
2: Ini panas Bapak.
0: Oh di situ panas. Sama di sini juga kalau siang tuh dia panas tuh bikin silo baru rasa di kulit nih. Aduh, kip ada malapuh nah.
2: Ini angin panas
0: lah. Sama, Kupang juga gitu. Angin panas, Kalau pagi soalnya apa? Itu kota masih bisa maksudnya kota masih bisa imbangi lah kota pung kulit. Tapi kalau susi yang sejam 11 sampai jam 2, aduh, jangan cari hal dan soalnya pakai jaket.
2: Sama kakak.
0: Iya, baik. Bapak Dan, ini mau salamnya buat siapa? Atau mau pilih lagu duluan? Atau beta yang ator itu lagu?
2: Lagu apa-apa, kakak?
0: Di sini ada yang judulnya Helm Aichelele, Otak di Mana, Ma'e atau Nga'o, Kadang-kadang Son Bisa Paksa, Ade Manis Mati, Nona Amarasi, Hai Nona, dan juga Tebe Akalele.
2: Yang pertama kakak.
0: Yang pertama, oke, Helm Echelele. Salamnya buat siapa Bapak?
2: Salam pertama buat Dr. Miller yang berlewat. Selamat malam atas tenggolannya. Yang berikut buat Bapak Dion. Kakak Udi di Kokpil. Dui di Molteng.
0: Iya.
2: Putra di Molo Barat. Berikut buat Pendiu di Ateta. Mama Anita di Ateta juga.
0: Iya.
2: Milky di Samplong. Abang John di Cakari. John Samplong.
0: Iya.
2: Beri buat hari Nomdi. Nomdi ini di Tegopo. Dan ini di Patulu. Baisilah sekarang sudah jabang atau belum?
0: Baisilah suasana pernah lah.
2: Oh. Salam buat Baisilah di Kulimata.
0: Iya.
2: Ingatnya buat semua-semua kakak.
0: Terima kasih.
2: Buat kakak datang yang bertugas. Semangat,
0: belum. Oke, salam. Terima kasih Bapak Dan ya dari Oyen Lasi ya. Sudah bergabung tadi di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Halo, selamat malam Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Ini Senggol kena orang Batu Veno.
0: Orang Batu Veno kena Batu Kemiri ya.
3: Kena Batu Kemiri.
0: Beta Senggol Batu Ancor Kemiri don jatuh ke sonde.
3: Ada yang jatuh.
0: Oh, ada yang jatuh. Batu ancur ke sonde beta Senggol.
3: Batu tidak hancur.
0: Oh, sonde ancur. Beta yang ancur ya kalau beta Senggol ya.
3: Iya.
0: Te tahu toh kalau kota pembatu di Tanah Timur nih batu karang, Pak.
3: Itu, Pak.
0: Berani itu. Senggol luta gores.
3: Iya.
0: Senggol saya yang penting Senggol habis jangan jatuh ke Tarosa. Jatuh Tarosa maka dia lebih ancur parah le.
3: Itu sudah kakak.
0: Aduh, baiklah, kabar baik toh kakak Yuven?
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
0: Mau salamnya buat siapa ini?
3: Lagu boleh kok kakak.
0: Hai, datang terlambat orang ketiga sonda boleh ya.
3: Tidak apa-apa ambil.
0: Kok habis kakak tadi sembunyi lama di balik batu nah.
3: Iya.
0: Beli di balik batu soalnya ada. Ternyata ada di ini. Ketu Kemiri.
3: Iya.
0: Tapi Kemiri itu kapan sebisa panen? Atau sekarang sebisa?
3: Ini sekarang baru satu-satu kakak.
0: Oh, sekarang baru satu-satu yang bisa dipanen ya?
3: Iya.
0: Kalau bisa panen banyaknya itu di bulan depan atau?
3: Di 10, bulan 11.
0: Oh, oke, okay. Berarti bulan depan, so Oktober, ya, November ya?
3: Iya.
0: Baik, baik.
3: Sekarang mahal kakak.
0: Iya?
3: Sekarang mahal.
0: Oke, karena belum di musim ya?
3: Iya, di musim jadi 1 kilo 50.
0: 1 kilo 50, kalau pas di musim 1 kilonya berapa?
3: Ini isi.
0: Kalau harga murah, harga murah itu kisarannya berapa itu per kilo?
3: 30-25.
0: 30-25 ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Punya ini kebun kemiri juga?
3: Iya.
0: Wih, mantap kalau begitu ya. Baik, baik. Oke, okay, laris manis ya, itu kemiri ya?
3: Iya.
0: Baik, kakak Yuven mau salamnya buat siapa ini?
3: Iya, salam pertama. Buat Mama Marsha di Kapilir, selamat malam. Mama Peter Anila Dehina, Ladui, terus ini Kakak Iri di Nefonon, selamat malam. Terus ini Mama Ino Hatululi, Mama Nisi di Kelapa Lima, selamat malam. Terus ini Nita Siki di Mwedeba, Susana Mama Rian, Mama Madi.
0: Iya. Yeah.
3: Ini Mama Glenn di belakang Hotel Sendana. Bapak Dian di Hani. Singkat korobot semua-semua saja kakak. Dengan ucap selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak yang bertiga, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia titip salam dari kakak Nona di rumah bersama si Tampa.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih ya kakak Yuven ya dari Fatu Veno ini. Sudah bergabung di Kota Melayu Telepon, tapi teleponnya di nomor SMS Pro 4 RRI Kupang ya. Kota dengar adalah dua lagu yang berada putar, ada salah satunya dari kakak Amrando Making, berkolaborasi dengan kakak Kanzer, Malas Cari Baru.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita. Bilangnya ketong pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini, beka setelah lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam dan Beta Trimalai yang sudah bergabung di Kotempong. Line telepon 833-4099. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Iya, dengan Toomon di Fatukanutu.
0: Toomon dari Fatukanutu, kabar baik kok Too?
1: Kabar baik sekali, karung naik kudaten.
0: Barani salah omong tadi. Ini beta angka motor, ini biasanya pakai rem, Too. Beta sampai di Fatukanutu, beta protes, beta mengomel dari A sampai Z.
1: Cari buru-buru, Too, karena saya masuk kapan. Lari-lari,
0: sah. Aduh, Too Omon.
1: Iya.
0: Ini Too Omon orang pertama lagi, jadi mau minta lagu yang mana?
1: List lagunya Karma, coba kadapet.
0: Di sini ada yang judulnya Otak di Mana, kemudian Jai Ma'e atau Nga'o, Kadang-kadang, Son Bisa Paksa, Ade Manis Mati, Nona Amarasi, Hai Nona, Tebe Akalele.
1: Tebe Akalele.
0: Oh, jadi ini malam mau kasih Abu Nae?
1: Mau kasih Abu Nae sedikit dulu.
0: Jangan sedikit, harus banyak ini.
1: Ya, memang ada banyak. Kok di sini masa don minta itu lagu kanaten.
0: Teh ini tebe, ini sone enak. Kalau Abu sone naik banyak, kan?
1: Tak lalu, nah. Siapa mau tampan, soal ini siapa mau lalu. Ini siapa paham.
0: Tebe kalau sebanting kaki rame-rame itu Abu itu bukan sedikit, itu naik banyak itu.
1: Iya.
0: Baik, beta titip salam buat yang di belakang. Oh, Mama Ani.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa Too?
1: Salam pertama buat keluarga di Nelokama.
0: Iya.
1: Itu sini. Selisih bersama suaminya harus masuk.
0: Iya.
1: Yang kedua buat ipernya Juni Tanisi di OM2.
0: Iya.
1: Yang ketiga buat Daud Kase, Bapak Daud di OM1, salam kenal Senggol dulu.
0: Oke.
1: Yang ketiga Bapak Pemilih, pasti banyak senggolannya. Yang keempat buat yang dari mana itu? Manu Belong kok, salam kenal.
0: Bapak aku itu.
1: Bapak aku. Dari Toomon Senggol Bapak aku untuk Senggol dulu.
0: Iya.
1: Yang ketujuh buat keluarga Almaven di rumah tujuh. Yang terakhir terkisahnya tipis. Semua keluarga yang belum masuk sudah tengok semua keluarga.
0: Baik, terima kasih. Salam, terima kasih ya Too Omon dari Fatukanutu ya sudah bergabung. Beta terima lagi ya di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Malam Kak Kapten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan orang ABD.
0: Orang ABD? Amfuang Baradaya?
2: Iya.
0: Nama disebut langsung muncul loh.
2: Iya.
0: Dapat salam balik tadi dari Too Omon.
2: Itu salam balik buat Too Omon. Dan marah, ini malam baru Too Omon ini. Senggol jadi, Bapak aku juga senggol.
0: Baik. Tapi kabar baik toh Bapak aku?
2: Gimana?
0: Kabar baik kok Bapak aku?
2: Puji Tuhan.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana Bapak aku?
2: Ini.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Otak di Mana, Ma'e atau Nga'o, Kadang-kadang, Son Bisa Paksa, Ade Manis Mati, Nona Amarasi, Hai Nona.
2: Nona Amarasi, kata-kata.
0: Nona Amarasi, oke. Salamnya buat siapa? Oh.
2: Salam yang pertama buat Bapak Tari. Salah satu konutu.
0: Iya.
2: Nah, salam kenal.
0: Baik.
2: Nah, balik. Nah, terus buat ini Opa Mile. Ilustras, Opa, semoga sehat-sehat saja.
0: Iya.
2: Terus buat ini. Ini Rafa Maya, Kanuti, Mama Hanita, Teteta, Kakak Kariti, ini Kakak Jui di Molteng.
0: Iya.
2: Ini Kakak Jui punya harta kerja. Semoga ini cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Ya. Yeah.
0: Baik.
2: Mama Tony. Terus saya popol sama keluarga, terus sama Aileen, terus Pak Pinky, halo, kata Tari Nambini, di Waruro,
0: okay.
2: Mama Ina, Pak Juli, selamat malam, salam kenal dengan Pak Eko. Terus ini Bapak Reslan, Islamu, Bapak Tio.
0: Oke, yang terakhir buat siapa, Bapak Ako?
2: Yang terakhir buat ini Bapak Nehemia di Cemau.
0: Iya, di Hansisi.
2: Jadi Cemau Hansisi Bapak Tio, lihat itu orang yang bawa eksi itu, ini Bapak Ako ke anak kandung. Oh.
0: Oke. Bye.
2: Ingatnya buat semua-semua, saya pasal dateng.
0: Terima kasih, Bapak Ako. Salam. Terima kasih ya Bapak Ako dari Manubelon ya. Dari Ampuang Barat Daya ini sudah bergabung. Dan kotong dengar lai dua lagu ini yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari Kakak Fusluan Leki berkolaborasi bersama dengan Kakak Rina Bere, Irama TB ini. Akalele.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, satu lagu tadi dari kakak Ipsono Brihas ya, judulnya Nona Amarasi. Masih di Basenggol Salam, perompet dari Rekupan beta terimalah di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Amadate.
0: Iya, Senggol Suko. Oke. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Amsel.
0: Amsel, Ampong ya. Selatan. Iya, kabar baik?
1: Kabar baik-baik, leko-leko.
0: Leko-leko, baik. Iya, iya. Ini kayaknya dengan Mama Mary, Niko.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Mama Mary. Iya. Ada informasi apa ini yang beta bisa dapat ini dari Ampang Selatan ini?
1: Informasinya angin. Tadi siang angin, tapi malam ini sudah tenang.
0: Malam ini sudah tenang, eh?
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Beta pikir dia masih mengamuk, supaya beta yang mengamuk.
1: Jangan. Angin mengamuk, boleh amaratan datang mengamuk, leh. Kami takut nanti.
0: Beta mengamuk, besoknya pakai ukur-ukur, nah.
1: Mengamuk, es kami tahan, tidak pulang.
0: Oke. Okay. Mama Mary. Ini Mama Mary orang pertama lah. Memang masih di sesi pertama ini, tapi orang pertama yang bergabung ulang. Ini mau salamnya atau mau pilih lagu duluan?
1: Lagu duluan.
0: Boleh, mau yang mana? Di sini ada Otak di Mana, Ma'e atau Nga'o, kemudian ada juga Kadang-kadang, Son Bisa Paksa, Ade Manis Mati, Hai Nona.
1: Son Bisa Paksa.
0: Son Bisa Paksa. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Bapak aku di mana belo. Setiap malam gabung, jadi kadang lupa sama Bapak aku.
0: Astaga.
1: Padahal ini tetangga, ini kecamatan.
0: Makanya, ya. Ini satu jalur nih.
1: Aduh, minta maaf. Kadang buat cari tadi yang amat datang, lupa yang lain. Nah.
0: Jangan mau kasih maaf Bapak aku.
1: Iya, biar kasih maaf dong.
0: Oke, okay. Yang berikut?
1: Berikut buat saudara di Logama ada Bapak Minggol keluarga, Bapak Doni sekeluarga, Bapak Elmo sekeluarga, Kales Reo sama kakak Nona, kakak Nyong.
0: Iya.
1: Berikut Bapak Miki di Logama juga. Berikut ada ini Bapak Dan di Enlasi, Udit Kukfeu, Firi Bisoe, Bapak Tobias Ulio, Pak Demo Lotenya, Kakak Alina juga di Fatulutenya,
0: Kakak Limita
1: bersama Bapak Pit, Agnes Bapak Pitom Nano, Bang John di Takari, berikut Kak Funi di Mutis, Makalan Jenevo Kuk, Mbak Irin Sonono, Endang bersama Suwijo Daun.
0: Iya.
1: Berikut Opa Men di Manusak. Dan purata buat semua saja. Oh iya, Bapak dan anak-anak yang masih lembur kerja. Ntar pulang jalan tiba di rumah dengan selamat.
0: Oke.
1: Okay. Amat datin, tetap semangat. Pulang hati-hati di jalan. Salam buat Keren Oma. Inatana bersama si Ganteng.
0: Bye.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat,
1: terima
0: Mama.
1: Terima kasih, Mama Daten.
0: Terima kasih, salam ya. Mama Mary dari Lelogama sudah bergabung ya. Kalau di... WhatsApp-nya Pro 4 ini ya. Ada dengan... Ibu Resmi ini dari Binilaka Penfui, mau senggol salam buat Opa Miller, Mama Kevin, Kakak Fendi, Om Yuven, Bapak Maie, Bunda Asmi, Mama Jessie, Mama Dion, Kakak Dewi, Kakak Revan, Kakak Ellen, serta semua yang lagi dengar Pro 4, buat Kakak Datin salam. Terima kasih Ibu Resmi, ya ini ralat ya Ibu Resmi, bukan Bapak Maie ya, tapi Bapak Maie, kanya kasih hilang Ibu Resmi, kemudian Kakak Revan juga, bukan Kakak Revan tapi Kakak Revlan, pakai L lagi ya Ibu Resmi. Terima kasih Ibu Resmi sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Pak Senggol. Salam.
2: Halo, selamat malam, Kak Acik.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Petro di Ketui.
0: Kakak Petro dari Kota Bes. Kabar baik, Kakak?
2: Ya, puji Tuhan, baik-baik, Kakak.
0: Amin. Ini Kakak Petro mau salam ame buat siapa nih, yo?
2: Ya, salam yang pertama buat Kak Aten. Sama Mary yang buat lewat. Opa Dan, Opa Milet.
0: Iya.
2: Kakak Joy Molteng. Papa Aster.
0: Iya.
2: Kakak Firdi. Firdi. Kakak Bung John Bakari. Bung John Campong. Mama Jisi. Mama Marsha.
0: Iya.
2: Mama Mary. Mama Glenn. Mama Marlin. Singkatnya buat semua.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah bergabung dan ketong beralih dulu ya di sesi kedua ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, dan nanti datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng.

atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Ada Su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: Perambatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakek nyong kakek nona semua masih di Basenggol Salam eh. Dan malam hari ini ya, Basenggol Salam seperti biasa masih terus menemani semuanya sampai di jam 11. Dan sekarang kan Kupang Suara di sesi kedua ya. Sesi kedua ini ada ju lagu-lagu yang datang susiap di sini buat bapak mama kakek nyong kakek nona semua gabung. Kominta mau dengar yang mana nanti ya, datang akan putarkan untuk menemani semua pun suasana malam eh. Di 833-499, oh bukan di 833 tapi di ini di nomor SMS eh. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat Senggol Suko.
1: Dengan orang Kok VO Kakak.
0: Orang Kok VO, nama siapa ini?
1: Dengan Odi Kakak.
0: Oh Kakak Odi, ih Kakak Odi ini berpikir siapa kok? Kok suara so beda nah?
1: Ada di atas tempat tidur ini kak.
0: Jadi semua sono?
1: Ada semua sono ini mau dengar lagu ini yang Hai Nona kok apa kok?
0: Eh itu lagu di sesi pertama, sesi kedua so beda lah.
1: Sesi pertama apa?
0: Sesi pertama tadi so lewat, ini sesi kedua lah.
1: Iya boleh.
0: Sesi kedua tuh ada yang lagunya Kakudonu, kemudian ada juga Ngimongamo, kemudian ada juga Katong Suika Janji, Tanah Amfoang.
1: Yang nomor tiga itu kan.
0: Masih ada lah.
1: Oh, Katong Suika Janji.
0: Oh, Katong Suika Janji.
1: Itu juga.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang pertama buat Bapak Miliar Kose, selamat malam. Bapak Maia di Panmuti. Bapak Alasheran di Pasar Duk Tengah, Bapak Dan di Endasi, Bapak Dion di Hane, Kakak Milky di Camplong, John Takari, Kakak Saka di Periti, Kakak Revan di Pantulan, Mama Jesse di Lelogama, Mama Irin di Niki-Niki, selamat malam, Kakak Pune di Mutis, Bapak aku di Manubelon, Kakak Tari Nomlini di Ebobo, Ella di Anak, Ma Ella di Tofa, Kakak Nana di Aipanu, Kakak Joy Molteng, selamat malam, Kakak Yuka, Mama Anita, Kakak Fendi, dan buat cemas. Oh, pendengar setiap perempat singkat orang buat semua selamat malam. Dan yang terakhir buat Kakak Daten tetap semangat di studio, pulang satu di jalan, semoga tiba di rumah dan selamat.
0: Salam, salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Odi ya dari Kok VO bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Iya yeah. Di telinga perempat selalu di hati.
0: Wih, orang Hane ju suani bisa tergantikan ini.
2: Itu sudah kata sayang.
0: Bapak Hane le koko. Bapak ya, Dion, Bapak Hane lagi.
2: Kemana kata?
0: Bapak tadi beta bilang Bapak Hane, padahal Bapak Dion ini beta kesta balik.
2: Kata apa kata?
0: Kabar baik, kole koko Bapak.
2: Kabar lekole tenenan.
0: Amin. Neno Ana?
2: Neno Anan.
0: Neno Anan.
2: Iya, itu kata.
0: Iya, itu penghormatan kepada?
2: Kepada kata di oh, studio.
0: Maksudnya untuk kategori usianya ini?
2: Itu Neno Anan, istilahnya kita kakak pangkat di atas.
0: Oh, pangkatnya di atas begitu, iya, Neno Anan.
2: Ya. Neno Anan, itu berarti kita ini kasih pangkat kakak di atas dari kampung.
0: Oh, oke okay, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, tapi kalau nanti Bapak tanya beta, beta bisa jawab begitu juga, Neno Anan, toh?
2: Neno Anan itu sopa, semua sop.
0: Untuk ya, laki-laki perempuan?
2: Ya, dia sama.
0: Oh,
2: ada
0: okay.
2: Timur dia sama.
0: Baik, baik. Oke, okay. Terima kasih Bapak Dion untuk penghargaannya. Ini Bapak Dion mau dengar lagu yang mana? Beta yang atur, sah? Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Buat Udin. Sesimpelnya.
0: Iya.
2: Berikut ada pemilir, ada Bapak Dan, ada Abang John Petari, ada Sata juga.
0: Iya.
2: Ada Milky Sampong juga. Ada Bapak Edi Penmuti juga. Ada Dani Cipatuluri. Ada Dulu di Morte. Tadi orang pertama ada juga Unik di Muti pertama tekatinya. Ada Putra Nangren juga. Ada Mama Ima di Patululi. Ada Mama Aileen di Niki-Niki. Ada Mama Marta juga.
0: Iya.
2: Ada Mama Anita di OTT juga. Ada Milani di MBS. Ada Ella di Alat. Ada Cicilia di Mentasi. Ada Tari di Wabobo juga. Ada Bundoka juga. Ada Kakak Tini di OTT juga. Selamat malam. Ada juga Putra Molvar juga selamat malam. Ada Bapak Herman di yang kain juga selamat malam.
0: Baik.
2: Buat semua-semua yang pantau ke empat, semoga Allah memberkati kita di tugas kita masing-masing.
0: Amin.
2: Buat Bapak yang bertugas, selamat bertugas, tuntas nanti. Semoga Allah memberkati kita. Salam.
0: Salam. Terima kasih Bapak Dion ya. Dari Hane so bergabung. Ini beta pindah dulu ya. Beta pindah di 833-499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam.
3: Hela Mamat Dao.
0: Hela Mamat Dao, Bapak Tanah. Bapak Raiti Panmuti Nelbaki, nak deh.
3: Ah, Panmuti Nelbaki, Bapak Ma, iya.
0: Minami, Bapak. Nedo iya, Ma.
3: Iya, iya, Mama. Nama jadi minami, ha, ya.
0: Sendiri-sendiri, sa. Tapi soalnya Papa, betak temani Bapak Ma, iya, ini.
3: Ada perempuannya bisa berkawan. Semua-semua so lari-dari rumah tinggal betul.
0: Tigahnya mereka meninggalkan Bapak sendiri. Tapi soalnya Papa ini beta temani Bapak sampai mengetuk Ella. Ini belum mengantuk toh?
3: Belum.
0: Ah, belum. Pokoknya beta temani sampai mengantuk. Bahkan sampai Bapak dapat mimpi juga.
3: Beta nanti sampai habis-habis acara di Rampat baru bisa tidur.
0: No? Ay, mantap kalau begitu. Tapi sebelumnya beta titip salam dolai buat keluarga di rumah nanti ya.
3: Iya.
0: Ini Bapak mau salamnya buat siapa?
3: Sudah dapat lagu lagi kok.
0: Narak dong Bapak.
3: Padahal beta mau minta ini Monehabadahi.
0: Monehabadahi itu beta putar biasa di ini sesi pertama.
3: Beta malam sekalau gitu.
0: Iya, baik. Ini mau jalan-jalan bisa apa perumah duluan no Bapak?
3: Jalan-jalan pertama yang tadi baru lewat siapa? Kakak siapa?
0: Bapak Dion dari Hane.
3: Bapak Dion dari Hane. Terima kasih atas singgolnya. Terus ini siapa lagi? Mama Desi Lelogama, Mama Aili di Niki-Niki, Mama Erni di Nefonono, Om Ako di Menbelon.
0: Iya.
3: Bapak Peu di Tulamu. Pendi Aeteta. Ini kakak Yuven. Kakak siapa lagi di Fatu Venu?
0: Kakak Yuven.
3: Kakak Yuven di Fatu Venu. Terus Lelita di Batu Plat. Kakak Tari di Oebobo. Apa lagi? Ini Kakak Tommy di... Di mana? Di NBS?
0: Iya, Kakak Tommy di NBS.
3: Ini Kakak siapa lah yang di Merdeka?
0: Kakak Ferdi.
3: Kakak Ferdi?
0: Iya, Kakak Ferdi.
3: Ya, Kakak Ferdi di Merdeka. Siapa? ini kunya Dumiler di pura dengan mamanya.
0: Iya.
3: Terus Milky dicamplo, Aba John takari, Natalia takari. Terus Mama Anita Teta. Siapa lagi? Lupa-lupa saya ini. Tadi saya sebut Miki, Bapak Miki dicamplo toh?
0: Iya, sudah.
3: Ini Mama Dewi, Mama Dewi Oesau. Tomon di Batu Knutu.
0: Iya.
3: Terus Bapak siapa lah yang dari Pariti?
0: Dari Pariti. Kakak Saka kalau di Pariti.
3: Bapak siapa kok tadi yang ada single wetter?
0: Dari Monobelon ini Bapak Ako.
3: Oh, Bapak Ako tadi yang apa single wetter dari Monobelon?
0: Iya. Yang terakhir buat siapa Bapak Maie?
3: Ya, yang terakhir ini untuk Dang Kernel Bagis ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Dengan balai ye, takoy ye lamu.
0: Iya, Bapak.
3: Okay. Ini Bapak Malena di Waknu tuh hampir lupa. Bapak Malena di Waknu tuh dengan dia punya pasangannya.
0: Baik, terima kasih Bapak.
3: Ya, makasih kembali celok.
0: Salam, terima kasih Bapak Maie ya dari Panmuti. Sebergabung dan kota dengar doloh dua lagu yang mau datang putar. Ada satu lagu ya dengan judulnya Ketong Suika Janji.

0: Lompat tali atau oleh masyarakat NTT dikenal dengan tali merdeka merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi, yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh, kenapa Beta Pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perempat Area Rekupan Suara Budaya NTT. Di Facebook Perempat Area Rekupan yang sudah bergabung di Wasenggol Salam, ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ini mau salam buat teman-temanku Ojek Resmi Saudari Kalilin dan Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma, buat Betapung istri, Betapung anak, buat Betapung adik Vera Veronica, buat Linda mamanya Stephen ya, beserta suami dan anaknya, buat keluargaku dimanapun berada. Ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Senggol kena nona mentasi kara.
0: Oh, kena nona mentasi. Berarti deka-deka sani ma.
1: Iya dong.
0: Kakak Cecilia.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya kakak?
1: Kabarku baik. Amin. Seperti kak datang di studio.
0: Eh, ini harbita kurang baik.
1: Eh, kok karena...
0: Kakak baik kok beta bilang bye-bye nah.
1: Semangat begitu nah.
0: Ada kakak Cecilia mau dengar lagu yang mana?
1: Masih ada lagu apa kakak dateng?
0: Di sini ada yang judulnya Kakudonu, Tanah Amfoang, Ketong Pernah di Sini, Cinta Berakhir Luka, Aku Ngore, Satu Hati Dua Lelaki, Weleng Naik, dan juga Seng Pernah Terjadi.
1: Wih, Satu Hati Dua Lelaki nih kayaknya aku baru pernah dengar aku.
0: Iya.
1: Lagu baru kok kada teh.
0: Memang sulama juga hanya beta ini tasalali ya kosan pernah putar.
1: Lama tidak dengar ini lagu nah. Iya, jadi coba putar dong.
0: Boleh. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Sama buat pendatmi nih Arnona, tetap semangat dalam usahanya ke depannya, semoga bunda terlalu sehat dan selalu bahagia. Dan salam juga buat Bapak Dion Diane, terima kasih atas singgolannya, Bapak Dan Dion Lapi. Terus Bapak Oni di Kompeu yang tadi sore sesenggol Silia, makasih banyak. Terus salam juga buat Bapak Mon di Tomon yang ada di Patukan itu bersama Bunda, selamat malam. Bapak Januari Topa bersama semua yang ada di Topa, ada Maelda dan Bapak Robin. Kak Ana juga, dan juga buat kakak Tari di Bo dan kakak Poni di Muti bersama suami tercinta dan buat Ati, kakak Nana di Epano, Opa Minari Kura, Bapak Iti, Bobo, dan semua-semua yang lagi monitor saja karatnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih, Salam.
0: Terima kasih, selamat malam ya kakak Cecilia dari Mentasi. Bergabung ya di tombol yang telepon. Sudah ada di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Selamat malam ke Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Semakin baik kok, kakak Joey?
2: Sudah kakak, sudah 70% ini ke Daten.
0: 70% berarti ini sudah di rumah dong?
2: Iya, sudah di rumah ke Daten.
0: Oke, semoga namanya, 30%-nya bertambah lagi orang. Dalam waktu dekat ya.
2: Iya, kadang-kadang namanya kita orang tani, kadang-kadang keringat keluar, darah mengalir, baru kita bisa mendapat hasil, kadang-kadang.
0: Betul, betul sekali.
2: Iya, kadang-kadang.
0: Oke deh, semoga cepat pulih betul-betul ya, 30%-nya.
2: Amin, kadang-kadang. Ini bisa kerja, kadang-kadang.
0: Bagaimana?
2: Ini belum bisa kerja kadaten, masih di rumah dulu kadaten.
0: Iya betul, jangan memaksakan diri dulu.
2: Iya kadaten.
0: Kalau memaksakan diri nanti ini Sony bisa nanti sembuhnya lebih lama lah itu.
2: Iya kadaten.
0: Biar istirahat ini dulu kadaten, supaya dalam waktu dekat 1-2 hari sudah bisa.
2: Iya kadaten. Ini tiap hari jaga telur dengan madu kadaten.
0: Ah mantap kalau begitu.
2: Iya, kadaten.
0: Oke, salamnya buat siapa ini kakak Joey?
2: Iya, makasih kadaten. Awalnya buat kadaten yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kadaten dan sampai di rumah, dan titip salam buat keluarga di rumah semua. Amin. Terus yang berikut buat nama Gusi di dalam, selamat malam bersama Bapak. Terus buat anak Celia di Tekari, Kapini Tekari juga, Bung Mir di Camplong, Bapak Dion Hane, Bapak dan Unlasi karena anak ayah Panu. Terus buat Pak Udi Koktio, selamat malam. Terus buat Bapak Aku Imanivelon. Terus buat Bapak Aloferan di Katilu Tengah. Dan yang terakhir buat Dikasih Hati di Katilu Tengah juga selamat malam. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Okay.
2: Dan buat Kedaten, selamat bertugas. Terima kasih,
0: Salam. Terima kasih, Salam ya. Kakak Joy ya dari Molo Tengah ini sudah bergabung. Dan satu lagi, Datin terima dulu sebelum Datin putarkan dua lagu yang tadi sudah diminta. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka, eh?
3: Iya.
0: Iya, ini Kakak Ferdi suka kesta putar beta, eh? Ini beta dari Molteng kembali datang lah ini. Oke, tapi sana apa-apa, tadi beta jo ini sana bisa jalan-jalan.
3: Semua kan semua masuk, jadi semua juga ada. Tadi masuk juga pas Joyce masuk.
0: Oh begitu, berarti Kakak Ferry kalah cepat di orang Jawa ini. Kabar baik kok Kakak Ferry.
3: Kabar baik Kak Daten.
0: Mau salamnya buat siapa ini?
3: Yang pertama buat Kak Daten, sama-sama tugas. Terus yang pertama buat Kak Joyce yang tadi baru lewat malam. Terus salam cengol yang pertama buat Milky Camplong.
0: Iya. Yeah.
3: Milky Seko bersama Desna, bersama Mama dan omanya, semuanya selamat malam, semuanya Camplong, Kak John Camplong, Kak John Sakari, Kak Irni Neno Nesho Nono, Kak Odi Kofiu, Bapak Ma Iye Panmuti, terima kasih atas senggolannya, selamat malam.
0: Iya.
3: Terus Kak Jovan Satu Venu, Bapak Aloseran, terus buat Mama Ima Katululi, Bapak Dian Ane, terus buat Bapak Sata yang di Satu Kanutu.
0: Toomon.
3: Toomon, iya di Satu Kanutu selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat Ahmad Tony di NDS.
0: Iya.
3: Singkatnya semuanya selamat malam Kak.
0: Terima kasih Kakak Ferdi.
3: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Kakak Ferdi. Dan kota dengar lalu dua lagu lain ini Datin mau putar. Satu lagunya itu dari Kakak Freshly ya. Kakak Freshly Niki Jowolo dengan judulnya itu Satu Hati Dua Lelaki.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, Osaki ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Ah, tak apalah. Asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

Perawat dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan datang kasih kesempatan ya untuk satu orang yang mau bergabung sebelum datang tutup kata muka kebersamaan di Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam ya. Yang mau bergabung satu orang datang kasih kesempatan di 0811-3820-1043 atau bisa judi 0380-833-499 ya. Tadi di WhatsApp itu kan sudah ada Ibu Resmi, kemudian Kakak Temi di Facebook ya, dan juga Kakak Narsiwati juga di Facebook Perempat ya. Yang mau bergabung di line telepon tak lalu boleh ya sebelum datang tutup ini ya. Kalau memang susahnya ada lay ya, mau susahnya mau ya, datang itu harus mengakhiri sukatum kebersamaan di malam hari ini di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang. Terima kasih beta ucapkan ya buat semuanya yang sudah bergabung, dan sekaligus datang juga mau pamit ini dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih sama-sama dengan datang tadi dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Setelah datang pamit jampi mana-mana dolo, karena beta itu masih terus menemani semua pung suasana malam yang sudah kasih lurus badan juga di tempat tidur. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah ya, dan semoga ini malam bisa cepat sono sambil dengar lagu-lagu yang mau datang putar ya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepuluh persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara Dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Ini pagi ya, Ketong akan sama-sama mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga akan ada renungan pagi. Dan tentunya juga Bapak Mama, Saudara Dong semua ya, nanti akan ada Bapote. Jadi Ketong Bapote tentang hal-hal menarik di pagi ini. Oke, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, Bapak Saudara, bahagia dan juga semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya Ketong ya, baik susah ataupun senang, tetap percaya Tuhan Yesus Sonde akan pernah meninggalkan Ketong sendirian. Sedetik pun Sonde akan pernah.

Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Immaculada Defraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 24 September 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-25. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi yang baru dan napas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah di tengah segala aktivitas dan tantangan kami hari ini. Kami mohon penyertaan dan damai sejahtera-Mu. Berikanlah kami hikmat dalam setiap keputusan dan kuatkan kami saat merasa lemah. Kiranya hari ini kami dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyo yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7-9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, Raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyo yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah membuka hati dan berrelasi dengan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya sedang kita bangun dalam hidup ini? Bandingkan kitab Hagai bab 1 ayat 1-8. Hagai menegur umat Israel yang begitu sibuk mengurus rumah-rumah mereka sendiri, memperindahnya, memperbaikinya, sementara bait Allah dibiarkan tetap dalam reruntuhan. Tuhan berkata dengan tegas, perhatikanlah keadaanmu, sebab ternyata meski mereka bekerja keras, hasilnya selalu kurang. Mereka makan tetapi tidak kenyang, mereka bekerja tetapi seakan upahnya hilang begitu saja. Bapak, Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyo yang dikasihi Tuhan, teguran ini sangat relevan dengan hidup kita sekarang ini. Bukankah seringkali kita juga sibuk mempercantik rumah kita sendiri, entah itu pekerjaan, karir, usaha, pendidikan, bahkan penampilan luar sementara. Sementara bait Allah dalam diri kita justru dibiarkan terbengkalai. Kita juga lupa membangun kembali relasi dengan Tuhan. Lupa menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk hening, untuk mendengarkan suaranya. Padahal kalau hati kita kosong, semua pencapaian duniawi pun terasa hambar. Kita bisa punya banyak tetapi tetap merasa kurang. Kita bisa sukses tetapi tetap merasa resah. Kita bisa dikelilingi orang-orang tetapi tetap merasa sendiri. Hari ini Injil menampilkan Herodes yang gelisah. Ia mendengar banyak tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus itu Yohanes yang bangkit. Ada yang bilang Elia atau Nabi besar yang muncul kembali. Tetapi Herodes sendiri tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ia hanya penasaran, hanya ingin tahu, tetapi tidak sungguh membuka hati. Dan pada akhirnya rasa ingin tahunya itu tidak membawa pada pertobatan, melainkan pada kegelisahan. Sabda Tuhan hari ini dari Nabi Hagai dan Injil Lukas
meningkapkan kebenaran yang sama, bahwa tanpa membangun relasi kembali dengan Tuhan, hidup kita akan tetap kosong dan resah. Kita bisa sibuk dengan urusan duniawi, tetapi selalu ada sesuatu yang kurang. Kita bisa penasaran tentang Yesus, mendengarnya tentangnya, tetapi tanpa hati yang terbuka, kita tidak akan sungguh mengenal Dia. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyo yang dikasihi Tuhan, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali ke pusat. Tuhan tidak sekedar menuruh kita untuk membangun gedung, tetapi lebih dalam lagi, membangun bait Allah di dalam hati kita. Setiap kali kita berdoa dengan tulus, setiap kali kita berbagi dengan sesama, setiap kali kita berani menyingkirkan ego dan membuka hati kita, disitulah kita berani menyingkirkan ego dan membuka hati. Disitulah kita sedang membangun kembali rumah Tuhan, dan disitulah Tuhan berkenan tinggal di dalam hati kita. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita hari ini lebih mirip dengan umat Israel yang sibuk membangun rumahnya sendiri? Atau dengan Herodes yang hanya penasaran tetapi tak mau membuka hatinya? Semoga kita tidak berhenti pada kesibukan dan rasa ingin tahu belaka, melainkan sungguh membuka hati kita, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dan membangun rumahnya dalam hidup kita. Karena hanya ketika Tuhan hadir di pusat hidup kita, barulah segala jerih payah kita tidak sia-sia. Barulah hati kita sungguh dipenuhi dengan kedamaian. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, bangunlah kembali bait-Mu dalam diri kami. Jadikanlah kami setia untuk berdoa, tekun dalam bekerja tanpa melupakan Engkau, dan rela berbagi dengan sesama kami. Hadirlah selalu agar hidup kami dipenuhi dengan damai, dan setiap langkah hidup kami selalu dimuliakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: hidupku.
1: Ketika hidup terasa berat, berlututlah di hadapan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan penyejuk jiwa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Kuai Ngapu terus mendorong penguatan budaya keselamatan pelayaran melalui kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Nusantara Kuai Ngapu, Kabupaten Sumba Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas kepelabuhan dan pelayaran dapat berjalan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa. Kepala KSOP Kelas 4 Kuai Ngapu, Dr. Fadli Afan Jafar, mengatakan penguatan budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sehingga koordinasi dan komunikasi antar stakeholder menjadi hal yang penting. Menurutnya, keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab KSOP, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran dan operasional pelabuhan. Beralih ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026, Gilang Adi Prakasa, mengatakan bahwa potensi wisata di NTT dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama, yakni wisata alam yang mencakup kawasan pesisir hingga keajaiban alam Danau Kelimutu dan Labuan Bajo. Kemudian wisata budaya yang hidup di desa-desa adat seperti Wairebo dan Wulugai, dan terakhir adalah wisata sejarah seperti situs Bung Karno di Kabupaten Ende yang menjadi rekam jejak lahirnya Pancasila. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Bita Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prompa TRR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Bagaimana pagi ini di seputaran tempat tinggal Bapak Mama Baso daerah, samakah dengan di Tompelo 8? Cerah dan juga sunny, terlalu berangin ya di ini pagi. Belum, dan berharap sonde sih. Ya, dan Bapak Mama Baso daerah dong semua, di hari ini 24 September 2026 Kotong peringati sebagai Hari Tani atau Hari Agraria ya. Dan di ini hari Bapak Mama Baso daerah, beta ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Tani ya. Untuk semua petani-petani hebat yang ada di Nusa Tenggara Timur, tetap semangat bagaimanapun keadaannya, kondisinya ya, dan cuacanya. Berbagai macam tantangan pasti dihadapi ya. Dan kalau ketong mbak omong tentang Hari Tani ataupun petani ya, Bapak Mama Bapak Saudara, yang ada dalam pikiran ketong pasti adalah sawah, kebun, tanaman. Dan biasanya kalau waktu SD itu petani identik dengan memikul cangkul ya untuk pergi ke sawah. Itu ada di buku pelajaran, di penggambar seperti itu ya. Bapak Budi selalu pegang cangkul untuk pergi ke sawah.

Ya tapi kalau sekarang buat bapak mama saudara dong semua ya, kira-kira bayangan yang ada dalam pikiran bapak mama terkait dengan petani seperti apa, dan mungkinkah orang-orang yang Sonde punya basic pendidikan sebagai petani atau mungkin secara turun-temurun orang tuanya dulu petani, dia bisa menjadi petani seperti itu ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Di Hari Tani ini Ketong ingin ini ya lebih memperkenalkan terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh para petani, dan mungkinkah orang-orang biasa itu bisa menjadi seorang petani. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya. Yeah.

0: Ajumuri veren de la pane jawae.
1: Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
0: Nerena opo terdorai hau apa buwe one tapole awi halang e bole tiki happy haye.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi buat bapak mama bapak saudara yang sedang menyantap sarapannya ya. Biasanya orang-orang kalau sarapan itu kan di menu berbeda-beda ya. Ada yang harus makan nasi, ada yang cuma makan rebus-rebusan ya, ubi atau pisang atau telur itu secukup. Ada juga yang harus makan roti. Jadi berbagai ini ya menu masakan. Bagaimana masakannya ataupun nasinya, enakkah? Ya, dan yang pasti bapak mama bapak saudara, sebelum nasi masuk ke piring kita ada banyak proses dan juga kerja keras yang dilakukan oleh para petani ya. Ya, dan ini pagi bertepatan dengan Hari Tani. Buat bapak mama bapak saudara silakan sampaikan komentarnya ya. Beta sapa dulu yang sugabung di Bapote. Halo, selamat pagi. Halo Bapote, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Christine. Bapote pagi.
0: Selamat pagi. Ini ketumpung petani muda yang sukses dan sejahtera ya.
1: Amin Kak Christine.
0: Amin. Kemana su sehat kok?
1: Sudah 70% Kak Christine.
0: Oke, baiklah. Berarti tapi belum bisa ini toh, belum bisa aktivitas kayak biasa toh? Ya. Atau su mulai pelan-pelan?
1: Belum bisa beraktivitas, simpelnya masih kepala masih pusing-pusing.
0: Iya betul, ya kena kepala nah.
1: Benturan kayu di kepala dengan hidung ini Kak Christine.
0: Iya. Baiklah, semoga proses pemulihannya cepat pulih ya Kak Joy ya.
1: Amin kakak.
0: Iya. Kak Joy, berarti untuk Kak Joy pun kebun masih ada yang membantu.
1: Minta maaf Kak Christine, ini saya kerja sendiri Kak.
0: Oh, kerja sendiri. Luar biasa. Jadi yang pusing-pusing masih siram sayur, Jo.
1: Ini saudari yang siram Kak Christine.
0: Oh, bekira Kak Joy pusing-pusing Jo turun di kebun nah sudah.
1: Aduh, Kak Christine. Ya, tapi air dengan kerja masih belum kuat sih ini.
0: Itu Kak. Sudah betul lah, masih pusing-pusing PV air. Nah, itu dia nama cari hal, cari masalah baru tuh. Nah, ya pokoknya sehat-sehat ya Kakak Joy.
1: Makasih Kakak.
0: Iya, Kakak Joy. Beta juga ingin mengucapkan selamat Hari Tani buat Kakak Joy dan juga petani-petani hebat yang ada di Molo Tengah ya, ataupun di seluruh Molo ya, Molo Utara dan di Molo lah pokoknya. Ya.
1: Makasih juga Kak Christine, selamat tani pada pagi ini Kak Christine.
0: Iya. Kakak Joy, ini kan kita mau omong tentang Hari Tani di seorang petani begitu ya. Yang ingin ketang tahu apakah masih sulitkah menjadi petani di era yang katanya sudah modern ini, atau mungkin menurut Kakak Joy su ada perubahan lah, lebih mudah begitu, atau keadaan masih sama sah?
1: Terima kasih Kakak Christine. Jawaban saya ini Kak Christine, tidak sulit Kak Christine.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya, dulu orang tua saya mengajar Kak Christine, kecuali kita umur yang ke 5-6 tahun Kak Christine, tapi kalau 7 tahun ke atas itu Kak Christine, orang kita sudah mengajar untuk ini bekerja di kebun atau di mana saja Kak Christine.
0: Baik. Kalau kerja di kebun itu berarti ini tanam, ikut tanam-tanam atau ikut siram-siram sah?
1: Ikut tanam-tanam ke, agar kita tanam ubi kayu, tanam jagung, tanam sayur-sayuran begitu Kak Christine. Orang tua ajar kita Kak Christine.
0: Betul.
1: Jadi malah orang tua nasihat kita Kak Christine. Kadang ini saya omong buat ini pribadi saya Kak.
0: Iya.
1: Dulu saya punya bapak ini Kak Christine, kadang dia omong bilang begini, kamu punya bapak, kerja tidak kasih tahu orang, kodak apa kerja sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya sekarang ini Kak Christine, saya juga rela bekerja sendiri Kak Christine.
0: Baik, dan berhasil ya?
1: Iya, saya berhasil Kak Christine.
0: Baik.
1: Ini, saya omong jangan terlalu jauh Kak Christine.
0: Iya.
1: Saya sakit ini Kak Christine. Saya rela bekerja sendiri Kak Christine. Makanya saya pikir-pikir Kak Christine. Kalau keringat keluar, darah keluar, baru kita dapat dia punya hasil Kak Christine.
0: Oh, yes.
1: Kalau kita jadi orang tani,
0: Baik, baik.
1: Demi juga pegawai Kak Kristin. Pegawai capek juga baru dapat punya hasil.
0: Iya. Tapi yang pasti juga jaga kesehatan toh Kakak Joy. Jangan sampai ada sakit-sakit jeturun pi kebun. Nah, sentau sembuh-sembuh nanti.
1: Betul Kak Kristin.
0: Iya, iya. Tapi setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Joy. Bahwa dari kecil-kecil memang sudah diajarkan untuk bertani ya. Cara tanam ubi, cara tanam jagung, kermana, terus itu juga tong kermana harus jaga, harus rawat begitu Kakak Joy ya?
1: Ya Kakak.
0: Iya, jadi itu sebenarnya bukan hal yang sulit begitu Kakak Joy ya?
1: Iya, harus tidak sulit Kak Kris. Kalau kita ajar kita punya diri, makan Joy ajar punya diri dari sejak kecil, umur 7 tahun Kak Kris, sampai sekarang Joy anggap dia sosok Kak Kris.
0: Dan sekarang su nikmati dia pun hasil. Sayur SPPG ya. Dong su ambil.
1: Tidak apa.
0: Baik, luar biasa ya. Iya, dan ya silakan Kak Joy.
1: Saya tidak pandang Kakak pun suara. Yang penting kita jangan malu Kakak.
0: Betul, itu sudah.
1: Malu Kakak, kita sulit. Sulit kita mendapat uang, mendapat hasil dari dalam kebun.
0: Betul sekali. Padahal sebenarnya kalau berkebun, punya lahan, manfaatkan, tinggal tanam, astu pagi tinggal basiram, su tinggal tunggu dia panen begitu tiap hari begitu kok. Halo Kakak Joy. Baik, ini sinyal ya, gangguan sinyal di pagi ini. Iya, buat Kakak Joy yang mau gabung lagi, mau berbagi informasi tentang kegiatan sebagai seorang petani di Molo Tengah, silahkan gabung lagi. Karena menurut Kakak Joy bahwa menjadi seorang petani bukan hal yang susah ya. Kakak Joy sudah mencoba, sudah menerapkannya, dan saat ini menjadi pekerjaan yang ditekuni ya, dan juga menghasilkan, bisa menghidupkan dirinya ya, memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan Kakak Joy juga tadi berpesan bahwa jangan malu kalau mau jadi petani, karena seringkali kita beranggapan bahwa petani itu adalah pekerjaan yang susah ya. Susah mati bung, terus itu dapat penghasilan juga kecil. Padahal sebenarnya banyak petani yang mengatakan bahwa pekerjaannya kalau dinikmati ya, soalnya akan terasa membebani ketong, dan juga yang pasti dia punya hasil juga ini ya, ya bikin ketong tersenyum lah ya, jalan-jalan kupang soe jiboleh lah. Ya, dan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung ya, mau kasih informasi ataupun mungkin mau berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai seorang petani, silahkan sampaikan komentarnya melalui line telepon. Atau mungkin ada bapak mama yang ingin menyampaikan kira-kira kalau ketemu omong tentang petani ya, yang ada dalam pikirannya bapak mama bapak saudara ini apa? Apakah yang paling diingat adalah cangkul tanah, atau mungkin basiram sayur, atau mungkin ada hal-hal lain yang diingat dari seorang petani. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380 833 499, atau di 0811 3820 1043. Bapak Teh masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua di ini pagi ya, sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa. Kita tahu ada Dumoa menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa. Lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa yaitu Komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purbakala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Christine dari Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Bagaimana cuacanya di pagi ini? Di seputaran tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara sudah sangat cerah sekali kah? Mendekati panas yang membakar dan juga membara ya. Ya, dan di pagi ini ya Bapak Mama Bapak Saudara, Beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia. Beta sapa dulu penelpon berikutnya di Bapote. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi Kak Kristin. Saya sambung kembali.
0: Sinyal ya GSM geser sedikit mati.
1: Iya Kak Kristin.
0: Baik, Kakak Joy, silahkan Kakak Joy. Ini pagi lanjut lagi. Jadi sebenarnya kalau mau jadi petani sonde terlalu susah Kakak Joy ya.
1: Iya Kak Kristin.
0: Asal jangan malu sah.
1: Iya. Yang pertama kita jangan malu-malu Kak.
0: Iya.
1: Kalau kita malu berarti kita tidak dapat hasil atau hasil dalam kebun atau misalkan uang Kak Kristin.
0: Betul.
1: Itu yang berikut Kak Kristin yang pertama. Kita jangan mengharapkan ini hasil orang tua yang orang tua tanam itu Kak Kristin.
0: Oh, bikin sendiri.
1: Kita harus pikir sendiri kok tanam sendiri Kak Kristin.
0: Baik.
1: Karena
0: baik.
1: Banyak hasil yang kita tanam Kak Kristin. Kalau kan saya sendiri Kak Kristin, saya tanam alia. Itu tanam ini apa ubi jalar Kak Kristin.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya gali Kak Kristin ya satu karung biar 100.000 Kak Kristin, saya dapat uang Kak Kristin.
0: Gali sendiri ya, dapat 100.000. Itu untuk satu hari.
1: Pokoknya ke dalam kita gali ambil.
0: Oh, ini ya bukan hanya satu sah, tapi ada ini banyak begitu tanaman ya.
1: Kalau kita makan gali satu karung tak kita isi dalam karung Kak Kristin satu karung. Banyak orang yang datang offer dengan satu karung 100 Kak Kristin.
0: Oh.
1: Iya.
0: Baik, lumayan nah, ya. Kalau
1: Alia Kak Kristin, satu kantong kecil nih Kak Kristin.
0: Iya.
1: 30.000 Kak Kristin.
0: Satu kantong kecil 30.000.
1: 30.000 Kak Kristin.
0: Baik.
1: Palingan satu rumpun itu Kak Kristin kita gali pengen makan 5 kantong Kak Kristin.
0: 5 kantong lumayan 150. 5 kali 3 toh?
1: Kata Kristin.
0: Lebih baik beli jual yang kantong-kantong kecil ya.
1: Jadi kita
0: dapat untung tani, banyak ya.
1: Kita orang tani ini banyak uang di depan kita Kak Kristin. Buat apa kita ke merantau ke jauh-jauh Kak Kristin?
0: Iya, betul sekali.
1: Kita bisa usaha sayur Kak Kristin. Kita dapat uang Kak Kristin. Satu pohon biar 1.000 rupiah Kak Kristin. Itu uang Kak Kristin.
0: Tapi Kakak Joy pernah sonde rasa susah begitu di musim-musim begini, kekurangan air mungkin, atau sonde pernah alay?
1: Tidak pernah lagi Kak Kristin.
0: Tidak pernah lagi ya? Karena
1: kalau air susah, saya susah di air, saya beli air, saya siram, saya punya tanaman dong Kak Kristin.
0: Baik, baik. Sonde terlalu susah sebenarnya ya. Segala sesuatu ada dia punya cara begitu Kakak Joy ya?
1: Ya Kak Kristin.
0: Baik, Kakak Joy, mau dengar lagu yang mana ini pagi?
1: Kak Kristin yang pilih, sah. Kak Kristin.
0: Begitulah.
1: Bagus semua Kak Kristin.
0: Halo. Nah, salam-salam buat siapa? Bilang di yang di. Ketemu omong dek, ketemu semalu. Iya, silakan Kakak Joy.
1: Iya. Salam buat Kak Kristin yang lagi bertugas di. Oh, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ntar pulang hati-hati. Dan
0: amin.
1: Keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Itu yang pertama buat Mama Jesse di Lelogama. Pertama Bapak.
0: Yeah.
1: Nah, saya lihat Ketari.
0: Yeah.
1: Buat Kamil Ki Camplong, Bapak Dan Oinlasi, Bapak Dion Hane, Kak Nana Ayofano, Kak Putih, Kok PU. Terus buat Bapak Ako di Manuvelon, Bapak Arotean di Fatuliutenga. Terus yang terakhir buat Sotmese di Fatuliutenga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Kristin, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin di studio.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah. Sukses selalu ya Kakak Joy ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Tia akan kembali menemani Bapak Mama setelah berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi PKB Usman Husen mendorong pemerintah daerah bersama dinas terkait untuk segera melakukan peninjauan dan validasi data penerima bantuan pangan di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri penyaluran bantuan beras kepada masyarakat. Usman menilai masih terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam data penerima karena masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi. Menurut Usman, persoalan ketidaktepatan data penerima perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan pemerintah. Beralih ke informasi berikut, Rumah Musik Siloam di Kota Kupang mencatat prestasi membanggakan. Sejak berdiri di tanggal 19 Juni 2016 hingga September 2026, lembaga ini telah membina 3.413 murid. Hal tersebut terungkap saat kunjungan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma ke Rumah Musik Siloam. Saat ini terdapat 315 murid aktif yang dibina 35 guru dan pegawai dengan 17 program kursus, mulai dari gitar, vokal, sasando, biola, saksofon, drum, hingga musik gerejawi dan modeling. Wakil Gubernur Joni Asadoma pun memberikan apresiasi. Ia menilai Rumah Musik Siloam telah menjadi ruang tumbuh yang mampu mengantarkan anak-anak NTT berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Menurut Joni, prestasi tidak lahir secara instan. Ia mengajak anak-anak untuk terus berlatih dan berkaca dari pengalamannya sebagai mantan atlet tinju yang pernah tampil di SEA Games dan Olimpiade. Ia mengatakan keberhasilan butuh kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan

dilakukan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi, penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu, ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lamalera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lamalera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di Lamalera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi lamafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda Lamalera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Masih di Bapote, Kotong masih beromong tentang para petani ya, karena ini bertepatan dengan Hari Tani atau Hari Agraria. Ya Bapak Maba, Saudara dong semua, masih dengan topik yang sama, pembahasan yang sama. Kalau misalkan Kotong beromong tentang petani ya, yang muncul di ketompung pikiran itu apa? Apakah sawah yang hijau ya, atau mungkin lumpur atau cangkul, atau mungkin yang ada dalam Kotong punya pikiran adalah ubi rebus. Kan ini ya, sekarang kan bukan hanya tanam padi, tapi banyak juga yang mulai tanam ubi. Terus itu juga sekarang sudah banyak yang beralih ke tanam sayur ya, sayur sawi. Sekarang ada musim labu Jepang, wortel, terus itu terong juga ya. Itu kalau dimasak enak. Tapi yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, di ini ya, di piring yang Kotong sajikan dengan lengkap, ada nasi, ada sayur, ada sambal juga, ada kerja keras dari para petani untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus, yang layak untuk Kotong konsumsi ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya, masih beromong tentang, kalau misalkan atau beromong tentang petani ya, yang ada dalam pikiran Bapak Mama itu apa? Apakah petani itu selalu bawa cangkul untuk pergi ke sawah, ke kebun ya, atau mungkin Bapak Mama ingat traktor? Kan biasa begitu, ada yang angkut-angkut hasil tanam itu dengan traktor. Silakan, atau mungkin dengan yang seperti bajai ya. Apa dia punya nama itu? Dia punya nama kendaraan itu. Atau nama merek begitu ya, tapi dia punya jenis sama kayak bajai begitu. Nah, silakan sampaikan komentarnya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, tentang pendapat Bapak Mama. Kira-kira kalau bicara soal petani, yang ada dalam benak ataupun pikiran Bapak Mama apa saja, dan juga sulitkah untuk menjadi petani di era sekarang ya, yang katanya sudah serba modern. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
3: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Kaba. Hora artinya buang, Kaba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Kaba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Aba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Mone Ama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua Dewan Pemerintahan Adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
2: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
3: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
2: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
3: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Beniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Beniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka. Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
2: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
3: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka, kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
2: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
3: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam. Jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah. Karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka. Bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 wita. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda. Karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
2: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
3: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun, ada pemiliknya. Makanan punya pemiliknya. Mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian, ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga tetua dewan adat yang disebut Moneama.
2: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
3: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti. Sepasti alam tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang kita juga akan ditukar dengan apa natura, dengan makanan, salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka, entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
2: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik Ritus Panen Kacang Hijau pada Masyarakat Saburai Jua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8. Dan buat bapak mama saudara dong semua yang ada sibuk dengan segala aktivitasnya, mungkin di rumah ada pekarangan kecil ya, dan dimanfaatkan untuk menanam sayuran di polybag. Jadi beberapa tahun yang lalu, cukup lama ya, Beta pernah coba untuk mengunjungi kelompok tani perempuan yang ada di kawasan Lasiana. Mama-mama hebat menurut Beta. Jadi memanfaatkan halaman ataupun pekarangan di depan rumah yang kalau mau dibilang sebenarnya terlalu besar dia punya halaman, tapi itu dimanfaatkan dengan menanam sayur-sayuran di polybag ya. Dan ternyata bapak mama saudara dong semua, dari hasil tanam mereka ini ada salah satu mama yang menceritakan bahwa dia berhasil untuk menyekolahkan, menguliahkan anaknya dari ini ya, dari menanam sayur ini. Dan ini kalau mau dibilang sesuatu yang kotong anggap mungkin sesuatu yang mustahil ya, yang Sony mungkin terjadi begitu, tapi dengan keberhasilan, dengan disiplin dan juga dengan kerja keras dari mama tersebut ya, ya bisa ya bukan hanya memanen sayur tetapi juga memanen keberhasilan. Ya jadi yang pasti bapak mama bapak saudara, banyak kayak petani-petani hebat kita, mama-mama hebat yang tergabung dalam kelompok tani, ya mereka sudah membuktikan bahwa dengan memanfaatkan halaman yang sonet terlalu luas tapi menggunakan polybag ya, ini bisa membuat kotong mendapatkan hasil. Bahkan mungkin yang selama ini berpikir di rumah mau bikin apa ya, memanfaatkan lahan yang masih kosong bisa dimanfaatkan dengan untuk menanam tanaman begitu ya. Ya dan buat bapak mama bapak saudara yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan kira-kira kalau kotong mau omong tentang petani, apa yang ada dalam pikiran bapak mama ataupun apa yang menggambarkan seorang petani dalam pikiran bapak mama. Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan juga menurut bapak mama, bapak saudara, sulitkah untuk menjadi seorang petani di zaman sekarang ini? Silakan gabung melalui kotompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Baso Dera, di balik nikmatnya makanan yang kotong santap ya, ada kerja keras, ada kesabaran, ada perjuangan, dan juga ada harapan, dan tentunya ada banyak cerita. Jadi di Hari Tani ini mari sama-sama kotong mengucapkan terima kasih buat para petani ya. Karena dari tangan Bapak Mama petani lah banyak hal yang bisa kotong nikmati setiap hari, dan semuanya itu bisa disajikan di kotong punya meja makan. Sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama Bapak Saudara. Terima kasih buat yang sudah gabung. Sekali lagi selamat memperingati Hari Tani di tahun 2026 ini. Kotong berharap bahwa para petani semakin sehat-sehat, dan juga yang pasti para petani semakin giat. Terima kasih yang paling dalam tentunya untuk Bapak Mama petani sekali lagi yang sudah dengan gigih ya, dengan sabar merawat tanaman mereka, dan akhirnya kotong masih bisa menikmati makanan tanpa perlu lagi untuk menunggu proses menanam, merawat, dan memelihara dengan cerita-ceritanya yang mungkin kalau kotong yang tanam mungkin lebih banyak gagal panen ya. Yang pasti sehat-sehat selalu buat Bapak Mama petani ya, dan buat Bapak Mama bahas saudara dong semua juga di mana saja berada. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keterbatasan air, lahan kering, dan perubahan iklim menjadi tantangan serius pertanian di Nusa Tenggara Timur menghadapi ketahanan pangan sendiri. Gempa juga merusak sejumlah jaringan irigasi di Flores Barat sehingga berpotensi memengaruhi produksi pertanian masyarakat secara keseluruhan. Dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Insinyur Rodialek Polo, menilai teknologi pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kemampuan petani kecil di setiap daerah NTT. Menurutnya, perbedaan kondisi setiap wilayah membuat teknologi yang diterapkan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah pertanian di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, pariwisata tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan pengalaman menginap bagi wisatawan. Di Rotendao, pariwisata juga menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut terlihat di Nihirote ketika para siswa SMK Negeri 1 Rote Barat mendapat kesempatan menampilkan tarian adat Rote dalam kegiatan penyambutan wisatawan. Melalui tarian dan iringan gong Rote, para siswa membawa budaya lokal hadir di tengah pengalaman wisata para tamu. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onyesimus Ndun, mengatakan keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka. Selain belajar tentang dunia pariwisata, para siswa juga mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.